Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar untuk bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga. Mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, ambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purwakarta, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada. Dan tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukistan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300 miliar tersebar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal dipengennya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari udah mulai bekerja.
0: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
8: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
0: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2 yang
11: Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
10: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
11: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
10: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
11: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
12: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
11: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
13: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu

0: yang stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal yang harus dijadikan fokus pemerintah, yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
2: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
3: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magam dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
4: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya.

0: daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 1-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa. Pro 1.

0: 1.
1: Prosatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Sumenep pagi ini, pendengar masih menyapa Anda. Apa kabar semuanya? Ya, semoga hari ini menjadi kesempatan baru untuk kita melangkah lebih baik dari kemarin. Jangan pernah takut menghadapi tantangan, karena memang setiap usaha pasti akan menemukan hasilnya. Ya, tetap semangat ya pendengar, meski memang keadaan tidak selalu mudah. Percayalah, orang yang terus bertahan dan berusaha akan menemukan jalan terbaik pada waktunya. Saya Ani Purnama masih menemani Anda di Sumenep pagi ini. Dan untuk Sumenep menyapa, nanti pada pukul 8 pagi akan menghadirkan dialog ya dengan topik Piala Dunia di Mata Jurnalis. Nanti akan dipandu presenter Tago Anovantrian bersama narasumber Syahid Mujtahidi, salah seorang jurnalis. Dan pendengar, bicara soal Piala Dunia 2026, ini tentu bukan sekedar pesta sepak bola terbesar di dunia ya, tapi bagi para jurnalis, turnamen ini adalah panggung besar yang memperlihatkan bagaimana olahraga mampu menyatukan emosi, budaya, dan juga perhatian publik di waktu yang bersamaan. Edisi 2026 ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara peserta. Dan turnamen juga digelar di 3 negara sekaligus ya, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Format baru tersebut membuat jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga.

Mendengar Piala Dunia edisi 2026 akan menjadi sejarah baru karena memang untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini juga digelar di 3 negara sekaligus ya, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Format baru tersebut tentu membuat jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Nah, di mata jurnalis, perubahan itu bukan hanya soal bertambahnya pertandingan. Ada tantangan besar dalam menyajikan informasi cepat namun tetap akurat. Media juga dituntut bekerja lebih dinamis karena jadwal pertandingan semakin padat dan juga lokasi pertandingan tersebar sangat luas. Jurnalis olahraga saat ini tidak lagi cukup hanya menulis hasil pertandingan saja, namun mereka harus mampu menghadirkan cerita di balik lapangan, mulai dari perjuangan pemain, atmosfer supporter, hingga dampak ekonomi dan sosial dari turnamen tersebut.

diizinkan, walau sekejap memandang gubuk ikan kepadamu, aku memiliki rasa.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumenep pagi ini.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Selamat pagi pendengar. Pemerintah Kabupaten Sumenep hingga kini masih menunggu kepastian program swasembada garam nasional yang direncanakan pemerintah pusat mulai berjalan pada tahun 2027. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, Edi Feridianto, mengatakan bahwa koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP terus dilakukan, menyusul belum adanya alokasi program pengembangan usaha garam rakyat sejak 2023. Menurut Didit, komunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur terus dilakukan agar Kabupaten Sumenep tetap mendapat perhatian dalam program pengembangan garam nasional. Sementara itu, pendengar, pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumenep bersiap menerjunkan 24 atlet binaan terbaiknya guna berlaga di ajang bergengsi Piala Wali Kota Surabaya. Turnamen kelompok umur U23 tersebut dijadwalkan berlangsung dari 1 sampai 9 Juni 2026. Keikutsertaan ini menjadi panggung penting untuk menguji hasil pembinaan atlet bola voli asal ujung timur Pulau Madura tersebut. Ketua PBVSI Sumenep Samsul Muar menegaskan bahwa jajaran pengurus harian terus mengawal ketat jalannya pemusatan latihan. Persiapan matang sengaja dilakukan jauh-jauh hari agar tim voli Sumenep mampu tampil kompetitif dan mendominasi jalannya pertandingan.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Media Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, trofi pertama Piala Dunia dikenal sebagai Jules Rimet Trophy. Trofi ini memiliki sejarah yang cukup dramatis. Pada tahun 1966 di Inggris, trofi ini sempat dicuri saat dipamerkan ke publik. Beberapa hari kemudian, trofi tersebut ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles di sebuah taman. Namun, kejadian serupa kembali terjadi pada tahun 1983 di Brazil. Kali ini, trofi tersebut dicuri dari museum dan tidak pernah ditemukan lagi hingga sekarang. Banyak yang meyakini trofi tersebut telah dilebur untuk dijual sebagai emas. Sejak saat itu, FIFA menggunakan trofi baru yang lebih aman dan dijaga dengan sistem keamanan ketat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumedap.net. Kita memasuki sesi Sumedap Menyapa Deep Talk bersama saya Tago Novantrian. Dan pada pagi ini kita akan membahas topik Piala Dunia di mata jurnalis. Dan sebelum kita membahas topik ini bersama dengan narasumber kami nanti, kita simak terlebih dahulu tanggapan masyarakat berikut ini.
2: Saya Ahmad di Sumenep. Menurut saya, Piala Dunia di mata jurnalis, pertama adanya event dunia ini merupakan kebanggaan, tantangan, dan harapan bagi para jurnalis di seluruh dunia, terutama yang bertugas liputan. Bagi jurnalis meliput Piala Dunia seperti mendapatkan hadiah emas segunung, karena membuat berita Piala Dunia, tantangannya ada di tangan jurnalis. Sukses tidaknya ada di berita jurnalis. Makanya Piala Dunia di mata jurnalis merupakan kebanggaan tersendiri, termasuk menembus tantangan tersendiri.
3: Saya Yanto di Sumedap. Menurut saya, momentum Piala Dunia baik U17, U19, U20 ataupun Piala Dunia yang lainnya, apalagi di bulan Juni ini, Piala Dunia yang akan menjadi magnet masyarakat dunia pecinta bola. Kebanggaan ini pastinya akan dirasakan oleh masyarakat sekitar yang jadi tuan rumah. Tak ketinggalan para jurnalis yang bertugas peliputan, karena menurut saya, Piala Dunia di mata jurnalis merupakan lahan berita besar untuk disampaikan ke belahan dunia. Menurut saya, sukses tidaknya Piala Dunia tergantung berita yang akan disampaikan oleh para jurnalis itu sendiri.
4: Saya Sahlan di Kalangan, jurnalis dan event Piala Dunia. Menurut saya tidak dapat dipisahkan, karena tanpa kehadiran para jurnalis, maka event Piala Dunia akan hambar sia-sia. Karena jurnalis bagi Piala Dunia merupakan mata dan telinga untuk dunia.
1: Baik pendengar, dengan semakin gencarnya media memberikan informasi terkait penyelenggaraan Piala Dunia ini membuat masyarakat lebih antusias dalam menyambut event 4 tahunan tersebut. Dan beberapa tim yang sebelumnya juga di luar peta persaingan, informasinya saat ini sudah terkait kekuatan, ini sudah mudah diakses dan juga oleh para pecinta sepak bola. Sehingga hal ini tentunya akan menambah wawasan dari para pecinta sepak bola di dunia dalam menyambut Piala Dunia. Dan ini akan kita bahas bersama dengan salah seorang jurnalis Madura, yakni Bung Said Mujtahidi. Dan Anda juga dapat bergabung melalui jalur telepon di 662-317 dengan kode area 0328 dan WhatsApp Pro 1-0811-335-101. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, dan untuk update berita Anda bisa mengakses aplikasi RRI News. Dan untuk sesi pertama ini kami telah tersambung dengan Bung Syahid melalui jalur Zoom. Kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Bung Syahid.
5: Waalaikumsalam Mas Tago.
1: Sehat-sehat ya.
5: Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Gimana? Kalau Madura lolos degradasi sehat.
1: Ah, alhamdulillah. Gimana? Masih emosional kah?
5: Tentu euforianya bagi warga Madura itu masih ada. Wah, karena betul. Perjuangan pada musim ini itu berbeda dengan musim 2022 dengan 2023. 23, waktu ya. Itu kan perebutan juara.
1: Ya,
5: kalau
1: betul.
5: Kalah tetap di Liga 1, kalau sekarang kalah
1: bisa
5: turun kasta.
1: Nah, itulah sebuah emosi ya yang akhirnya seorang jurnalis bisa rasakan juga untuk sebuah pertandingan sepak bola ketika dalam peliputan olahraga ini. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan Piala Dunia nih. Menurut Anda nih, Piala Dunia yang

0: Mungkin selalu menjadi peristiwa paling bersejarah di muka bumi, terutama bagi pecinta sepak bola. Nah, bagi Anda seorang jurnalis ini yang paling menarik nih apa dari Piala Dunia ini?
1: Tentu bagi semua pecinta sepak bola, baik itu sebagai elemen di jurnalisnya, sebagai penontonnya, ataupun sebagai pemainnya, officialnya, dan LOC-nya sekalipun juga penyelenggaranya, Piala Dunia itu akan menjadi hal yang paling menarik ketimbang event yang lain. Kenapa? Karena Piala Dunia itu bukan digelar setiap tahun.
0: Betul.
1: Itu yang membuat menarik. Kalau dibuatkan kita makan hanya makan nasi putih aja terus, mungkin ada sisi kita pengen mencoba hal yang lain. Tapi ini digelarnya bukan setiap tahun. Ini event terlama rentan waktunya ketimbang event yang lain. Kalau diibaratkan bagi pemain-pemain, dan ini juga akan menjadi panggung bagi pemain, panggung menjadi bagi pelatih, panggung juga bagi supporter yang pengen menunjukkan sesuatu, dan juga panggung bagi jurnalis tentunya. Capaian tertinggi pemain kan pengen main di Piala Dunia, ya,
0: Betul,
1: Mas?
0: betul, betul, betul.
1: Sama juga jurnalis ini
0: Iya.
1: juga. Capaiannya juga, kalau jurnalis olahraga, mereka juga pengen menjadi bagian dari peliput di Piala Dunia. Tentu Piala Dunia ini akan menjadi panggung segalanya lah, dari beberapa elemen yang berhubungan terhadap olahraga, terutama cabang olahraga yang
0: Ya,
1: sepak bola
0: sepak
1: ini.
0: bola, oke. Okay.
1: Karena sepak bola kebetulan menjadi salah satu cabang olahraga yang paling populer.
0: Betul. Nah, ini seberapa besar nih pengaruh Piala Dunia sendiri bagi terhadap perkembangan industri media olahraga di Indonesia sendiri? Menurut Anda nih?
1: Tentu sangat besar sekali. Kenapa saya bilang sangat besar? Karena animonya, massanya itu cukup besar. Bahkan industri media ini tentu akan berlomba-lomba untuk menginformasikan terkait info-info yang berhubungan dengan Piala Dunia. Baik itu hanya pernak-perniknya, ataupun soal pertandingannya, ulasan yang serius hingga yang non-serius, yang hanya
0: Iya,
1: guyonan saja,
0: guyonan itu.
1: yang hanya auranya, muaranya adalah entertainment, itu tetap akan menjadi sajian. Kenapa? Karena Piala Dunia ini kan panggung segala hal. Bahkan kalau kita berkaca kepada sebelumnya, yang rame itu salah satunya bukan hanya soal juaranya Argentina,
0: Betul.
1: tapi juga maskot yang diambil waktu itu Surban, ya kalau nggak
0: Surban,
1: salah, di
0: betul.
1: waktu di Qatar.
0: Di
1: Wah,
0: Qatar.
1: itu rame banget itu. Nah, ini menarik juga nanti dinantikan, karena kebetulan sekarang kan tuan rumahnya ada tiga negara
0: Tiga.
1: nih. Jadinya apa nih yang
0: Apa
1: akan
0: yang
1: meledak nanti gitu.
0: ya, sudah diincar
1: Tentu
0: duluan
1: sangat
0: ya.
1: menarik. Iya. Betul, betul, betul.
0: Ya.
1: Tentu akan menjadi bahan-bahan yang diseriusi oleh keredaksian di
0: Media
1: oleh
0: ya.
1: keredaksian di media massa tentunya.
0: Oke. Nah, jika melihat era media digital saat ini ya yang sudah semakin berkembang dengan cepat ini dan juga tentunya ini menjadi sebuah apa ya? Lebih mempermudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Bagaimana seorang jurnalis ini menjaga agar kualitas informasi di tengah cepatnya media yang berevolusi setiap tahunnya ini agar Piala Dunia ini tetap meriah?
1: Oh, siap. Ini yang sering saya sampaikan, dan setiap misi acara apa segala macam, saya selalu menyampaikan bahwa yang pertama, penikmat informasi di era digital sekarang ini, seperti sekarang ini, tentu penting untuk memahami bahwa ada istilahnya media massa, ada istilahnya media sosial. Dan ini tidak sama.
0: Betul.
1: Kalau media massa dinaungi oleh undang-undang pers, kalau media sosial, muaranya biasanya kalau ada problem itu nanti ke ITE.
0: Iya.
1: Itu yang pertama yang penting
0: di situ
1: dipahami.
0: Ya.
1: Sementara kerja kan banyak nih sekarang ya berseliweran konten kreator apa segala macam influencer yang mereka create news juga. Informasi lah yang di-create oleh mereka. Tentu Piala Dunia ini juga akan menjadi salah satu objek yang sudah dipersiapkan oleh mereka untuk di-create, baik itu hanya menyampaikan soal full time segala macam, menyampaikan update-nya, top score dan segala macam. Cuman yang penting dipahami bahwa kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis itu berbeda. Mereka punya kode etik tersendiri,
0: Betul.
1: Mereka dinaungi hukum sendiri, mereka juga selalu memvalidasi. Ah, disinilah letak bahwa perbedaan kerja antara konten kreator
0: Ah,
1: sama jurnalis.
0: jurnalis itu.
1: Tentu kalau saran kami, para penikmat itu membacanya di media massa. Cuman media massa sekarang kan adaptif nih. Mereka mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman
0: Betul.
1: dengan cara mereka juga mengelola media sosial. Nah, saran saya kalau butuh informasi yang cepat ke media sosial yang dikelola oleh media massa.
0: Betul,
1: Seperti
0: berarti.
1: itu. Kenapa? Karena prosesnya berbeda. Terus rata-rata kan kalau walaupun mereka berbau news juga mereka kayak ngambilnya juga kadang di media massa nih. Kadang seperti itu juga.
0: Betul.
1: Ada yang juga mereka create-nya sendiri. Tapi
0: Oke.
1: kerja-kerjanya itu berbeda karena ada kode etik yang dinaungi oleh jurnalis
0: Jurnalis ya.
1: yang harus dipatuhi ya.
0: Ah,
1: Tentu
0: ada.
1: ada proses validasi apa segala macam
0: Iya.
1: lah, banyak itu harus dikonfirmasi, harus dicek terlebih dahulu, cek fakta terlebih dahulu, tidak asal mengunggah informasi tersebut. Tentu juga seperti kayak RRI Sumenep, tidak semata-mata langsung tiba-tiba mengunggah mengunggah mengunggah, tentu akan mengcross-check terlebih dahulu informasi itu.
0: Betul.
1: Untuk mendapatkan informasi yang lebih valid, saran kami kalau butuh informasi yang cepat dan sering menggunakan media sosial, lebih baik arahnya ke media sosial
0: Yang
1: milik
0: dikelola,
1: dari
0: ya.
1: perusahaan,
0: Oke.
1: dikelola oleh perusahaan pers.
0: Oke. Nah, itu kan
1: Seperti itu sih.
0: sebuah jalan ya bagi masyarakat nih mungkin yang ingin mendapatkan informasi lebih lebih aktual dan juga terverifikasi juga bisa mengikuti saran yang juga sudah disampaikan dari Bung Said tadi. Nah, menurut Anda saat ini nih, sekarang Piala Dunia ini lebih banyak menghadirkan sisi olahraga atau sudah lebih ke industrinya sendiri nih Bung Said? Menurut Anda nih dari mata jurnalis sendiri?
1: Justru yang menarik kalau yang sekarang ini, yang pertama dihantam soal ya
0: Perang,
1: ketegangan Timur Tengah.
0: ya.
1: Terus yang kedua yang rame soal tiket.
0: Betul, tiketnya
1: Nah,
0: cukup tinggi.
1: ini kayaknya ini berbeda kalau yang sekarang ini. Sisi berbedanya sudah dia awali dari penentuan jumlah peserta.
0: Betul.
1: Yang awalnya hanya 32 sekarang menjadi 48.
0: 48.
1: Tentu ini akan mengundang yang awalnya menyedot, kalau kita hitung-hitungan saja ya, anggap saja yang datang hanya ada dari negara itu. Yang awalnya cuma 32 negara, sekarang jadi 48 negara.
0: 48.
1: Tentu ini akan menyedot lebih banyak orang lagi untuk datang ke tiga negara ini. Secara industri tentu ini sangat menguntungkan bagi tiga
0: Tiga
1: negara
0: negara.
1: itu. Kita berangan-angan aja lah,
0: Iya.
1: gak usah sampai tinggi terhadap Piala Dunia. Kayak Madura misal bermimpi untuk menjadi tuan
0: Tuan
1: rumah
0: rumah.
1: pekan olahraga ya, Porprov
0: Porprov,
1: Jawa
0: oke.
1: Timur
0: Okay.
1: misal. Nah, itu kan menyedot 38 kabupaten
0: Kabupaten
1: dan
0: kota.
1: kota di Jawa Timur. Mereka akan datang ke sini, ada yang bareng supporternya, ada yang
0: Iya.
1: ngajak keluarganya. Nyampe sini mereka tidak hanya nonton dan tidak hanya bertanding,
0: Betul.
1: tapi juga bisa kulineran, bisa
0: Nah,
1: jalan-jalan, bisa ini segala macam. Ekonomi juga akan tumbuh.
0: dampaknya ya.
1: Kayaknya sekarang ini nuansa olahraganya belum menonjol sih
0: Nah.
1: dari tiga negara ini. Kenapa? Karena dari awal sudah dihantam soal ketegangan Timur Tengah yang berhubungan dengan ada yang
0: Iya,
1: minta
0: betul.
1: pindah venue.
0: Venue.
1: Karena ya,
0: Iya,
1: terus ada
0: keselamatan
1: yang
0: ya.
1: bilang ingin iya. Terus yang kedua soal yang rame juga soal tiket yang harganya
0: Luar
1: ada yang
0: biasa
1: sampai
0: ini.
1: itu ratusan puluhan itu. Iya.
0: Luar biasa.
1: Tentu
0: Nah, berarti ini udah
1: sekarang
0: mulai.
1: kita menunggu ini
0: Iya.
1: apa nih yang akan muncul di Seoul. Cuman yang paling menarik di Piala Dunia kali ini itu adalah ini akan kemungkinan besar akan menjadi panggung terakhir dari mega
0: Wah.
1: bintang seperti Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi.
0: Messi.
1: Kenapa? Karena ini kan eventnya event lama nih rentan
0: Lama,
1: waktunya,
0: betul.
1: sementara usia dari keduanya sudah Ronaldo 41, Messi
0: Udah
1: per
0: 4.
1: Juni tanggal berapa yaitu 39.
0: Betul.
1: Tentu di next di Piala Dunia selanjutnya ini sudah usianya
0: sudah tidak mumpuni
1: udah
0: ya. Sudah
1: kalau Messi
0: kompetitif
1: bisa
0: lagi
1: aja
0: ya.
1: iya
0: Iya,
1: belum
0: iya, iya.
1: tentu belum tentu main lagi. Tentu
0: Iya.
1: ini yang akan menjadi perhatian. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa pertentangan, pertengkaran dari antara dua sport
0: supporternya
1: pendukung
0: ya,
1: dari Ronaldo dan
0: dan
1: Lionel Messi
0: Messi
1: ini.
0: ini.
1: Ya, ini sangat kuat, yang mana yang GOAT, yang
0: Betul.
1: mana ini yang bagus, ini yang bagus.
0: Betul,
1: Ah,
0: betul, betul, betul.
1: nanti
0: Nah,
1: akan dibuktikan
0: keseruannya
1: nanti
0: di tahun ini ya.
1: Keseruannya di situ.
0: Oke.
1: Iya,
0: Bung
1: iya.
0: Said, kita tahan sejenak, Bung Said.
1: Siap, siap, siap.
0: Perbincangan ini
1: Aman.
0: Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
2: Sumenep menyapa.

0: Sumenep menyapa.
1: Ya, baik, kembali di sesi kedua Sumenep menyapa di Talk. Pada kesempatan kali ini kita masih bersama dengan jurnalis Madura Bung Syahid Nujtahidi, dan kita masih tersambung. Nah, Bung Syahid. Halo, Bung Syahid.
2: Yep.
1: Oke. Nah, mungkin Anda nih melihatnya seperti apa nih peran media sosial ini terhadap pola kerja jurnalis saat ini, terutama bagi Piala Dunia nih nantinya. Mungkin ada sedikit perubahan atau seperti biasa aja ini apa pola arus dalam kita bekerja nantinya?
2: Oh, sebelum mengulas soal kerja seorang jurnalis di era sekarang, tentu dengan hadirnya Piala Dunia, kita tahu kalau yang hadir hanya sebatas Asian Games,
1: iya, betul,
2: itu tidak memberikan dampak tersendiri. Efeknya. Tapi ini adalah Piala Dunia, bahkan banyak kampung-kampung yang didekor untuk nuansanya nuansa Piala Dunia.
1: Nah, itu.
2: Dan sekarang media sosial juga mulai nih membranding dirinya sebelum kick off nih, membranding dirinya bahwa kalau mau mencari informasi terkait Piala Dunia itu ke akun saya, kalau ke akun ini, ke akun itu, ke akun siapa gitu. Itu mulai dilakukan sudah nih. Kenapa? Karena mencoba untuk memberikan nuansa Piala Dunia agar menarik orang lebih awal sebelum kick off.
1: Okay.
2: Iya. Dengan hadirnya itu, tentu seperti yang saya sampaikan tadi, tantangan bagi pengguna medsos, bagi penikmat informasi apa segala macam, itu butuh kejelian. Dan bagi jurnalisnya tersendiri di era cepat sekarang seperti sekarang ini, tentu ada tantangan tersendiri. Apa tantangannya? Kita tidak boleh kalah cepat.
1: Betul.
2: Walaupun beradu kecepatan, kita tidak boleh asal. Ayah, itu seperti yang dibahas kita tadi. Ada kode etik yang harus kita patuhi. Nah, itu tantangannya sih. Kenapa? Karena dengan adanya media sosial sekarang, informasi sangat cepat, Mas. Kick off ini baru selesai saja. Food time baru di tiup.
1: Berita sudah naik ya. 1
2: menit atau berapa detik. Siapa yang jago lah pas segala macam. Banyak akun-akun itu yang update, oh ini golnya, ini apa segala macam, yang mereka mencuri-curi
1: momen ya,
2: seperti kayak rekam layar apa segala macam itu, mengambil gambar. Itu tantangannya di situ. Jadinya kita sebagai jurnalis harus semakin cepat tapi tetap mematuhi kode etik jurnalistik
1: dengan kurasi yang
2: di
1: memang akurat ya.
2: Tantangannya di tetap harus akurat, harus divalidkan. Kenapa? Karena kita kan jelas sudah di kode etik jurnalistik, tidak boleh menciptakan produk pers yang produk jurnalistik yang hoax, kan nggak boleh, yang asal nggak boleh juga.
1: Nah, mungkin kita sedikit
2: di situ tantangannya sih, Mas.
1: Oke, dari segi jurnalis sudah ini, kita sedikit membahas saja bagaimana sih peluang tim-tim di Asia nih untuk di Piala Dunia 2026 nanti.
2: Iya,
1: cukup menarik.
2: Kalau kapan? Sekitar satu minggu yang lalu. Sekitar satu minggu yang lalu itu mulai rame nih. Banyak kan sekarang prediksi-prediksi yang keluar.
1: Betul.
2: Sebenarnya di prediksi tersebut itu Asia juga diperhitungkan. Kita tahu bahwa Asia memiliki tim yang kuat dan bahkan ada tim yang kadang sebelumnya itu di laga pertama diingat dia mengalahkan baju dari Asia itu. Terus yang kedua yang sekarang itu diprediksi akan berharap lebih banyak itu ada kenapa? Karena memiliki kedalaman squad yang dari dulu banyak pemain-pemain bintang yang berkarir di Eropa. Yang sampai sekarang itu tribun kita itu kalau dalam pandangan saya itu bisa banyak
1: Iya. Ini nampaknya masih sedikit terganggu sinyal ya dengan Bung Syahid nih. Sebentar, masih suaranya masih agak terputus-putus nih Bung Syahid ya. Oke, nah Bung Syahid, ini masih sedikit terganggu sinyal audio dari Bung Syahid sendiri. Kami masih coba untuk membenahi sedikit di teknis untuk audionya biar lebih clear lagi. Nah, mungkin sambil kita mencoba sedikit bagaimana sih ketika tadi sudah disampaikan juga seorang jurnalis ini kerjanya dengan kode etik yang memang harus dengan apa ya, yang harus dijunjung tinggi terkait dengan akurasi dan juga akurat dan kecepatan yang saat ini memang dituntut oleh seorang jurnalis dalam menyajikan informasi. Nah, menurut Anda dari kualitas liputan media di Indonesia sendiri terhadap Piala Dunia ini, menurut Anda ini seperti apa? Iya.
2: Sorry.
1: Iya. Okay. Nah, Bung Said, jika melihat dari kualitas peliputan dari media Indonesia sendiri terhadap Piala Dunia di tahun ke tahun sendiri ini, Anda melihatnya seperti apa? Apakah cukup ramai atau tidak nih terkait dengan kualitas media dalam memberikan informasi bagi masyarakat terkait Piala Dunia?
2: Ramai. Kenapa? Event yang sangat luar biasa, event yang sangat istimewa.
1: Masih sedikit terganggu ya suara dari Bung Syahid nih. Sebentar Bung Syahid, masih sedikit putus-putus nih suara dari Bung Syahid. Mungkin bisa ini aja ya, apa di off cam atau nanti agar suaranya bisa lebih jernih, nggak apa-apa silahkan. Bisa di off cam dulu untuk mengurangi bandwidth, oke. Mungkin nanti suaranya lebih lebih clear. Nah, bisa disampaikan lagi Bung Syahid? Mungkin seperti apa kualitas media dalam media Indonesia terutama dalam meliput Piala Dunia ini memberikan informasi bagi masyarakat nih?
2: Ini satu lagi.
1: Iya, masih ternyata ya, masih terganggu sinyal nih. Masih kurang. Iya, Bung Said. Ya, halo Bung Said. Iya, nampaknya suara dari Bung Said nampaknya masih sedikit terganggu pendengar dan nampaknya perbincangan ini memang cukup menarik nih, sesama jurnalis juga, bagaimana dengan pengalaman nih dalam meliput kegiatan olahraga terutama di sepak bola. Nah, mungkin Bung Said bisa disampaikan seperti apa nih? Iya. Atau kita ini ya, lanjut, silakan. Iya, masih masih terganggu nih rupanya. Kami juga masih mencoba dari tim tim teknis kami untuk memperbaiki kendala sambungan Zoom ini. Dan kita tahan dulu ya Bung Said untuk bagaimana nantinya kita bisa kembali berkomunikasi secara lancar, mungkin via telepon atau ini.
2: Oh, boleh.
1: Oh, nampaknya sudah bagus nih Bung Said.
2: Oh, sudah bagus, sudah
1: okay,
2: bagus.
1: Oke, okay, ya. Yeah. Oke, okay. Nah mungkin Bung Said nih, kita kembali ke pertanyaan kualitas peliputan media Indonesia sendiri di Piala Dunia dari tahun ke tahun ini, seperti apa menurut Anda?
2: Iya, kualitasnya sejauh ini sebenarnya kalau masyarakat umum itu kadang sulit untuk membedakan yang mana yang produk pers, yang mana yang hanya produk dari konten kreator.
1: Betul.
2: Itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi seorang jurnalis. Cuman saya penting untuk menyampaikan bahwa biasanya kalau mau melakukan peliputan itu ada licensing yang dilakukan oleh penyelenggara. Seorang jurnalis itu biasanya mendaftarkan terlebih dahulu, diverifikasi, yang sudah selesai diverifikasi nanti di ACC akan mendapatkan ID card khusus, bukan ID card dari perusahaan PES itu sendiri untuk mendapatkan akses. Itu juga berlaku di Piala Dunia. Di Piala Dunia itu proses pendaftarannya biasanya diwadahi oleh masing-masing federasi. Di federasi itu ada medianya, mereka juga mengakomodir para jurnalis untuk mendaftarkan agar bisa bisa verified untuk bisa meliput Piala Dunia dari PSSI. Di I-League kemarin seperti Mas Tago juga, seperti saya juga, itu mendaftarnya ke I-League untuk bisa liputan. Tidak semata-mata membawa ID card perusahaan PES dengan dalih bahwa keterbukaan informasi tiba-tiba bisa langsung masuk. Tidak, betul. Tapi ada proses-proses verifikasi terlebih dahulu yang dilakukan. Itu yang penting masyarakat umum, ya masyarakat umum ketahui. Sementara konten kreator itu hanya beracuan terhadap apa yang mereka temukan dan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka ketahui di dunia maya. Kebanyakan seperti itu. Jadi mereka nonton televisi langsung bikin full time, mereka ngambil foto dan segala macam. Berbeda dengan RRI misal, seperti kayak peliputan Madura United, di lokasi ada Mas Tago untuk ngambil foto dan melaporkan itu, seperti kayak laga kemarin. Terus di keredaksian ada yang mempersiapkan segala macam. Itu prosesnya yang panjang dan betul-betul memastikan di lapangan, di lokasi, itu kejadian seperti ini. Terkadang kan kalau di dunia maya kan nunggu viral dulu, baru ketahuan ada ini. Ada case, ada apapun itu. Tapi kalau yang ada di lokasi, jurnalis bisa memberikan informasi yang lebih akurat dan lebih valid. Dan itu biasanya dilakukan dan bisa dilakukan hanya oleh jurnalis. Kenapa? Karena event-event besar seperti
1: nampaknya. Iya. Nampaknya masih kembali terganggu ya, Bung Said, sambungan kita. Iya, halo Bung Said, bisa dengar suara saya? Iya, halo. Nampaknya terganggu hubungan kami dengan narasumber kami, yakni Bung Said Mujtahidi melalui Zoom. Nampaknya ada sedikit kendala di transmisi sinyal. Dan,
2: bagus lagi.
1: Sudah bisa lagi. Oke. Nah, kita kita berandai-andai aja deh. Berandai-andai aja nih, kalau kita nih dikasih kesempatan meliput satu laga final nih, tim mana yang akan Anda boleh pilih nih? Anda mau meliput negara mana, lawan negara mana nih? Kalau dikasih pilihan. Ya, halo, Bung Said. Nampaknya masih kembali mengalami kendala di sinyal transmisi kami dengan narasumber. Oke, baik. Baik, terima kasih Bung Said. Mohon maaf atas adanya kendala teknis ini. Dan mungkin kita bisa bersua lagi di kesempatan lain terkait dengan bagaimana Piala Dunia ini bisa berlangsung dari mata seorang jurnalis dan bagaimana nantinya kita juga bisa menikmati dan memberikan informasi bagi para masyarakat terkait dengan Piala Dunia yang tentunya akan berlangsung sekitar 2 pekan lagi. Terima kasih Bung Said atas waktunya, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Oke, sama-sama.
1: Ya. Baik, terima kasih. Demikian pendengar Sumedap Menyapa Deep Talk dengan topik Piala Dunia di Mata Jurnalis bersama jurnalis Madura Bung Said Mujtahidi. Dan jangan lupa untuk tetap bersama kami di RRI Menyapa esok, Sumedap Menyapa esok hari di jam yang sama. Dan jangan lewatkan program siaran Piala Dunia bersama RRI. Dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Sumedap Menyapa pagi ini. Tetap stay tune di RRI, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumedang Menyapa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RN Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Faktanya, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari sumber terpercaya, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Pihak Bank Indonesia juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan panda bond bukan mengganti dolar ke yuan, tetapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tidak tergantung pada satu sumber tertentu.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

kemarin telepon di 662317 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian juga bisa langsung Anda telepon di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Anda juga bisa kirimkan WA Anda di Halo RRI 0811-3345-101 serta di live chat YouTube RRI Sumenep.net. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita sudah ada di akhir bulan Mei, kita sudah ada di 29 Mei 2026 dan merupakan hari berkah ya, karena di hari Jumat, apalagi masih dalam nuansa Idul Adha, masih termasuk hari Tashrik, di mana banyak dari Anda yang mungkin hari ini menjalankan ibadah kurban. Semoga semuanya menjadi berkah untuk sesama. Amin. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita akan review terlebih dahulu beberapa hal yang sudah terkonfirmasi melalui Halo RRI. Namun sebelumnya saya sapa rekan-rekan yang bertugas, ada Faisal Warid, produser Halo RRI, kemudian juga pengarah acara Supriyadi, gatekeeper Sumenep ada Waisul Karni, kemudian di Sampang ada rekan Muhammad Ishak, di tim RRI Net kami ada rekan Septian Yuda dan juga Nuril Abrari, dan juga teknik kami ada rekan Andi yang bertugas pagi ini.

0: dikonfirmasi langsung bersama dengan Polres Bangkalan, begitu, Satlantas Polres Bangkalan. Terima kasih. Kemudian juga sudah kami tuliskan di rri.co.id. Silakan Anda bisa cek untuk seperti apa penjelasan lengkapnya dan bagaimana pula keadaan waktu itu, pendengar. Kemudian saya langsung menuju redaksi bersama rekan Yadi dan juga Ishak pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum rekan-rekan.
1: Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam, Ais.
0: Ya, ini di udara belum saya ucapkan ya. Jadi saya mengucapkan selamat Idul Adha untuk Yadi dan juga Ishak. Nuansa Idul Adha apakah masih terasa di kawasan Sumenep dan juga Sampang?
1: Kalau masih di Sumenep.
0: Ya, yang mana dulu nih, Yadi?
1: Masih ada beberapa di beberapa titik di Sumenep ini melakukan pemotongan hewan kurban. Dan juga untuk suasananya memang karena ini bukan Idul Fitri ya, jadi untuk kegiatan silaturahmi, berkunjung ke sanak saudara untuk di Kabupaten Sumenep ini belum terasa ramai. Kebanyakan masih kegiatan potong hewan kurban. Dan juga ini masih ada terasa agak berat di leher ya, asam urat tinggi nih.
0: Ya, oleh sebab itu nanti ada perbincangan khusus ya soal konsumsi daging kurban di Indonesia. Betul. Sehat. Jangan dilewatkan nih, pendengar dan juga pemirsa. Baik, Yadi, sekalian mungkin update terbaru di redaksi Sumenep, silakan.
1: Ya, untuk update di Sumenep masih kita upayakan untuk yang edisi beberapa waktu lalu. Ini mengenai di jalur penyeberangan Talago Kalianget, Ais. Dan juga sudah ada keluhan atau masukan dari masyarakat ini mengenai aktivitas hewan ternak ini di jalur Sumenep Kalianget yang masih berkeliaran tanpa ada pengaman ya, seperti halnya di ikat atau dan lain sebagainya, ini masih mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat ini khususnya di Desa Kertasada. Dan juga kita nanti mengundang para pendengar khususnya yang sering melintas antara jalur ke Sumenep Kalianget untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman tentang hal-hal tersebut, karena ada juga hal yang disampaikan masyarakat ini cukup mengganggu dan berbahaya karena tiba-tiba menyeberang atau juga berada di pinggir jalan.
0: Ini yang dijual atau yang dikurbankan ya, Adi?
1: Ini kalau informasi yang masuk ke kami ini hewan ternak, kambing.
0: Hewan
1: jadi
0: ternak.
1: Bukan untuk hewan kurban tapi untuk peliharaan.
0: Berarti aktivitas keseharian begitu ya? Dari peternak yang ada di sana.
1: Ya, jadi kambing milik keluarga ini dilepas liarkan gitu tanpa ada tali yang mengikat. Jadi
0: berbahaya ketika
1: tiba-tiba nyebrang, tiba-tiba pinggir jalan gitu.
0: Baik. Wah, ini saya pikir juga sama dengan kejadian yang viral di media sosial beberapa waktu lalu ya. Bahkan mungkin sekarang juga masih ada nih videonya di mana ada hewan kurban yang diturunkan dari mobil begitu di satu masjid, kemudian lepas dan menabrak lalu lintas kendaraan yang ada di satu tempat tersebut begitu. Barangkali dari pendengar maupun pemirsa juga ada yang mengetahui kondisi ini, bisa menjadi evaluasi bersama juga ya, Yadi ya. Baik, ada lagi Yadi, katanya ada voice note ya?
1: Iya. Ada voice note ini, bentar kita cek dulu di redaksi Ais untuk hal-hal aduan dari masyarakat. Ini juga ada hal-hal berkaitan. Ini yang masuk tidak masuk di redaksi Alur RI tapi di siaran-siaran kita Ais. Dan juga masyarakat bisa melakukan apa? Pengaduan dan lain sebagainya ini tidak hanya di Halo RRI tapi di program-program RRI lain juga bisa.
0: Baik.
1: Melakukan pengaduan. Nanti kita putar voice-nya.
0: Ini dari

0: voice note-nya Pak Hendra Cipta ya?
1: Iya.
0: Baik, kita
1: ini menanggapi Pak Saiful yang Talangu itu, Ais.
0: Baik.
1: Pengalaman Pak Hendra Cipta.
0: Baik. Coba kita akan
1: kita putar dulu ya.
0: Dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Cipta di acara Halo RRI ini. Bolehkah saya menanggapi dari kabar informasi dari Pak Saiful di Talangu? Betul, karena mobil kita beberapa hari kemarin banjir rob terendam air laut. Mau naik ke tongkang sulit. Ya, kadang-kadang bisa masuk maju karena apa landur atau geladaknya tongkang itu terlalu tinggi. Jadi masuk maju, ketika masuk kita berbelok di dalam itu. Tapi saya juga bisa menanggapi dulu wacana ada jembatan ya, jembatan di periode terakhirnya Bupati Kebusroh dulu itu ada wacana akan dibikin jembatan Talangu Kalianget, Kalianget Talangu itu.
0: Baik.
2: Jadi sudah dananya di RRI juga disiarkan itu. Disiarkan dulu di RRI. Saya yakin masih ada rekamannya kalau masih ada di situ. Kalau dari Batu Kodung ke Mongku, Dusun Mongku itu jaraknya cuma 510 meter. Kalau dari pelabuhan ke Pelabuhan Talangu yang sekarang ini cuma jaraknya 500 meter. Dan dana di waktu itu tahun 2016-an kalau enggak 2017 ya. Itu diperkirakan dananya 555 miliar waktu itu. Saya masih teringat beritanya juga disiarkan RRI. Bagaimana dengan antrian-antrian yang sering terjadi panjang karena Talangu ini sudah maju sekali beda dengan berapa puluh tahun yang lalu. Jadi lebih baiknya mungkin dibangun jembatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra Cipta. Ini berarti menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Saiful ya?
1: Ya,
0: ya Di.
1: Benar.
0: Oke, ada lagi ya Di?
1: Sejauh ini hanya itu dulu Ais, sambil kita juga menunggu penelpon mengenai hal-hal yang perlu disampaikan di Halo RRI baik dalam momentum Idul Adha maupun juga mengenai aktivitas lalu lintas agar semuanya berjalan dengan lancar termasuk juga di jalur Sumenep Kalianget ya, kita ingin mengundang pendengar untuk mengetahui seperti apa pengalamannya gitu.
0: Ya, baik. Ya, terima kasih ya Di. Saya ke rekan Ishak. Ishak.
3: Iya, Is.
0: Iya, kita cek dulu vibe-nya Idul Adha seperti apa, Ishak, di kawasan Sampang dan Bangkalan.
3: Kalau khusus daerah Sampang dan Bangkalan, terutama di Sampang sendiri, untuk suasana Idul Adha masih terasa itu seperti ya diucapkan, di beberapa titik pemotongan hewan kurban masih ada.
0: Masih ada.
3: Dan kalau masalah pemotongan beberapa titik, tapi di jalan raya di kawasan kota, tepatnya di depan RRI sendiri, masih begitu ramai lalu lalang ya, dari arah Omben mungkin menuju Surabaya untuk arus balik mudik mungkin ya, ibaratnya seperti itu Ais. Dan nantinya juga ada informasi ya, di Halo RRI ini yang dimana ada aduan
0: Ya,
3: nanti yang dimana ini dari Siti Liza di Jalan Merpati Ais, yang dimana banyak pengguna jalan khususnya roda 2 atau sepeda motor yang tidak jarang kendaraan roda 4 juga yang dengan sengaja melawan arus lalu lintas satu arah yang berada di alun-alun Trunojoyo Ais.
0: Baik.
3: Dan pelanggaran ini sering terjadi terutama pada sore hingga malam hari. Dan apakah di area alun-alun ini belum diberlakukan satu arah atau gimana katanya Siti Liza ini Ais. Dan karena sering terjadinya pelanggaran yang terjadi dan
0: di kawasan alun-alun ya Isak ya.
3: Betul, betul Ais. Dan nanti juga kita bisa putar yang dimana ada video yang
0: mengirimkan video berarti ya Mbak Liza. Oke.
3: Terlihat di akhir video ini ada penutupan jalan atau barikade yang digunakan untuk memperjelas bahwa alun-alun di Trunojoyo ini diberlakukan satu arah. Mungkin bisa

0: kita lihat bersama
1: Baik.
0: di video itu, Ais. Itu
1: Baik.
0: saja untuk sementara, Ais.
1: Baik, kita lihat dulu untuk videonya dari Mbak Liza ya, Isak ya.
0: Iya.
1: Ini kawasan alun-alun ya, Isak ya.
0: Iya, alun-alun, Ais.
1: Kita lihat pada malam hari cukup padat kendaraan yang terparkir di sisi jalan. Kemudian ini barikade yang dimaksud di video di ujung. Iya sih, kalau kita lihat masih dua arah ini, Isak ya.
0: Iya.
1: Ada pengendara arah yang melintas dua arah begitu. Padahal
0: betul.
1: Di sini diperlakukan satu arah begitu ya, yang
0: iya,
1: dikeluhkan oleh Mbak Liza.
0: Uh-huh.
1: Baik. Terima kasih, Isak. Terima kasih juga untuk Bu Liza yang sudah menyampaikan keluhannya. Ditunggu untuk update selanjutnya, Isak, di redaksi Sampang.
0: Iya. Mungkin bisa nanti dihubungi KBO Lantas Polres Sampang mungkin Ais sama Dedi RHMH ini mungkin
1: baik narasumbernya juga sudah coba terus dihubungi oleh redaksi Sampang begitu ya untuk dikonfirmasi.
0: Oke, siap.
1: Baik, terima kasih banyak Isak dan juga Yadi. Pendengar serta pemirsa, pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
2: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
2: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
4: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Monas berdiri megah di pusat ibu kota. Puncaknya berkilau, diselimuti emas yang menjadi simbol kejayaan bangsa. Namun tak banyak yang tahu, di balik gemerlap emas itu tersimpan kisah pilu seorang tokoh bernama Teuku Markam. Teuku Markam adalah seorang pengusaha sukses dari Aceh. Di era Presiden Soekarno, Teuku Markam menyumbangkan 28 kg emas yang kini melapisi lidah api Monumen Nasional. Sebuah sumbangan besar yang lahir dari rasa cinta dan semangat membangun negeri. Namun sejarah tak selalu adil, nasibnya berbalik saat rezim berganti. Di masa Orde Baru, Teuku Markam dituduh sebagai PKI dan terlibat kasus korupsi. Tanpa ada bukti dan peradilan, ia dipenjara, aset-asetnya disita negara. Dan hidup yang pernah penuh kemilau, berubah menjadi sunyi dan kehilangan. Ironisnya, emas yang ia sumbangkan tetap bersinar. Sementara nama Teuku Markam perlahan tenggelam dari ingatan bangsa. Tak ada plakat, tak tertulis di monumen, tak terucap dalam perayaan. Jika emas di puncak Monas terus berkilau hingga hari ini, sudahkah kita memberi ruang yang layak bagi ingatan tentang Teuku Markam sebagai sosok yang pernah memberi begitu besar kepada negeri tanpa pamrih?

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Saya Ais bersama rekan-rekan yang bertugas masih menunggu telepon dari Anda. Silakan Anda bisa sampaikan aduan, keluhan ataupun informasi di sekitar Anda melalui 662317 dengan kode area 0328 untuk Anda yang berada di kawasan Sumenep dan sekitarnya untuk menghubungi redaksi Sumenep. Kemudian juga Anda bisa hubungi redaksi Sampang di 323554 kode area 0323 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sampang ya. Bisa langsung telepon ke redaksi Sampang. Kemudian juga Anda bisa manfaatkan WA kami di 0811 3345101. Live chat YouTube juga boleh, silakan. Terima kasih untuk apresiasi Anda yang sudah mengirimkan komentar ataupun likes. Kemudian juga sudah share video ini sehingga semakin banyak yang mendapatkan informasi dari program Halo RRI. Terima kasih. Kita terima penelpon terlebih dahulu. Sudah ada yang bergabung di Halo RRI. Selamat pagi. Baik, kita masih coba untuk mengkonfirmasi kepada narasumber dan juga informasi dari redaksi ada yang ingin bergabung begitu ya untuk menyampaikan aduan, keluhan ataupun informasi. Silakan Anda bisa langsung telepon ke redaksi kami, baik itu Sumenep maupun Sampang. Ada juga beberapa hal yang mungkin perlu kita review lagi pendengar, di mana dari Anda untuk Pak Lutfi di kawasan Sampang. Terima kasih ya Pak Lutfi, ini sudah terkonfirmasi yang Pak Lutfi sampaikan terkait dengan pupuk bersubsidi. Ini Anda bisa ketika Pak Lutfi ataupun keluarga ketinggalan informasi, Anda bisa kembali memantau siaran Halo RRI di edisi sebelum-sebelumnya karena sudah dikonfirmasi langsung oleh Disper TKP Sampang, Bapak Nurdin. Beritanya juga bisa Anda akses di rri.co.id. Kita terima penelpon. Selamat pagi, Halo RRI.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Halo RRI. Dengan?
2: Dengan Bapak Sugianto, Mbak.
1: Pak Sugianto di mana, Pak?
2: Di Kalianget.
1: Di kawasan Kalianget. Kalianget, iya. Desa mana, Pak?
2: Desa Kalianget Timur, Mbak.
1: Kalianget Timur. Apa yang ingin disampaikan di Halo RRI, Pak Sugianto?
2: Ini maaf, Mbak, ya, sebelumnya. Mm-hmm. Ini mengenai jalan yang menuju kota.
1: Jalan menuju kota?
2: Menuju kota, mm-hmm. Iya. Ini saya sering hampir nabrak gitu kan. Nah, dikarenakan pas mau ke kota atau pulangnya itu sering ada kambing, Mbak, di desa Kertasada.
1: Kertasada, yang tadi sempat iya, diinformasikan juga ya? Sempat iya, disampaikan iya, di Halo. Berarti benar, ada... Oke.
2: Okay. Mm-hmm. Ya, saya cuma minta solusinya aja bagi apa ya, bagi masyarakat Kertasada atau sekitarnya gitu yang merasa punya kambing, tolong diikat aja gitu biar nggak mengganggu jalannya lalu lintas gitu, Mbak.
1: Diamankan kambing-kambingnya.
2: Diamankan gitu, iya.
1: Baik. Ada lagi?
2: Iya, sebagai pengendara ya merasa nggak aman. Itu aja.
1: Mm-mm. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Sugianto?
2: Ya, untuk pemerintah Sumenep lah. Mohon sama pemerintah Sumenep, jika ada hewan-hewan yang berkeliaran di jalan raya, jalan umum gitu, mohonlah ditindaklanjuti aja gitu, Mbak. Baik. Jangan sampai ada... Pernah kan terjadi dulu kan nabrak kambing di situ meninggal langsung, Mbak, atau patah gitu. Jadi saya sebagai warga pengguna jalan memohon, sangat memohon untuk ininya, Mbak, untuk apa namanya, penanganannya gitu.
1: Baik. Ya, berarti sudah berlangsung cukup lama ya, Pak, ya?
2: Lama sudah, Mbak. Itu, Mbak.
1: Baik, ya, terima kasih Pak Sugianto sudah menelpon di Halo RRI. Semoga segera ada solusinya. Selamat pagi.
2: Oke.
1: Baik, terima kasih Pak Sugianto sekali lagi di kawasan Kalianget Timur. di Desa Kertasada tadi ya, disampaikan oleh Pak Sugianto, ada hewan ternak dari warga sekitar yang dibiarkan terlepas dan kemudian mengganggu aktivitas lalu lintas di jalan. Tidak hanya membahayakan pengguna jalan, tapi juga sebenarnya hewan ternak itu sendiri begitu ya. Oleh sebab itu butuh adanya tindak lanjut atau penanganan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan begitu. Terima kasih banyak Pak Sugianto sekali lagi sudah menelpon di Halo RRI. Semoga mendapatkan solusi bersama. Silakan, Anda bisa berkomentar juga di live chat YouTube RRI Sumnapnet ya, pendengar. Anda bisa manfaatkan, tidak hanya di WA, di live chat juga silakan. Anda bisa memantau siaran kami secara audiovisual di live chat YouTube RRI Sumnapnet. Jangan lupa kalau sudah mampir, yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Kemudian juga like, komentar, dan share. Semoga lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari tayangan kami. Baik pendengar dan juga pemirsa, kami masih menantikan telepon dari Anda. Sekali lagi, Anda bisa hubungi 662317 atau bisa juga di 323554 untuk redaksi Sampang. Kemudian juga melalui WA di 0811-3345-101. Sebelum jeda, saya review lagi beberapa hal yang tadi belum sempat kita tuntaskan untuk reviewnya ya, pendengar dan juga pemirsa. Ada Mbak Vina di kawasan Manding yang menanyakan soal situs cagar budaya. Ini sudah terkonfirmasi dan sudah ada artikelnya juga di rri.co.id. Dikonfirmasi langsung oleh Bapak Ibnu Hajar, tenaga ahli cagar budaya Sumenep, terkait dengan perawatan aset cagar budaya. Kemudian Mas Afif Mukminin, ini tanya di live chat, juga sudah terkonfirmasi terkait dengan lowongan SPPG. Ini ada di satker masing-masing begitu ya. Jadi bisa langsung mengkonfirmasi ke area satker SPPG tersebut. Kemudian Pak Ilyas di Karangdalem Sampang terkait dengan baliho yang kemudian tidak layak dan dikhawatirkan akan merusak pemandangan dan juga berbahaya jika jatuh. Ini tepatnya ada di depan SDN Karangdalem 1. Ini sudah dikonfirmasi langsung juga oleh pihak terkait, sudah langsung di follow up bersama dengan Satpol PP. Untuk Anda yang berada di kawasan tersebut juga bisa mengkonfirmasi, terutama untuk yang tadi melaporkan, bisa memfoto ulang setelah dilakukan tindakan lebih jauh oleh pemerintah atau follow up begitu ya. Jadi berimbang antara yang Anda laporkan dan sesudahnya. Terima kasih sekali lagi pendengar, pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
3: Satu peradua film terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman peradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
5: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja toh.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, masih bersama Anda di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, aplikasi RRI Digital, kemudian juga YouTube RRI Sumenep Net. Saya akan menuju redaksi kembali bersama Yadi dan juga Ishak. Yadi, Ishak.
2: Ya, Ais.
1: Ya, baik. Kita ke Yadi. Silakan Yadi, okay, untuk update dari Sumenep.
2: Jika tadi ada aduan atau hal yang disampaikan mengenai hewan ternak yang dilepas liarkan.
1: Betul.
2: Ini yang masuk ke redaksi. Ini dari Mas Asep di Sumenep. Kota Sumenep ini melaporkan untuk jaringan XL, yeah, provider ya.
1: Yeah.
2: Ini sudah terjadi gangguan selama 9 hari. Dan sampai hari ini sinyal sering hilang, kadang-kadang muncul dan hilang lagi. Mohon penjelasan dari pihak provider. Ini nanti kita coba tindak lanjuti ke pihak provider XL, apakah ada memang ada gangguan perbaikan atau semuanya normal, tinggal di Mas Asepnya sendiri, di alatnya saja yang perlu di setting ulang atau seperti apa, kita nanti coba klarifikasi, Ais.
1: Baik, ya, terima kasih Mas Asep ya, di kawasan Sumenep kota. Baik, terima kasih Yadi, ada lagi Yadi?
2: Sementara itu nanti kita akan juga konfirmasi atau minta klarifikasi dari pihak terkait mengenai dengan keluhan dari Pak Sugianto ya di Kalianget mengenai kambing ternak yang banyak di pinggir jalan atau menyeberang di khususnya di Desa Kertasada, Ais.
1: Baik, ya, saya menuju Sampang ya, Yadi. Terima kasih bersama dengan rekan Ishak. Ishak, silahkan ya, untuk update-nya.
3: Untuk update untuk Sampang sendiri dan Bangkalan untuk saat ini masih belum ada. Tapi untuk informasi yang Ais konfirmasi sebelumnya seputar baliho ya di depan SDN Karangdalam 1 terpantau tadi masih belum ada tindakan dari dinas terkait untuk hal tersebut. Jadi masih dengan posisinya ya, itu saja.
1: Masih Ais, ada lembaran berbahaya yang sempat fotonya dikirim itu tadi ya.
3: Sampai saat ini belum ada tindakan.
1: Belum ada tindakan.
3: Dari baik. Dinas terkait. Oke, nah, itu saja Ais.
1: Baik, terima kasih Ishak, dan kita akan konfirmasi ya Ishak ya terkait dengan tadi keluhan yang masuk ke Sampang soal Mbak Liza di kawasan Jalan Merpati ya. Kita baik akan segera konfirmasi juga bersama dengan Bapak Ibda Dedi Deli dari Satlantas Polres Sampang. Terima kasih Ishak, kita apakah sudah terhubung saat ini? Baik, kita akan coba konfirmasi bersama dengan KBO Satlantas Polres Sampang, Bapak Dedi Deli RSHMH MPSI, sudah terhubung di Halo RRI. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, terima kasih Bapak sebelumnya sudah berkenan untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh pendengar maupun pemirsa kami di Halo RRI, Bapak. Bersama Ais di sini, Pak.
4: Iya, Mbak Ais.
1: Iya. Kabarnya sehat ya, Pak?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini di tengah tugas juga pastinya ya, di momentum Idul Adha. Tapi terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan waktunya. Ada hal yang disampaikan oleh Bu Siti Liza di Jalan Merpati Sampang, Bapak. Aduannya katanya beliau banyak pengguna jalan, khususnya roda 2 sepeda motor, dan tidak jarang juga kendaraan roda 4 mobil yang dengan sengaja melawan arus lalu lintas

0: satu arah di area alun-alun Trunojoyo Sampang. Pelanggaran ini sering terjadi terutama pada sore hingga malam hari yang beliau temui. Apakah memang di area alun-alun ini belum diberlakukan satu arah atau sebenarnya bagaimana, Pak? Karena seringnya kalau memang satu arah, ini ada banyak pelanggaran. Beliau juga mengirimkan video ketika di malam hari, memang ada pengendara yang kemudian dua arah begitu di kawasan alun-alun tersebut. Silakan konfirmasinya, Bapak.
1: Ya, terima kasih, Mbak. Terkait dengan keluhan masyarakat dari Ibu, memang untuk sosialisasi sudah dilaksanakan. Ya, kita diperbantukan oleh Dishub dari Kabupaten Sampang. Dan sosialisasi sebenarnya sudah habis. Hanya saja rekan-rekan di lapangan tetap tidak henti-hentinya melakukan teguran, dan untuk tindakan kami masih melakukan tindakan melalui etle. Jadi ketika tindakan etle ini kami konfirmasi dan kami dapatkan, memang terkonfirmasinya tidak langsung. Jadi tidak berdampak langsung kepada si pelanggar. Namun nanti akan kita jadwalkan dengan teman-teman dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang untuk melakukan tindakan langsung terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada di daerah alun-alun tersebut, Mbak.
0: Baik, kira-kira faktornya apa, Pak, yang membuat pelanggaran tersebut terjadi?
1: Ya, kemungkinan pengetahuan dari masyarakat masih kurang memahami terkait dengan aturan baru yang ada di sekitaran alun-alun. Bahwasanya awalnya memang untuk daerah tersebut masih berjalan dua arus.
0: Dua arus.
1: Pernah terjadi satu arus, namun yang berlawanan pemberlakuannya dengan yang sekarang. Dari yang dulu, yang memang dari arah barat ke arah timur, itu yang kita lakukan teguran. Sekarang kan yang dari arah timur ke arah barat.
0: Oh, sebaliknya.
1: Iya. Ketika kita lakukan analisa, memang arus lalin memang lebih lancar kalau kita lakukan arah sebaliknya. Begitu, Mbak.
0: Baik. Terkait dengan rambu-rambu jalan atau penunjuk begitu, Pak, untuk yang dibaca oleh warga semacam simbol, atau tadi sempat disampaikan juga oleh Mbak Lisa ada barikade begitu yang kemudian dipasang, tapi hal itu ternyata masih belum mencukupi untuk kemudian masyarakat tahu bahwa itu satu jalur. Apakah kedepannya ada rencana agar hal itu ditambah dengan beberapa arahan begitu, Pak, agar masyarakat bisa mematuhinya?
1: Ya, sebenarnya barikade yang memang kita pasang saat ini sebenarnya itu bukan barikade baru. Event yang ada di sekitaran alun-alun itu memang sering terkonfirmasi barikade memang selalu terpasang. Jadi kemungkinan masyarakat di Kabupaten Sampang yang menggunakan pengguna jalan di sekitar itu menganggap itu adalah barikade event, namun eventnya tidak ada. Jadi memang kita kembali lagi sosialisasi terhadap pengembalian atau aturan baru terkait arus lalinnya memang masih belum sampai mungkin. Namun kita koordinasi lagi dengan kita lakukan pertemuan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Apakah masih perlu diadakan sosialisasi lagi atau sudah melakukan tindakan? Demikian, Mbak, ya.
0: Baik, ya. Terakhir, Pak, sanksi apa yang kemudian diterima masyarakat ketika hal itu kemudian dilanggar setelah proses sosialisasi berakhir?
1: Ya, tentunya kita akan menggunakan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang ada. Arus lalin tersebut kita gunakan undang-undang pengguna jalan juga, di mana nantinya sanksi yang diterapkan yang sesuai dengan undang-undang itu.
0: Baik, ya. Baik, terima kasih banyak, Pak.
1: Ya, baik.
0: Deddy sudah berkenan untuk mengkonfirmasi langsung apa yang disampaikan oleh masyarakat, dalam hal ini laporan dari Bu Liza. Semoga amanahnya hari ini berjalan dengan lancar, Bapak, dan selamat Idul Adha juga kami sampaikan kepada Polres Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih juga, Bapak. Sekali lagi terima kasih, Pak Deddy Deli R, SHMH, MPSI, beliau KBO Satlantas Polres Sampang yang sudah mengkonfirmasi langsung terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Liza. Terima kasih ya Bu Liza di Jalan Merpati Sampang yang sudah menyampaikan aduan dan keluhan Anda sehingga mendapatkan solusi bersama. Jadi ditunggu nanti seperti apa dari Polres dan juga tadi kerjasamanya katanya bersama dengan Dishub juga untuk menegaskan kembali bahwa area alun-alun ini diberlakukan satu arah begitu ya, sehingga arus lalu lintas juga bisa berjalan dengan aman dan lancar. Semua demi keselamatan dan juga keamanan di warga Sampang sendiri begitu ya. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya kembali update ke redaksi untuk terakhir menuju redaksi Sumenep dan juga Sampang. Kembali saya saparkan Yadi dan juga Ishak. Silakan rekan-rekan untuk update terakhirnya. Saya ke Sampang dulu. Silakan Ishak.
2: Iya, terima kasih Ais. Untuk sementara itu saja yang dihadirkan di RRI Sampang sebagai informasi seputar arus lalu lintas yang terjadi di alun-alun Trunojoyo yang sudah terkonfirmasi langsung oleh KBO Lantas.
0: Baik, termasuk tadi ya Ishak, ada baliho yang sudah sempat di follow up, nanti mungkin bisa dihubungi lagi ya kepada pihak terkait, ternyata belum. Di follow up begitu ya. Sesuai dengan apa yang disampaikan di program Halo RRI. Semoga bisa segera tertangani apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Terima kasih Ishak. Saya menuju rekan Yadi Sumenep. Silakan Yadi.
3: Ya, Ais, informasi tadi dari Pak Sugianto ini juga akan terus kami coba konfirmasi ke pihak terkait karena ada empat materi yang harus kami konfirmasi sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh pendengar nih Ais. Yang pertama Pak Saiful ya, ini sudah hampir dua pekan. Kita dua pekan, coba ya. Konfirmasi mengenai jalur penyeberangan Kalangan Talango juga ini nanti ditindaklanjuti oleh apa yang disampaikan oleh Pak Endra Cipta. Nah, ini membuktikan apa yang dikeluhkan Pak Saiful ternyata benar.
0: Betul.
3: Sering terjadi macet. Kemudian mengenai keluhan dari Pak Sugianto Kalangan Sumenep ini mengenai hewan ternak kambing yang tidak ditambat di khususnya desa, di Desa Kertasada. Nah, kemudian yang terakhir ini dari Asep Kecamatan Kota Sumenep yang menanyakan karena jaringan XL ini sudah beberapa hari sinyalnya sering hilang. Nanti kita akan konfirmasi. Jadi ada 4 materi yang akan kita coba konfirmasi dan tentunya tidak di Halo RRI edisi hari ini Ais ya. Karena waktunya yang tidak memungkinkan, jadi kita upayakan Senin semuanya sudah dapat terkonfirmasi.
0: Yang pasti rekan-rekan redaksi ini setiap harinya mencoba untuk bisa mendapatkan solusi begitu kan ya, ya dia, baik di redaksi Sumenep maupun Sampang. Bukan berarti ketika belum terkonfirmasi kami tidak bergerak, tapi dari redaksi sudah berupaya begitu ya untuk bisa mendapatkan konfirmasi. Tapi memang kita harus bersabar dulu, banyak event juga kan, banyak hal juga yang kemudian dikerjakan oleh pihak-pihak terkait barangkali ya dia, sehingga kita harus menyesuaikan waktunya juga nih.
3: Ya, betul.
0: Agar bisa pas kemudian terkonfirmasi dengan baik pula, ada solusi bersama yang diharapkan sesuai dengan semangat Halo RRI. Oke. Terima kasih rekan Yadi.
3: Ya.
0: Dan mungkin Pak Asep ya yang tadi menelpon, ini kan katanya di program Prodangdut ya, Yadi ya.
3: Itu di Prodangdut juga disampaikan.
0: Disampaikan juga ternyata. Nah, ini bisa mengkonfirmasi lagi kalau sudah lancar bisa dikonfirmasi.
3: Betul.
0: Siapa
3: betul.
0: Tahu sudah tidak ada kendala lagi setelah Idul Adha. Soalnya laporannya masuknya di sebelum Idul Adha kan ya. Sempat masuk juga. Baik. Terima kasih Yadi sekali lagi. Baik. Dan juga rekan Ishak. Saya juga sampaikan
3: sama-sama.
0: Terima kasih banyak untuk Anda semuanya pendengar serta pemirsa Halo RRI. Semoga tayangan kami bermanfaat. Jangan lupa untuk bagikan tayangan ini sehingga lebih banyak lagi yang mendapatkan solusi bersama dari program Halo RRI. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI. Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Piala Dunia.

Rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia masih dipegang oleh Hakan Şükür. Momen ini terjadi pada Piala Dunia 2002 saat Turki menghadapi Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Şükür berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Gol tersebut langsung mengejutkan semua pihak karena terjadi begitu cepat sejak peluit awal dibunyikan. Hingga saat ini, belum ada pemain yang mampu memecahkan rekor tersebut. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, peluang bisa tercipta bahkan dalam hitungan detik.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, DPRD Kabupaten Sumenep menegaskan pentingnya pengawasan terhadap program pelestarian cagar budaya agar tidak berhenti sebatas pendataan dan kegiatan seremonial semata. Anggota Komisi 4 DPRD Sumenep M. Asy'ari Muchtar mengatakan pengelolaan cagar budaya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk memperkuat pemahaman sejarah dan identitas daerah. Menurutnya, DPRD akan terus memantau efektivitas program pelestarian cagar budaya, mulai dari pelaksanaan kegiatan hingga penggunaan anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah. Ia menilai pengawasan tersebut penting agar program pelestarian benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga warisan sejarah daerah. Pendengar, Tunggal Putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Shi Yuki, dalam rubber game. Pertandingan berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium, Kamis 28 Mei 2026. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14. Kendati senang mampu mengalahkan Shi Yuki dari Tiongkok, Alwi tetap berusaha fokus pada turnamen. Perjalanan di turnamen berlevel Super 750 ini menurutnya masih panjang.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ririn Rizkyanti kembali menjumpai Anda lewat Sumenep siang ini, hadir di program Indonesia Sehat. Dan tentunya pendengar, saya tidak sendiri. Saya nanti akan bersama narasumber, karena ini masih dalam nuansa Hari Raya Idul Adha yang biasa kita kenal dengan Idul Kurban. Nah, pasti banyak dong sajian daging yang diolah begitu ya, termasuk juga lemak-lemak yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya cara kita sehat mengolah, mengkonsumsi daging-dagingan ini di momentum Hari Raya Idul Adha? Kita nanti akan perbincangkannya mendengar dengan Dr. Zakiah Yasin, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja. Kita akan berbincang bagaimana cara sehat mengkonsumsi sajian daging kurban. Nah, berbicara soal daging kurban ya, konsumsi sajiannya memang bisa kita tetap dapatkan sehatnya, yakni dengan membatasi porsi maksimal 100 hingga 200 gram per hari, termasuk memilih potongan yang tanpa lemak dan mengolahnya melalui cara yang juga benar. Bisa dikukus, direbus, atau juga dipanggang. Yang pasti, seimbangkan asupan daging dengan memperbanyak konsumsi sayur, buah, dan juga air putih untuk melancarkan pencernaan. Nah, tapi bagaimana dalam realitanya masyarakat kita, termasuk juga langkah yang bisa kita lakukan? Kita akan obrolkan, mendengar. Saya sudah bersama lewat jalur Zoom dengan Dr. Zakiah Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kiki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ririn.
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Kiki juga sehat ya hari ini. Sudah masak daging kurban apa hari ini?
1: Misalnya menu itu daging semua, jadi bukan daging.
0: Iya, iya, jadi tepat sekali saya rasa kita berbincangkan hal ini ya, bukan karena kita perempuan, tapi ternyata yang melahap itu para kaum Adam suka sekali ya dengan olahan daging kurban. Nah, barangkali di awal jumpa kita, Mbak Kiki bisa sedikit menggambarkan begitu ya, seperti apa sebenarnya konsumsi yang sehat terhadap daging kurban ini. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Sama-sama.
1: Nah, di momen yang penuh keberkahan ini, kita masih di hari Tashrik ya, hari ketiga. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat masih hari Tashrik dan diharamkan untuk puasa Tashrik. Jadi, nah, kata lain dari Idul Adha kan kurban ya, sehingga banyak daging, biasanya orang-orang bersedekah daging dan kita mengkonsumsi itu. Hari ini daging ini vitamin yang luar biasa ya, kemudian kandungannya juga, gizinya juga luar biasa. Baik yang kambing, domba, sapi, itu karena yang dikurbankan kan memang sapi, kemudian kambing, domba, atau unta. Nah, hewan ini memang faktanya gizinya sangat baik untuk tubuh. Jadi sebetulnya pemirsa semua jangan khawatir, ah ini takut kolesterol. Sebetulnya sangat baik untuk tubuh kita. Tetapi bagaimana pengolahannya saja yang harus kita atur. Nah, kemudian ada beberapa hal pertanyaan itu, apakah daging kambing dan sapi mana besar kolesterolnya? Nah, memang dari hasil penelitian, daging kambing yang lebih kecil dari kolesterol. Kemudian apa yang kandungan gizinya di dalam daging sapi, kemudian kambing, domba maupun unta, itu ada kandungan proteinnya. Nah, sedangkan tubuh kita, otak kita membutuhkan protein. Jadi daging-daging itu kandungannya adalah protein. Yang kedua yaitu zat besi. Nah, tubuh kita juga membutuhkan zat besi. Makanya ada beberapa masyarakat itu bilang kalau tensinya rendah, konsumsilah daging kambing katanya. Nah, itu kandungannya adalah memang zat besi. Kemudian yang ketiga, apa kandungan gizi di dalam daging? Yaitu vitamin B12. Vitamin 12 ini kandungannya luar biasa dalam tubuh, khususnya kekebalan tubuh.

0: Kemudian yang kedua, sistem saraf. Jadi vitamin B12 ini untuk fungsi saraf, kemudian untuk sel darah merah, sehingga bagi yang HB-nya rendah, maka disarankan untuk memakan atau mengkonsumsi daging. Jadi selainnya telur, ada daging. Kemudian, cuman, betul tadi katanya Mbak Ririn tadi ya, 100 sampai 200 gram per hari. Memang faktanya 100 gram sampai 200 itu seperti apa sih? Seperti mungkin genggaman telapak tangan mungkin ya
1: Sedikit
0: besarnya.
1: sekali ya.
0: Nah, jadi kalau misalnya ingin mengkonsumsi daging perharinya maksimal untuk orang dewasa. Untuk orang dewasa itu 100 sampai 200 maksimal. Itu per hari. Jadi kalau pengen mengkonsumsi setiap hari ya maka dijatahnya seperti itu. Tapi kalau misalnya mungkin ada yang mohon maaf mungkin jarang makan daging, mungkin ya bisa. Jadi kalau misalnya senang ke daging maka disarankan untuk tiap harinya 100 sampai 200 gram maksimal. Nah, tipsnya Mbak Ririn tadi sudah menyampaikan sedikit ya. Untuk direbus itu boleh, jadi disarankan untuk direbus kemudian dipanggang. Nah, dipanggang ini maksudnya benar-benar matang, jadi tapi tidak hangus juga, karena kalau sudah hangus kandungan gizinya juga hilang. Maka benar-benar matang, benar-benar matang tapi tidak hangus. Jadi kita bisa memperkirakan sendiri apakah daging itu benar-benar matang atau tidak, tapi tidak hangus. Kalau setengah matang atau masih masih merah ya, masih ada tidak matang, maka juga tidak baik, apalagi dengan pasien-pasien dengan yang mohon maaf misalnya dengan kasus kanker, nah atau survive kanker, nah itu tidak disarankan untuk makanan yang daging yang dibakar. Tidak hanya daging sebetulnya, misalnya ikan dan lain-lain, terutama daging. Jadi kalau misalnya kita mau nyate, maka kalau untuk yang pasien survive kanker, maka harus dengan cara direbus dulu. Direbus dulu, kemudian kalau pengen ya, pengen sekali direbus dulu, kemudian baru dipanggang. Nah, yang pertama direbus, kemudian yang kedua dipanggang tadi, yang ketiga itu dikukus. Nah, yang tidak disarankan itu adalah digoreng. Maksudnya mentah, kemudian digoreng. Karena digoreng dengan minyak yang banyak. Nah, ini yang tidak disarankan apalagi dengan pasien-pasien dengan hipertensi, kolesterol, itu tidak disarankan. Karena sudah minyaknya yang berlemak, ditambah dengan daging yang berlemak, sehingga menumpuklah lemak di situ. Sehingga menyebabkan penumpukan kolesterol itu. Kemudian penyajiannya, kemudian masakannya. Nah, pada saat kita menerima, saya yakin ibu-ibu yang di atau yang di rumah pasti menerima daging ya mungkin ya dari masjid, dari
1: Iya.
0: tetangga. Nah, ini biasanya kita taruh di mana? Nah, biasanya ya, mas berlebih nih, berlebih. Kalau misalnya langsung diolah, alhamdulillah. Nah, memang disarankan langsung diolah. Jadi pada saat kita nerima disarankan langsung diolah. Nah, pada saat diolah tadi ya, diolah bisa direbus, dikukus, kemudian dipanggang misalnya, tapi panggang dengan benar-benar matang. Nah, pada saat banyak berlebih, taruhnya di mana misalnya? Taruhnya di freezer misalnya, boleh. Tetapi pada saat di freezer dibersihkan, kemudian disimpan yang benar di freezer. Itu bertahan maksimal 3 sampai 6 bulan, Mbak Ririn. Kalau di bawah itu cuman 3 hari. Misalnya di kulkas tapi di bawah misalnya itu 3 hari. Jadi
1: Tidak
0: kalau
1: beku ya, kalau yang beku yang lama.
0: yang lama. Jadi sampai maksimal itu ya kalau bisa 3 sampai maksimal 6 bulan. Itu
1: Bukan
0: lebih
1: sampai
0: dari
1: kurban tahun depan lagi ya. Saking banyaknya dapat tuh.
0: daging banyaknya. Benar. Nah, ini tapi kalau disarankan memang langsung diolah
1: Iya.
0: itu lebih.
1: Segar.
0: Jadi kalau misalnya, aduh banyaknya tidak mungkin makan
1: Iya.
0: daging. Kita dapat dari orang tua, dapat tetangga, taruhlah di freezer. Tapi benar-benar taruh di tempat yang maksudnya dibasuh dulu, kemudian tempatnya yang wadahnya yang ditaruh
1: Oh,
0: freezer benar.
1: dicuci dulu ya. Katanya jangan nyentuh air tuh biar lebih tahan lama lagi.
0: Ya, memang. Nah, kenapa? Karena nyentuh tangan sudah, Mbak Ririn, memang. Penelitian itu, maka disarankan jangan lebih dari 3 bulan ya. Kalau lebih dari 3 bulan, karena menyentuh tangan sudah ya. Jadi ada beberapa penelitian itu karena menyentuh tangan kita, sehingga itu bisa mudah cepat cepat untuk ininya ya, apa namanya, tidak tidak awet, maksudnya begitu. Tapi kalau misalnya mau taruh langsung sama ini, sama darahnya misalnya, asalkan wadahnya itu yang benar-benar
1: Bersih.
0: sih, atau penempatannya juga benar-benar tepat. Karena ada beberapa freezer itu yang kadang kan tidak tidak apa namanya, tidak mendukung dengan wadahnya seperti itu. Nah, kemudian pada saat yang terakhir ini, pada saat kita mengeluarkan mengeluarkan misalnya daging itu dikeluarkan, kemudian dari
1: Dari
0: freezer ya,
1: freezer ya.
0: kemudian lupa nggak dimasak, nah kemudian dimasuk lagi, nah ini yang tidak disarankan.
1: Oh, emak-emak seperti itu tuh, maunya masak tapi ternyata mager, akhirnya masuk lagi ya.
0: Tidak disarankan karena sudah keluar itu ada. Nah itu makanya pada saat saya menyampaikan kenapa harus dibersihkan, dipotong, dibersihkan, kita menyesuaikan aja ya, potongan kecil-kecil, jadi kita tahu oh ini bisa per hari, bisa ini ya, jadi kita kita pilah-pilah, mungkin jadikan berapa hari misalnya di freezer itu kotak-kotak kecil, itu lebih efektif. Misalnya kita mengeluarkan kemudian kita lupa, kita kan tidak terlalu ini ya, maksudnya aduh terlalu banyak ini kalau dibuang misalnya, jadi kalau kecil-kecil kan tidak terlalu ini, oh tidak apa-apalah dibuang, karena memang kalau sudah dikeluarkan itu memang tidak baik, karena harus segera di
1: Olah ya.
0: karena kandungannya sudah berbeda, kemudian karena sudah ada bakteri di situ,
1: Iya.
0: itu yang oleh beberapa penelitian yang ada seperti itu
1: Baik.
0: tadi.
1: Nah, kalau tanpa masuk freezer, hewan kurban itu berapa lama berada di ruang suhu ruangan begitu?
0: Nah, itu suhu ruangannya memang tertentu, Pak Ririn. Jadi ada beberapa penelitian itu untuk suhu ruangan di luar itu 2 jam.
1: 2 jam ya, maksimal.
0: Baiknya 2 jam maksimal.
1: Padahal
0: Jadi,
1: bisa sampai sore ya, kalau kalau dagingnya baru disembelih pagi itu kadang sore masih baru dibagikan lagi.
0: benar-benar. Jadi kalau makanya pada saat disarankan itu, pada saat kurban kita disembelih itu disarankan harus segera diambil ya,
1: Baik.
0: langsung segera masuk ke freezer atau di kulkas. Jadi kadang saya mengingatkan tetangga atau orang tua saya sendiri, cepat masuk ya nanti dulu katanya, padahal karena beberapa penelitian menyampaikan bahwa maksimal 2 jam di jam. Jadi kalau misalnya ini lebih baik taruh dulu di kulkas bawah aja.
1: Ya.
0: Jadi kulkas bawah
1: Yang
0: kalau
1: penting
0: misalnya,
1: aman ya dulu ya.
0: kemudian itu kan bertahan sampai 3 hari, Mbak Ririn. Jadi kalau di bawah kan bertahan 3 hari, baru kita misalnya ada waktu senggang untuk milah-milah ke freezer. Jadi ada waktu 3 hari lah untuk memilah-milah daging. Jadi tidak ini ya, tidak terbuang karena
1: Ya.
0: sudah 2 jam seperti itu. Kandungannya juga masih masih bagus itu. Memang pengolahan makanan ini betulnya masih ada, memang bagus, tapi kan kandungannya yang khawatir ada bakteri yang nempel di daging itu.
1: Baik. Nah, kemudian untuk daging kurban yang dicuci kemudian baru disimpan. Nah, ini bisa bertahan lamanya lebih lama yang tanpa dicuci langsung disimpan seperti itu. Apa ada perbedaan waktunya, Mbak Kiki?
0: Ya. Kalau yang dicuci itu kan 3 sampai 6 bulan memang maksimal. Tapi beberapa penelitian itu maksimal 3 bulan. Jadi barilin 3 bulan untuk memang yang tidak dicuci itu lebih lama. Air kemudian tidak menyentuh tangan kita, yang kan kita mencucinya agak, kalau mencuci kan pakai tangan yang benar-benar dicuci ya. Jadi itu yang sudah daging itu sudah menyatu dengan tangan kita, sehingga kadang, dan air juga kita tidak tahu air itu bakteri atau tidak di situ, sehingga maka lebih awet tidak dicuci. Nah, tetapi misalnya nanti ada beberapa orang itu yang berprinsip bahwa kalau taruh di freezer atau taruh di wadah itu harus cuci. Nah, ini memang. Jadi, kadang yang berprinsip seperti itu harus cuci dulu. Lebih baik memang dicuci dulu, cuman waktunya lebih singkat ketimbang yang tidak dicuci. Kalau dicuci kan memang belum tersentuh. Jadi langsung dimasukkan ke wadah, kemudian taruh di freezer. Lebih lama.
1: Baik. Nah, kemudian barangkali bisa digambarkan juga nih, Mbak Kiki, untuk masyarakat di luar sana, ciri hewan kurban yang sudah tidak layak konsumsi.
0: Iya, benar. Tidak layak dikonsumsi, yang jelas warna dagingnya berubah. Jadi yang warna daging yang benar kan merah, apa namanya, segar ya, kelihatan segar. Tapi kalau sudah berwarna agak kehitaman, keunguan, sudah warnanya, baunya sudah berbeda, maka tidak disarankan untuk dikonsumsi. Itu. Jadi terus kemudian pada
1: Dari
0: saat
1: teksturnya sudah apa nih bisa kita pegang?
0: teksturnya kalau daging biasanya yang ini ya, apa namanya, disentuh itu masih hangat, kemudian
1: Kenyal balik lagi gitu ya.
0: kita sentuh masih kenyal, kemudian itu sudah menurun ya. Kenapa? Apa nama istilahnya, Mbak Ririn, ini pada saat kita sentuh kemudian teksturnya itu berubah. Berubah maksudnya tidak tidak kenyal lagi, maka dia tidak disarankan untuk dikonsumsi. Karena sudah berarti di luar itu lebih dari 1 hari, Mbak Ririn. Berarti daging itu lebih dari 1 hari. Tidak
1: Baik.
0: lagi, tapi lebih dari 1 hari kalau misalnya sudah berubah warna, kemudian apalagi sampai berhari-hari ya. Jadi memang sudah bakteri itu sudah nempel di daging tersebut.
1: Karena ada yang bilang nanti kan juga dimasak, dimasak dengan suhu di atas 100 derajat juga nanti mati gitu, Kak Kiki.
0: Ya, berbeda karena sudah bangkai ya. Mohon
1: Iya.
0: maaf, kita di agama kita itu termasuk bangkai dan
1: Tidak boleh dikonsumsi ya.
0: termasuk darah itu kan juga tidak dikonsumsi untuk agama kita. Nah, ini yang sudah itu kan masih darah kemudian menyatu dengan bangkai itu sehingga tidak layak, bukannya karena bakterinya mati karena sudah diparaskan atau sudah dimasak, tapi karena sudah beda namanya,
1: Wujudnya ya.
0: sudah beda,
1: Ya.
0: tidak disarankan untuk dikonsumsi seperti itu,
1: Baik.
0: Marina.
1: Nah, untuk daging beku tadi kan dimasukkan ke freezer, ketika akan dikonsumsi kemudian dikeluarkan. Cara melunakkannya agar tidak beku yang baik itu dengan apa? Direndam dengan air atau dibiarkan di suhu ruangan atau langsung dikukus agar cepat empuknya atau seperti apa yang benar?
0: Ya, beberapa ini penelitian atau beberapa dari penyampaian dari beberapa ahli gizi itu menyampaikan bahwa pada saat dikeluarkan itu dimasak dengan air yang sudah mendidih. Kemudian pada saat kalau ini kadang saya menyampaikan ini menunya yang dimasak itu apakah dipotong-potong ataukah
1: Nasi
0: langsung direbus.
1: utuh.
0: Tuh.
1: Ya.
0: Kalau misalnya langsung utuh, maka didiamkan dulu. Cuman didiamkannya itu mungkin jangan di luar dulu, mungkin Mbak Ririn, bisanya di bawah aja, dari
1: Oh,
0: freezer
1: mengurangi suhu ya dari yang sangat dingin. Ya, ya.
0: 4, 4 derajat dulu. Nah, kemudian sudah tidak beku, maka langsung diolah. Nah, kalau misalnya langsung dimasak, maka air mendidih disiapkan, kemudian kita masukkan cemplung, misalnya contohnya rawon ya, misalnya itu rawon kan bisa matangnya yang dipotong. Tapi ada beberapa contohnya bakso. Nah, bakso ini kan bukan direbus dulu, tapi mentahnya. Nah, disarankan dicairkannya di suhu yang rendah, kemudian nanti kalau sudah tidak beku lagi, maka silahkan langsung diolah. Kalau taruh di luar, asalkan tidak lebih dari 2 jam, diperbolehkan, cuman nanti ditutup karena khawatir ada bakteri tadi yang nempel, sehingga wujudnya juga akan berubah, bukan lagi daging sehat, tetapi nanti ada bakteri di situ yang tidak disarankan untuk dikonsumsi, seperti itu, Mbak.
1: Dengan suhu rendah ya, artinya kalau nggak direndam ke dalam air, ada kan biar cepet nih, kan masih beku, susah masukin air di ember gitu, jadi biar cepet lunaknya gitu. Boleh nggak kayak gitu, Mbak Kiki?
0: asalkan jangan sampai 2 jam. Nah,
1: Ah.
0: boleh asalkan tidak sampai 2 jam karena memang kita buru-buru ya. Akhirnya ah, nanti, apa namanya, nanti saya kalau taruh di bawah dengan derajat yang ini nanti kapan? Nah, ini akhirnya berakhir. Jadi akhirnya boleh asalkan tidak sampai 2 jam. Sehingga kalau saran saya bagi yang ibu yang ingin masak misalnya menu yang harus dagingnya yang harus langsung diolah, maksudnya nang, e, daging mentahnya yang diolah, tidak kayak dipotong-potong dulu, misalnya tidak dikukus atau tidak direbus, maka malam misalnya pagi mau masak, malamnya sudah dipindahkan ke suhu
1: Suhu
0: yang lebih.
1: ruangan. Oh ya, baik. Nah, ini tambahan ilmu nih buat kita yang suka dengan daging kurban. Mbak Kiki, nanti kita lanjutkan lagi ya obrolan kita lewat Indonesia Sehat. Terus di Pro 1 mendengar kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedap.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
5: Ini
4: dia.
6: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

0: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedap. Terima kasih pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi lewat Indonesia Sehat. Kita masih obrolkan bagaimana pengolahan, kemudian cara konsumsi daging kurban yang baik dan benar ya. Nah, saya masih bersama dengan Dr. Zakiah Yasin yang sering akrab disapa Mbak Kiki. Ya, Mbak Kiki, ini kalau tadi kita banyak berbincang soal pengolahan, penyimpanan, tapi bagaimana dengan cara mengkonsumsinya? Kalau secara porsi, tadi Mbak Kiki mengatakan 100-200 gram. Nah, tapi untuk pola makan yang sehat daging kurban, baik sapi maupun kambing, ini sebenarnya yang seimbang seperti apa?
1: Iya, Mbak Ririn, jadi itu 100-200 untuk yang dewasa sehat ya, Mbak Ririn, ya? Jadi bagi yang dewasa tetapi memiliki beberapa penyakit, jadi di karena lagi posisi kondisi tubuhnya yang tidak baik, misalnya penderita kolesterol atau jantung, maka disarankan hanya 30-50 gram. Kemudian kalau misalnya yang pasien dengan hipertensi, 50-70 gram, jadi tidak lebih separuhnya lagi dari yang ketentuan untuk dewasa sehat. Kemudian yang untuk anak-anak, kalau anak-anak itu 50-70 gram, jadi hampir sama dengan pasien hipertensi. Kalau lansia, itu lansia sehat, maksud saya itu 50-70 gram. Jadi lansia itu usia sampai dari usia, jadi lansia ada. Lansia itu kan dibagi, ada lansia baru, jadi lansia muda itu 45, dari 45, kemudian ada lansia 45 sampai 55, kemudian lansia menengah itu kan dari 55 sampai 70, kemudian ada lansia lanjut itu, ya ini yang lansia lanjut tapi sehat, itu disarankan 50-70 gram. Nah, tetapi kalau orang dewasa dengan beberapa yang saya sampaikan tadi penyakit tadi, maka jangan sampai 100 gram, jadi di bawahnya 100 gram. Khawatir berlebih, jadi tidak, tubuh kita tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tadi Mbak Ririn tanya bagaimana untuk penyeimbangnya ya. Di penyeimbangnya itu bagi yang ingin mengkonsumsi daging, maka disarankan untuk dikombinasikan dengan sayuran, sayur dan buah. Berserat, nah, jadi menetralisir. Ya. Sayurnya boleh wortel, kemudian sayuran hijau. Bagi yang sayur hijau, beberapa yang disarankan, ada yang tidak untuk yang asam urat ya. Jadi yang paling aman adalah yang wortel, kemudian sawi putih misalnya. Kemudian kangkung misalnya bagi yang sehat, misalnya. Nah ini boleh jadi tidak hanya makan daging aja, tetapi dikombinasikan dengan sayuran. Kemudian dikombinasikan juga dengan buah. Jadi ini menetralisir. Makanya ada beberapa orang itu mengkonsumsi daging, habis ini minum es jeruk katanya, menetralisir, atau nipis dan lainnya, tidak apa-apa, asalkan tidak mengganggu dengan lambung, karena kalau jeruk nipis khawatir dengan lambungnya, tapi kalau jeruk lemon kan lebih kadarnya lebih dikit asamnya, jadi gue silakan untuk dikombinasikan dengan buah. Nah, kemudian selainnya dari kombinasi makanan tadi yang jelas sayuran dan buah, kemudian kalau yang kolesterol itu alangkah baiknya kita masaknya itu di masak pertama itu dibuang airnya, Mbak Ririn. Jadi
0: sudah hilang lemak kalau dibuang ya.
1: Ya memang. Jadi itu tetapi untuk pasien-pasien khusus kolesterol ya. Jadi kalau sudah dicek kemudian dia memang punya riwayat kolesterol, maka disarankan untuk mengurangi lemaknya dengan cara merebusan pertama itu dibuang dulu, kemudian kita rebus dulu, rebus lagi. Nah, ini mengurangi lemak. Kemudian juga hindari bagi yang pasien dengan kolesterol itu masaknya dengan santan yang tidak terlalu kental ya mungkin ya. Nah, yang terlalu kental ini yang berlebih, maka tidak disarankan untuk pasien-pasien kolesterol, hipertensi, karena darah ngangkutnya itu kasihan sama darah. Jadi kalau kita bisa umpamakan itu pada saat pasien dengan hipertensi, kolesterol, darah kita itu kita umpamakan dengan pipa, pipa saluran, pipa selang, selang ya, selang. Kita umpamakan di selang itu, di pipa itu ada batu kerikil. Nah, sama dengan itu. Nah, pada saat aliran darah ngalir, apakah kalau kita umpamakan dengan selang, apakah air bisa jalan dengan lancar jika di dalam
0: tersendat,
1: selang
0: itu tersendat ya?
1: Sendat kan, ada batu kecil-kecil misalnya. Akhirnya kan darah yang harusnya ngalir ke seluruh tubuh, ke jantung, ke otak,
0: tidak lancar.
1: Tidak lancar. Nah, itu jadi diumpamakan begitu. Nah, makanya disarankan untuk mengurangi lemak dari pasien-pasien yang kolesterol, hipertensi, boleh asalkan sesuai dengan konsumsi yang kebutuhan tubuh. Nah, karena kita karena sudah tubuh kita terkena beberapa yang tadi kolesterol, hipertensi, maka kita atur pola makan itu. Nah, memang benar-benar diatur karena untuk menjaga tubuh kita. Nah, kemudian selainnya itu jangan tadi ya santan terlalu kental, kemudian daging mentah tidak disarankan. Jadi itu yang tidak diperbolehkan apalagi dengan penyakit-penyakit kolesterol, hipertensi seperti itu.
0: Baik. Nah, kalau tadi keterangan dari si usia, berarti saya masuk lansia nih dari catatannya Mbak Kiki ya. Jadi harus hati-hati juga mengkonsumsinya, padahal 25 tusuk masih masuk tuh. Itu sudah lebih dari 200 gram. Dan iya.
1: Kombinasinya 45, tapi semangat 17.
0: Gitu ya. Amin. Kombinasinya juga dengan karbo, dengan nasi masyarakat kita biar kenyangnya lebih lama. Katanya seperti itu. Kalau nggak pakai nasi itu nggak bisa. Gimana nih Mbak Kiki?
1: Ya, itu kan memang bahasa kita Indonesia ya, Mbak Ririn ya. Nggak bisa. Sebetulnya kan karbo banyak. Karbo tidak hanya nasi, singkong, ubi, itu kan sudah karbo. Cuman bahasa istilah kita yang kalau tidak makan nasi, maka dia belum dikatakan makan. Yeah. Nah, jadi boleh nasi, tapi dengan ala kadarnya. Jadi tidak berlebih, jadi apalagi dengan penyakit diabetes ya, diabetes, kolesterol, hipertensi ini memang benar-benar dibatasi. Jadi karbo itu tidak hanya nasi, lontong juga, makanya beberapa sate itu dengan lontong ya. Itu kalau sayang sama tubuh mungkin silahkan untuk dijalankan. Jadi kalau misalnya pengen, ya asalkan tidak tiap hari, Pak Ririn. Kalau misalnya tiap hari dengan
0: tempo-tempo ya.
1: Tempo-tempo jeda. Memang enak memang, tapi kan ada tubuh kita membutuhkan yang hanya segini saja yang dibutuhkan. Seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Nah, kemudian waktunya. Karena waktu konsumsi ini juga menentukan bagaimana kemudian sehat untuk kita. Bangun tidur boleh? Atau mau tidur? Atau siang, malam? Nah, waktunya yang benar kapan sebenarnya konsumsi daging ini?
1: Iya. Ada beberapa hal sebetulnya kalau untuk konsumsi daging itu kapan aja bisa, bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Cuman kalau malam itu memang kita kan posisi tidak aktivitas. Nah, sehingga yang disarankan yang sudah mengkonsumsi daging itu, maka disarankan untuk beraktivitas minimal 20 menit sampai 30 menit. Itu pun jalan kaki, Mbak Ririn. Nah, gitu. Jadi
0: kalau udah mau tidur jangan dulu ya.
1: Iya, kalau kecuali
0: tapi pengen
1: malam, malam tetapi habis itu aktivitas. Nah, masalah misalnya kita makan malamnya habis maghrib misalnya ya, misalnya kita bisa umpamakan habis maghrib, kemudian bisnis saya mau senam kan ada ya senam.
0: Gym ya.
1: Boleh, asalkan setelah makan daging tersebut beraktivitas. Meskipun di pagi hari kan, tapi kenapa saya menekankan di malam hari? Karena kan kalau pagi siang otomatis kita masih beraktivitas ya, Mbak Ririn ya. Setidaknya beraktivitas di rumah untuk bekerja, terima. Tapi kalau misalnya di pagi, kemudian kita habis makan daging, kemudian kita tidur, ya
0: sama aja. Ada jeda lah dengan tidur pokoknya ya, berapa? 2-3 jam?
1: Betul, 2-3 jam. Atau aktivitas dulu lah, kalau misalnya, oh habis ini saya ngantuk misalnya, habis makan daging, ya 30 menit lah untuk beraktivitas, kemudian baru kita tidur. Tapi kalau tidak aktivitas, hanya duduk-duduk aja ya 2 sampai 3 jam lah dikonsumsi. Jeda antara makan daging dengan yang untuk kita istirahat, seperti itu kan.
0: Baik. Dan dari perbincangan ini Mbak Kiki lewat Indonesia Sehat, apa yang paling ingin diingatkan nih untuk pendengar di luar sana untuk tetap sehat, tidak hanya secara fisik ya, tapi mental kita juga dalam menikmati rezeki dari Yang Maha Kuasa.
1: Iya, alhamdulillah. Ya benar, Mbak Ririn. Perlu diingatkan, memang beberapa makanan ya itu kadang tubuh kita tidak merespon dengan baik karena kadar usia kita, kemudian tubuh kita hanya butuh segini. Jadi mohon diperhatikan untuk kadarnya. Jadi apalagi dengan usia-usia yang tadi saya sampaikan itu perlu perhatian. Karena tubuh kita ini tidak berkembang lagi selnya, karena stoknya itu sudah di usia 25 untuk kebutuhan. Malah setiap harinya sel-sel ini akan mati, tidak bertumbuh kayak seperti muda dulu. Kemudian yang kedua, tidak hanya makanan. Kalau dari beberapa hal yang saya lihat atau beberapa penelitian itu menyampaikan makanan ini sebetulnya hanya 40% yang bisa katakan ya. 40% makanan, 60% dari mental atau dari psikis kita. Jadi beberapa penyakit itu tidak hanya dari makanan. Makanan hanya 40%, 60%-nya adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah berusaha, udah bagus nih, makanan sudah dijaga. Apakah 60%-nya kita jaga, yaitu pikiran, ketenangan, kemudian spiritual kita apakah benar-benar dijaga. Jadi pesan saya tidak hanya makanan yang perlu dijaga, tetapi mental, kemudian spiritual, kemudian pikiran kita itu benar-benar dijaga. Karena 60% dari pikiran, seperti itu.
0: Baik. Terima kasih Mbak Kiki kebersamaannya di Indonesia Sehat hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian program Indonesia Sehat untuk hari ini. Kita telah banyak berbincang dengan Dr. Zakiah Yasin, beliau dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja Sumenep. Kita telah banyak berbincang tentang cara sehat mengkonsumsi sajian daging kurban. Semoga apa yang kita berbincangkan itu bermanfaat ya. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedang.

Tips mengatasi stres dalam hidup dan di tempat kerja. Stres adalah keadaan jiwa yang paling populer di abad ini. Coba ingat-ingat kembali berapa banyak orang yang mengatakan bahwa mereka sedang mengalami stres, atau mungkin kita sendiri sedang mengalaminya. Stres bukan suatu penyakit. Tetapi jika kita tidak dapat mengatasinya dalam waktu tertentu, kita akan terkena banyak masalah kesehatan. Berikut tips mengatasi stres di tempat kerja. Rencanakan dengan baik aktivitas kita. Apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas. Pernah mengalami masalah-masalah di tempat kerja? Coba ingat-ingat kembali, adakah cara-cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi? Ikutlah membangun iklim kerja yang menyenangkan. Pastikan kita mengerti terhadap tugas dan tanggung jawab kita, serta jangan ragu untuk bertanya. Lakukan beberapa kali break untuk beberapa menit selama kita bekerja. Santai dan jangan melakukan apapun. Ambil nafas dalam-dalam, miliki sikap toleransi kepada sesama rekan kerja, delegasikan sebagian tanggung jawab kita kepada anak buah kita. Pertahankan semangat tim, sediakan lingkungan kerja yang cukup baik.

0: Dan pendengar, selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 29 Mei 2026, bersama saya Safira Amalia.

Mendengarin Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Oman Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64, pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
7: Didn't feel very well.
8: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
6: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
9: Of course I'm super happy with the match.
8: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
9: Super happy for making the win.
6: Dengan hasil ini, Serundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Lee Chao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dibawakan Niar Abdul Litili.
1: Hai, bersama-sama kami Niar Abdul untuk menyaksikan pengen terhadap kolaborasi ESC Lapas dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan eSport FC menghadirkan Timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran Timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur eSport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna eSport yang juga penggemar Timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya Timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan eSports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan bersinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita menuturkan, kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sport.
4: Kerjasamanya, Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. Untuk buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada the world game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu, jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan eSport sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak eSport memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama Timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nira Abdul Ligonoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Kira Malia, pamit.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Bapak Lutfi yang menanyakan soal bagaimana cara menebus pupuk bersubsidi jika beliau tidak tergabung dalam Gapoktan.
1: Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani. Yang pertama, tergabung di dalam kelompok tani. Itu syarat pertama. Ketika itu tergabung di dalam kelompok tani, maka dia akan masuk di dalam simluhtan, sistem manajemen penyuluhan pertanian itu. Barulah didaftarkan ke dalam namanya ERDKK, Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.
0: Nah, ya.
1: Disitulah kebutuhan pupuknya akan tercatat. Untuk dapat pupuk bersubsidi itu, dia setiap tahunnya harus daftar, aktif daftar ke ketua kelompoknya itu.
0: Jadi syarat utamanya harus gabung di Gapoktan, kemudian juga aktif mendaftar untuk mendapatkan jatah pupuk subsidi, begitu ya Pak Nurdin?
1: Iya.
0: Baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Dan pendengar selanjutnya kita ikuti secara langsung khotbah dan sholat Jumat. Kita akan ikuti dari Pro 1 RRI Surabaya.

Islam, syariat kurban ini tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan kepada umat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana di dalam hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa innal udhiyata tunji sahibaha fit dunya wal akhirah. Bahwasanya hewan yang kita kurbankan, apakah itu sapi, kambing atau yang lain, akan bisa menyelamatkan kita yang berkorban, baik ketika kita masih hidup di dunia, utamanya ketika kelak di akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya daging yang disembelih, hayawan kurban yang disembelih, dagingnya hampir semuanya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sang pekurban atau pemilik hayawan boleh menikmati daging kurban, tapi hanya maksimal 3/4 saja. Selebihnya disodakohkan kepada orang lain. Sebagaimana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang lain, as-sadaqatu tadfa'u ghadabar rabbi. Sedekah yang kita berikan kepada orang lain, sedekah yang kita salurkan kepada orang lain mampu meredam kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis yang lain juga beliau menyatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah yang kita keluarkan untuk orang lain bisa menolak bala, belahi-belahi yang akan menimpa kita ketika kita mengeluarkan sedekah. Insya Allah kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersedekah. Nah, daging kurban hampir semuanya kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kita sedekahkan. Pemiliknya bisa menikmati tidak lebih dari 3/4 saja atau saja maksimal itu. Nah, oleh karena itu ketika kita menyembelih hayawan kurban, insyaallah hidup kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam balak belahi, musibah dan yang lain-lain, insyaallah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketika kita hidup di dunia. Bagaimana ketika kita hidup di akhirat nanti? Kita tahu bahwasanya setelah selesai datangnya hari kiamat, kita semua akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar inilah kita akan mengalami beberapa proses. Proses yang pertama adalah yang biasa kita kenal dengan Yaumul Mizan. Semua amal-amal kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih berat mana amal yang baik dengan amal yang kita lakukan selama hidup di alam dunia ini. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya di akhirat nanti ada yaumul mizan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Inti daripada hadis ini adalah penegakan hukum Allah di padang mahsyar nanti adalah yaumul mizan, akan diadakannya timbangan untuk menimbang amal-amal yang telah kita lakukan.

0: selama hidup di dunia. Yang kedua, penekanan dalam hadis ini, ketika kita memperbanyak membaca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, dua kalimat yang ringan kita ucapkan, insyaallah akan menambah berat timbangan kita. Hadirin kaum muslimin jamaah jumaah rahimakumullah, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama salafun salih, ketika selesai sholat fardu, sholat lima waktu, kita dianjurkan untuk membaca wiritan. Salah satu bacaan wiritan ini adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, agar supaya apa? Besok ketika amal-amal kita ditimbang oleh Allah, disitulah timbangan yang paling berat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Setelah proses timbangan ini selesai, kita akan menuju ke proses berikutnya, yaumul hisab. Tidak hanya sebatas ditimbang saja amal kita oleh Allah, akan tetapi akan dihitung pula. Lebih banyak mana amal yang baik yang kita kerjakan, ataukah amal yang buruk yang kita lakukan, itu dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menerangkan yaumul hisab ini. Di antaranya adalah al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat la zulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Ayat Al-Ghafir ayat 17. Di ayat yang lain Allah menjelaskan wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab. Surat As-Sad ayat 16. Sementara di ayat yang lain hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Ketiga ayat ini menjelaskan betapa nanti di padang mahsyar itu, setelah mengalami yaumul mizan, ditimbang amal-amal kita, kemudian amal-amal kita juga akan dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah proses dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baru kita melangkah ke proses berikutnya, yakni melewati yang namanya siratul mustaqim, jembatan yang menghubungkan antara padang mahsyar dengan pintu surga, namanya siratul mustaqim. Dan ini dijelaskan oleh beberapa ayat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah surat Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Termasuk di dalam surat Al-Fatihah juga di situ dijelaskan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ayat ini menunjukkan bahwasanya di akhirat nanti kita akan betul-betul melewati siratal mustaqim. Di bawah siratal mustaqim itu adalah neraka jahanam. Ketika kita terpeleset dan jatuh, tentu jatuhnya di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di mana posisi hayawan kurban yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti? Ketika kita melewati siratul mustaqim inilah. Jadi bagi kita yang pernah menyembelih hayawan kurban, yang pernah melaksanakan kurban, besok ketika di siratul mustaqim tidak berjalan dengan kaki kita sendiri, melainkan hayawan kurban inilah yang akan menjadi tunggangan kita, yang akan mengantarkan kita dari padang mahsyar menuju ke pintu surga. Ketika sudah ada yang mengantarkan, insya Allah disitulah kita akan selamat di dalam melewati siratal mustaqim. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal udhiyata tunji sahibaha fit dunya wal akhirah. Hayawan yang kita kurbankan insyaallah bisa menyelamatkan kita baik di dunia, utamanya besok selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan kelebihan rizki oleh Allah untuk bisa menyembelih hayawan kurban yang dagingnya kita bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan yang membutuhkan. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.
1: Allah.

0: الله أكبر
1: كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله في من الشيطان.

الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. ربنا لك الحمد. الله أكبر.

0: لا إله إلا الرحمن الرحيم.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Mendengar demikian tadi, sekarang langsung khotbah dan sholat Jumat kita ikuti dari Pro 1 RRI Surabaya. Selanjutnya mendengar, kita terus bersama Pro 1 RRI Sumenep. Kali ini hadirkan program Budaya Madura. Saya hadirkan sajian lagu-lagu Madura ke ruang dengar Anda, terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: sumenep siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Ya kak, beda pari pesan kak.
2: Iya marah lek.
1: Bukan bisa ya kak ya.
2: Marah.
1: Banyak tongke akoping kak.
2: Tongke akoping ramak sedale ya. Banyak orang sedem yen demi caca. Mane pada Pak Bagus, mane pada Pak Cuba.
1: Iya, kadang gak jeria.
2: Iya, dadi kok dudu ngate. Banyak tongke akoping.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto parebesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi parebesan tor saloka mature.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb. Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan berita olahraga bersama saya Ririn Rizkyanti, edisi Jumat 29 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, cuaca ekstrim di tiga negara tuan rumah diprediksi menjadi faktor penentu dalam FIFA World Cup 2026, membuat kekuatan fisik dan kemampuan mengelola stamina lebih penting dibanding sekadar strategi permainan. Alvin Nuari melaporkan.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di tiga negara dengan tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko hadir dengan dinamika yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut salah satu jurnalis di Kabupaten Sampang, Ren Haryanto, Piala Dunia kali ini digelar di tengah musim panas Amerika Utara. Para pelatih boleh saja merancang skema taktik high pressing yang rumit, namun mereka tidak bisa mengontrol cuaca. Bermain di tengah gelombang panas bukan lagi soal siapa yang paling berbakat, melainkan siapa yang tahu kapan harus menahan diri dan menghemat energi. Menurut Ren, kebugaran fisik adalah kunci, dan cuaca ekstrim ini memaksa tim-tim besar Eropa untuk memutar otak agar tidak kehabisan tenaga terutama di fase gugur.
2: Di Piala Dunia kali ini banyak tantangan ya, tapi yang mencolok itu karena faktor jarak dan suhu. Menurut saya, taktik terbaik di bawah terik matahari Amerika Utara itu bukanlah terus menyerang, melainkan tahu persis bagaimana dan harus kapan mengalah dan mengatur tempo.
1: Sementara dari sejumlah tim, Rian menyoroti masa transisi generasi di tubuh tim nasional Jerman yang menarik perhatian publik, tidak lagi menyandang status komoditas utama juara, justru memberikan fleksibilitas taktis bagi tim tersebut untuk tampil tanpa beban pada turnamen ini.
0: Semakin mendekati pelaksanaan Piala Dunia 2026, antusiasme pecinta sepak bola juga lebih meningkat menyambut pesta sepak bola terbesar dan bersejarah. Berikut laporan Tago Anovandrian.
3: Antusiasme pecinta sepak bola terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026. Berbagai negara peserta mulai mempersiapkan diri, mulai dari pemusatan latihan, peluncuran jersey terbaru, hingga penguatan skuad demi tampil maksimal di ajang 4 tahunan tersebut. Piala Dunia 2026 juga akan menjadi edisi bersejarah karena diikuti 48 negara peserta yang meningkat dari edisi sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Pecinta sepak bola Sumenep Sugianto mengatakan, untuk gelaran berbahan baik dari negara penyelenggara sampai jumlah peserta. Dirinya menunggu gelaran ini dan memantau melalui media terkait persiapan tim peserta maupun tuan rumah penyelenggaraan. Menurutnya, dengan semakin gencarnya media dalam memberikan informasi terkait Piala Dunia, membuat dirinya lebih antusias menyambut event tersebut. Beberapa tim yang sebelumnya di luar peta persaingan, informasi terkait kekuatannya saat ini sudah bisa diakses dan berpotensi menjadi kuda hitam.
4: Sepertinya ini akan meriah karena banyak negara debutan yang akan tampil di Piala Dunia tahun ini. Saya lihat dari internet, berkembangnya dunia digital memang sangat membantu, kasih semangat setiap negara lebih tinggi, lebih seru, apalagi tim-tim baru yang berpotensi jadi kuda hitam.
3: Turnamen ini diprediksi menjadi salah satu piala dunia paling meriah dalam sejarah. Hal ini mengingat karena skala penyelenggaraan lebih besar, serta penggunaan teknologi modern untuk mendukung pertandingan dan pengalaman supporter.
0: Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, berhasil melangkah ke perempat final Singapore Open 2026 setelah menumbangkan pebulu tangkis nomor 1 dunia asal Tiongkok, Shi Yuqi. Dalam pertandingan yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium Kamis 28 Mei 2026, Alwi menang lewat pertarungan rubber game selama 75 menit dengan skor 21-16, 19-21, dan 21-14. Sejak game pertama, Alwi tampil solid dan mampu menjaga keunggulan meski terus mendapat tekanan dari lawannya. Setelah sempat kehilangan game kedua, Alwi bangkit di game penentuan dan memastikan kemenangan dengan permainan agresif serta penuh percaya diri. Usai pertandingan, Alwi mengaku senang bisa mengalahkan pemain peringkat satu dunia. Namun ia menegaskan tetap fokus karena perjalanan di turnamen Super 750 ini masih panjang. Honda Tim Asia memastikan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, berada dalam kondisi prima menjelang seri Moto 3 Italia 2026. Balapan akan digelar di sirkuit Mugello mulai Jumat hingga Minggu 29 hingga 31 Mei 2026. Seri tersebut menjadi putaran ketujuh dari total 22 balapan musim ini. Honda Tim Asia mengaku optimistis melihat perkembangan performa Veda yang terus meningkat sejak awal musim. Tim juga ingin melanjutkan momentum positif setelah hasil baik pada seri sebelumnya di Catalunya. Sirkuit Mugello sendiri bukan tempat asing bagi Veda. Tahun lalu saat tampil di ajang Red Bull Rookies Cup, pembalap asal Wonosari, Gunung Kidul itu sukses meraih kemenangan pada dua balapan sekaligus. Catatan apik tersebut diharapkan menjadi modal penting bagi Veda untuk kembali tampil kompetitif di Moto3 Italia akhir pekan ini. Pendengar dan pemirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pamekasan Jawa Timur terus memperkuat program regenerasi atlet demi menjaga prestasi olahraga daerah. Pembinaan berkelanjutan dinilai menjadi kunci penting agar pencapaian olahraga tidak hanya bergantung pada atlet senior yang memiliki masa keemasan terbatas. Ketua Umum KONI Pamekasan, Ali Faruk, menegaskan bahwa setiap cabang olahraga wajib memiliki sistem pembinaan dan pelapis atlet yang terstruktur dengan baik. Menurutnya, keberhasilan olahraga daerah diukur dari kemampuan melahirkan atlet-atlet muda berbakat secara konsisten. Karena itu, pembinaan usia dini kini menjadi fokus utama untuk mencetak atlet berkualitas yang matang secara teknik maupun mental. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: sumenep siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kabar baik untuk sahabat sehat. Kini RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan layanan Mobilah Sehat. Tidak dipungut biaya bagi pasien yang telah dinyatakan pulang sembuh oleh dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Dengan pelayanan yang siap 24 jam, pasien dipastikan tetap nyaman selama perjalanan sampai tujuan. Cakupan wilayah layanan Sumenep Kota, Batuan, Manding, Kalianget, Saronggi, dan Gapura. Layanan ini menjadi wujud komitmen kami memberikan layanan kesehatan secara paripurna. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, kami ada untuk Anda.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
2: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi radio atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepakan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Dangdut, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ririn Deskianti kembali menemani Anda ya. Kita jumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan ini kesempatan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung, saya nantikan lewat jalur telepon di 662317 ataupun 665396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811 3345101. Dan tentunya pendengar, untuk yang di luar kota tinggal menambah kode area 0328 ya. Dan yang di kepulauan juga, apa kabar? Semoga tetap sehat walafiat. Yang lagi di luar pulau Madura maksudnya, itu juga selamat siang, salam Pro Dangdut. Langsung saja saya terima yang ingin bergabung dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kita adalah
0: kita. Betul. Dengan siapakah di sana?
1: Dengan yang dari Sampang, Pak.
0: Oh, Mas Sahdan. Sahdan ya, Irama.
1: Ya, gimana kabar Mbak Ririn?
0: Masih seperti kemarin, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan terus sehat selamanya ya.
0: Amin.
1: Gimana kabar cuaca di sana, Mbak?
0: Panas, Pol. Di Sampang juga kah?
1: Di sini agak mendung dikit tapi.
0: Oh, iya. Di sini panas.
1: Kabarnya di sini nggak ada kabar apa ya, cuman panas doang. Cuman kemarin di sini ada kabar duka cita, Mbak.
0: Apa?
1: Nah, tapi agak jauh dari desaku, alaknya itu 3 desa dari rumahku, Mbak. Itu ada anak muda yang gantung diri, Mbak. Kan masuk TikTok itu.
0: Iya, betul.
1: Daerah Komis itu.
0: Semoga tidak terjadi lagi ya.
1: Insya Allah, mudah-mudahan ya, Mbak. Yaudah, lagunya ada apa, Mbak?
0: Kita punya Asep Irama. Aku dilahirkan untuk siapa? Ada Ical Majeni, Rindu Kasih Ayah. Ada Evita Mala, Dokter Cinta.
1: Gak boleh request ini ya?
0: Boleh, mau yang mana?
1: Itu apa judulnya tuh? Dari Rita Sugiarto, Mbak.
0: Rita Sugiarto, yang mana?
1: Iming-iming.
0: Siap, tunggu aja ya.
1: Oke, buat Mbak Ririnnya semoga panjang umur, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Juga ada Faruk Karisma, ada Jati Asmara, sama Arinji, Bu Fathor, Mama Susana, Evita Amana, Irma, Iing, Abah Suni, Arga Dana, Dewa Sorayeng, terus siapa lagi? Buat semuanya lah, tempat terkecuali Mbak ya.
0: Iya.
1: Buat Mbak Ririnnya, terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kucingnya bunyi-bunyi ya. Ya udah, lanjut lagi yuk. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Ririn.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Dengan Faruk Karisma di Saronggi.
0: Sehat Mas Faruk?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
2: Masalah cuaca panas sekali Mbak Ririn.
0: Sama berarti ya.
2: Iya. Sudah mulai ada yang tanam tembakau sekarang. Iya, kadang-kadang masih belum. Ya, saudara aku tanamnya tadi pagi barusan.
0: Baru naman ya?
2: Baru tanam.
0: Oh iya ya, semoga bertumbuh dengan bagus.
2: Amin. Lagunya dukung yang pertama Mbak, Asep Irama.
0: Siap.
2: Ya, lagu itu untuk kucingnya Sahdan ya.
0: Ya.
2: Kucingnya Sahdan barusan bunyi. Ya lah, salamnya untuk Mbak Ririn, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
0: Amin.
2: Dan juga ada Evi, ada Abah Suni, Rika Ngara, Dewa Surayi. Juga ada Om Boang, ada Asep Dirama, ada Bu Fathor, Mama Susana, Irma, Cempaka Ayu, Mbak Suci, juga ada Arindi, Adelia Farid, ada Wanda, Sukron, juga ada Jeki Asmara.
0: Ya.
2: Roni, semuanya kutunggu gabungannya.
0: Oke.
2: Salamnya salam kompakan ya.
0: Ya.
2: Terima kasih waktunya Mbak Ririn.
0: Sama-sama.
2: Sahdan juga ya, selamat menikmati kucingnya, kiriman lagu dari Paruk. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Faruk Karisma. Jangan salah, Prusatu juga punya kucing piaraan loh. Di studio ada namanya Suryo. Kucingnya tuh warna coklat. Aduh, yang bagian kasih beli pakan tuh Gita Ayu. Ya, yang pengen kenalan sama Suryo, datang aja ke studio juga ya. Yuk lanjut berikutnya. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan?
3: Dari Abah Halim.
0: Oh iya, Abah Halim masuk lagi nih. Senang dengarnya.
3: Apa?
0: Senang dengarnya Mas Abah Halim masuk lagi.
3: Iya, terima kasih. Gimana kabarnya, Mbak Riri?
0: Alhamdulillah, masih seperti kemarin, sehat.
3: Ya, alhamdulillah. Kebetulan dengan Mbak Riri.
0: Iya.
3: Kalau di sini, tembakau sudah agak mantap dari penjualan itu, Mbak Riri.
0: Iya, iya, iya. Ya.
3: Kalau jajah, sangat panas.
0: Sama ya berarti.
3: Iya. Nah, mau reses lagi kali.
0: Ingin yang mana, Bah?
3: Lentil.
0: Apa?
3: Mimpi.
0: Lesti.
3: Mimpi, mimpi.
0: Oh, mimpi. Mimpinya Dewi ya. Persik.
3: Dari aduh, apa? Siapa itu? Bukan itu, anu. Yang membuat lagu itu Eddie Susan.
0: Oh iya, siap.
3: Iya. Langsung salam-salam
0: untuk siapa?
3: Ya. Yang pertama untuk Mbak Ririn. Semoga sehat, walafiat.
0: Amin.
3: Semoga bekerja,
0: yeah.
3: Semoga barokah kuburnya dan barokah rezekinya.
0: Amin. Terima kasih Abah Halim.
3: Selanjutnya ada bapak tua kita ya, lagi sama presiden, lagi ada gubernur, abaikan, mbak Anies Susana, lagi ada Evi, mbak Lydia Dayani, langsung yang terakhir. Mas Pawannya,
0: yeah.
3: Nah, semuanya aja tanpa terkecuali salam bahwa Islam dia di saya untuk Mbak Ririn. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Halim sudah nyempetin waktu untuk bergabung ya di Pro Dangdut hari ini. Asep Irama dulu kita nikmati bersama. Aku dilahirkan untuk siapa?

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber tertentu.

0: Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.
1: Lanjut lagi perjalanan Pro Dangdut hari ini. Untuk yang baru saja bergabung, yuk telepon di 662317 ataupun 665396. Bisa juga di 0811 334 5101. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Mbak Ririn.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Siapakah nih? Sama-sama, maaf lahir batin.
2: Bisa request lagu ya Mbak Ririn?
1: Dari siapakah?
2: Si pengobat rindu.
1: Maksudnya yang nelpon ini dengan siapa?
2: Dari Gusti Aryo ini, Batang Batang.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Lagunya ada ya Mas dari itu.
1: Lagu siapa tadi? Elvi ya.
2: Elvi si pengobat rindu.
1: Oh boleh.
2: Itu saya ya buat Mbak Ririn dan semua fan-fan RRI tak terkecuali. Salam kompakan di udara dan RRI tetap jaya selama-lamanya.
1: Amin.
2: Lagu saya ya buat Mbak Yuda, Mas Yuda dan Mas Adan di Sampang.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Yuk, waalaikumsalam. Terima kasih Batang-Batang, ada Mas Gusti sudah bergabung ya. Salam juga untuk kompak selalu keluarga di sana, sehat walafiat. Lanjut berikutnya yang kembali ingin bergabung. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Halo.
1: Mm-mm.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siapa saya dulu? Pandian Lawa itu.
1: Pantian Lao, oh Codes.
3: Oh benar.
1: Oh iya iya iya.
3: Ya, di mana kabar Barin?
1: Sehat. Bang Codes juga.
3: Ya di hati ini tinggal Rono Sate.
1: Oh. Iya iya iya, lanjut ya. Deh nononya.
3: Madotok gitu.
1: Betul.
3: Lagunya apa Maririn?
1: Ada yang request Rita Sugiarto, Iming-Iming. Masih ada Evita Malam, Mansur S, Eri Susan, mau yang mana?
3: Oh, yang Eri Susan aja dah.
1: Siap.
3: Suaranya, surat-surat bahasa itu.
1: Mm-hmm.
3: Ya, dalamnya barusan ada Mas Aryo Penangsang ya?
1: Ya, bukan.
3: Oh, bukan.
1: Gusti.
3: Oh, Gusti. Gusti Aryo.
1: Mm-hmm.
3: Sekalian di sana ada Faisal itu.
1: Oh.
3: Nah, di barat saja itu di Daso Berdaya ya.
1: Mm-hmm.
3: Ada Dewa Surayin gitu. Agak mungkin jawara nang itu omong.
1: Iya.
3: Iya. Juga Pak Ketuanya juga ya. Kayak Cempaka juga itu. Kawan nama itu lupa ya, Jodoh itu.
1: Awas.
3: Ya lagian, siapa ya, banyak banget sih. Terima kasih ke semuanya juga.
1: Mm-hmm.
3: Ah, untuk barinya makasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi. Kompakan juga ya untuk semua keluarga di Pandian. Lanjut. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Halo.
1: Halo.
4: Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Mm-mm, dari siapakah di sana?
4: Dengan Arindi, Mbak Ririn.
1: Oh, siap.
4: Ya, gimana punya kabar, Mbak Ririn?
1: Sehat walafiat. Pamekasan juga aman, Mbak Arindi?
4: Alhamdulillah, Pamekasan aman. Mm-hmm. Cuaca lagi panas.
1: Ih, samalah. Terik sekali ya hari ini.
4: Iya, panas banget, Mbak Ririn.
1: Mm-mm.
4: Ya. Ya. Lagu ada apa, Mbak Ririn?
1: Kita punya Rita Sugiarto, Eri Susan, Evita Mala, Mansur S.
4: Apa yang Evita Mala, Mbak Ririn?
1: Evita Mala, Dokter Cinta.
4: Oh iya, nggak apa-apa, yang itu aja.
1: Siap.
4: Ya, salamnya, Mbak Ririn.
1: Untuk siapa?
4: Salamnya yang pertama buat Mbak Ririn, selamat untuk kita.
1: Terima kasih.
4: terus, ada Riki Anggara, ada Anwar Putra Setia, ada Faruk Karisma, Umar Faruk, ada Mbak Dewi, Mbak Cempaka, Bunda Yuni, Mama Susana, Ibu Fathor, ada Abah Suni, ada Pak Dewa, ada Sahdan, ada kesemuanya aja Pak Dirin. Nantinya saya keluar masjid yang ada di Ganding, kalau bisa aku tunggu gabungannya. Buat Mbak Ririnya, makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
4: Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Iming-imingnya Rita Sugiarto kita nikmati dulu untuk Anda yang terus setia di 101,3 FM.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
5: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
6: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, isu foto pocong yang beredar di media sosial mendapatkan tanggapan dari kepolisian Polres Pamekasan. Foto yang beredar tersebut dipastikan hoax atau tidak benar. Berikut pernyataan Kasihumas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama.
2: Terkait dengan beredarnya foto dan isu mengenai sosok menyerupai pocong yang meresahkan warga, itu dipastikan adalah hoax atau berita bohong. Foto yang beredar itu merupakan hasil dari manipulasi AI atau tindakan prank oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hingga saat ini, pihak kepolisian khususnya Polres Pamekasan menegaskan bahwa tidak ada laporan korban maupun tindakan kriminal nyata terkait isu tersebut. Sehingga masyarakat tidak perlu merasa panik secara berlebihan. Menyikapi hal ini, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan bijak dengan selalu menyaring informasi sebelum membagikannya di media sosial ataupun grup WhatsApp. Keluarga juga diajak untuk kembali mengaktifkan kegiatan siskamling atau ronda malam di lingkungan masing-masing sebagai langkah preemptif, serta segera melapor ke Babinkamtibmas atau Polsek terdekat jika menemukan hal yang mencurigakan. Untuk menjamin Kamtibmas, Polres Pamekasan memberikan kepastian bahwa situasi di lapangan tetap aman kondusif melalui peningkatan patroli rutin dari malam hari hingga dini hari di area pemukiman warga. Selain itu, tim cyber kepolisian juga terus memantau peredaran konten tersebut dan menegaskan akan menindak hukum secara tegas siapa saja yang sengaja menyebarkan berita bohong atau melakukan aksi yang mengganggu ketertiban umum.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dangdut Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut RRI Sumenep.

0: Rodan itu masih terus hadir ke ruang dengar Anda mendengar. Selamat siang untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM ya. Dan masih banyak kesempatan untuk yang kembali ingin bergabung. Jalur telepon di 662317 ataupun 665396. Bisa juga di 0811 3345101. Tentunya, oh sebanyak yang WhatsApp nih, tak terjawab ya. Siapa? Oh, Maisa Jenar. Kemudian Mas Wawan juga, selamat siang. Jangan khawatir, bisa coba kembali ya. Dan halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Mm-mm. Bersama Evi yang ada di lancang.
0: Evi tak mana?
1: Iya dong.
0: Tapi sekarang mana untuk gabung ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Gimana kabarmu, Mbak Ririn?
0: Sehat Ririnnya, alhamdulillah. Mbak Evi juga pastinya ya?
1: Iya, alhamdulillah sehat saya.
0: Ya.
1: Lagunya ada apa?
0: Yang di request Evita Mala, Dokter Cinta. Kemudian juga ada yang request Elvi Sukaisi, Pengobat Rindu. Lainnya masih ada Mansur S, Ayu Ting Ting.
1: Elvi Sukaisi aja ya.
0: Siap.
1: Salamnya buat Mbak Ririn. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Mama Susana, ada Bupat Hon. Terus juga ada Faruk, terus juga ada Mama Intan, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali ya, ada Roni lagi. Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali ya Mbak Evi. Kompakan juga untuk semua keluarga di Lenteng. Halo Pro Dangdut. Ini siapa nih? Mahesa Jenar. Sehat?
2: Iya. Iya.
0: Bang Mahesa, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Habis taruh gak via WA ini sulit, Pak, bagi saya, Pak.
0: Gitu ya.
2: Iya. Alhamdulillah sama Mbak Ririn ini bisa di WA-in begitu.
0: Iya.
2: Kalau penyiar yang lainnya kadang enggak terima WA.
0: Bisa lah, cuma enggak dibuka aja kali.
2: Iya, iya.
0: Sekarang lagi di mana nih, Bang Mahesa?
2: Tetap di Kedua Barat.
0: Tetap ya, baik.
2: Di sebelah barat.

0: Okey, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mahesa Jenar. Kompak juga untuk semua di kedua barat ya. Sehat-sehat, semangat. Kalau lagi tune in Prodangdut yang nyaring gitu, biar tetangganya juga pada dengar. Kan asik bisa goyang bareng. Halo Prodangdut, dangdut adalah kita.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Siapakah di sana?
2: Dengan yang dari Lekung, Mbak.
1: Mbak Irma.
2: Iya.
1: Apa kabar Mbak Irma?
2: Alhamdulillah, sehat. Kalau Mbak Rin gimana?
1: Juga sehat, alhamdulillah.
2: Semoga sehat ya sekeluarga Mbak Rin.
1: Amin.
2: Kalau cuaca alhamdulillah panas di sini.
1: Iya, katanya biar jemuran kering.
2: Iya. Lagunya ada apaan Mbak Ririn?
1: Kita punya Elvi Sukaisi, ada Evita Mala, Mansur S, Ayu Ting Ting, mau yang mana?
2: Alamat palsu ya, Mbak?
1: Alamat palsu? Mana? Yang Ayu Ting Ting?
2: Iya.
1: Bukan, Apalah Cinta.
2: Oh, Apalah Cinta. Iya, gak apa-apa lah.
1: Boleh.
2: Itu yang, apa namanya, Ayu Ting Ting aja.
1: Siap.
2: Salamnya ya.
1: Untuk siapa?
2: Yang perdana buat Mbak Ririn, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Amin, terima kasih.
2: Juga ada Mbak Suci, tak tunggu kabungannya. Ada Arindi sama Jeki ya. Juga ada Mbak Cempaka Ayu, ada Mbak Suni. Ada Kak Dewa Suraying ya. Juga tadi ada Kepungkel ya. Ya, pokoknya salamnya ke semuanya dulu, Mbak.
1: Oke.
2: Lagunya tak pikir oh ada Sahdan, takut nama kalau nggak disalamin gitu. Lagunya buat Bupat Thor ya, super khusus buat yang ada di hati. Terima kasih atas waktunya Mbak Ririn.
1: Sama-sama Mbak Irma.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih kembali Kompak juga ya untuk semua yang di Lekung.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Rodangdut.
1: Rodangdut.
0: Rodangdut.
1: Rodangdut.
0: Dangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.

0: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada kesempatan untuk yang ingin bergabung ya, lewat jalur telepon silakan 662317 ataupun 665396. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Kalau saya ini mengapa ya?
0: Lakon di budi.
1: Pasti di belakang terus.
0: Tapi yang penting masuk, Bunda.
1: Saya malah tadi dengerin.
0: Iya.
1: Aduh. Capek, katanya orang Jawa. Katanya orang Madura, ya ijat aja.
0: Saya penting, Kak Capo.
1: Iya. Sehat, Riri.
0: Alhamdulillah sehat. Bunda Yuni juga ya.
1: Ya alhamdulillah sehat lah. Ini masih bisa tertawa terbahak-bahak sehat.
0: Betul, senang saya dengarnya. Ya.
1: Lagunya ada apa nih Didi?
0: Ayu Ting Ting nih yang sudah di request. Lainnya masih ada Mansur S, Mala Agata.
1: Siapa lagi?
0: Mala Agata, Korban Perasaan.
1: Aduh, Korban Perasaan.
0: Caca Handika ada juga.
1: Siapa ya Handika itu?
0: Maharani.
1: Ya sudah, Maharani itu saja.
0: Siap.
1: Kalau Korban Perasaan enggak saya. Mau.
0: Iya, iya.
1: Ya, salamnya Neng Ririn ya.
0: Perdana
1: rezekinya buat Neng Ririn. Sehat selalu bersama keluarga dan juga datang juga rezekinya. Barokah juga umurnya.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati Neng Ririn.
0: Siap.
1: Tadi ada Evi ya. Terima kasih yang jalannya Evi. Ada Ibu Fathor juga. Terus ada Abah Halim.
0: Yeah.
1: Bang Rawan, terus juga ada Bang Mesa Jenar di WA tadi ya. Maunya sama ke WA juga tadi.
0: Iya, boleh.
1: Iya, maunya. Tapi ya sudah lah. Takutnya sudah diterima gitu loh.
0: Diterima, aman.
1: Ya, terus ada juga Cempaka, Umbuang juga. Terus ada juga Arimbi. Ada juga Abah Suni juga. Ada siapa ini? Oh, Mbak Susana Bistol nih. Makasih, Mbak. Udah gabung gak nih Mbak Susana ya?
0: Belum.
1: Oh, ini Mbak Susana kesayang.
0: Pak Kacapok paling itu.
1: Mbak Susana barunya nih loh. Kayak ditunggu nih loh Mbak Susana.
0: Iya.
1: Ada juga Abah Suni. Terus ada JKS Mara, Riki Anggara. Ada Dewa Surayin, Pak Rashid. Dan juga siapa ya? Bang Wawan juga ya. Terus ada siapa tuh? Irma ya, sama Suci juga. Terus ada Iim. Terima kasih Neng Ririn ya.
0: Ya, sama-sama Bunda.
1: Terima kasih Neng Ririn.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya Bunda Yuni Handayani di Pamekasan. Next, halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suara apa itu Mas Wawan?
2: Mobil.
0: Oh.
2: Dia di depan. Biasa di depan.
0: Iya, iya,
2: iya. Depan
0: ya.
2: Itu kan rame. Gimana Mbak? Sehat?
0: Sehat. Mas Wawan kalau nggak dibudi tak nelponah.
2: Apa itu artinya?
0: Tidak ngerti ya, ya sudah.
2: Ya, Mbak. Ngerti saya, ngerti sedikit-sedikit.
0: Ya, sedikit ya. Oke. Mau menyapa siapa siang ini?
2: Mau menyapa siapa? Ya, buat teman-teman semuanya. Terutama barusan ada Mbak Yuni ya?
0: Betul.
2: Terus ada Mbak Halim, ada Cempaka, Riki Anggara, terus siapa itulah ya, semuanya aja lah, berkecuali waktunya sudah mepet ini Mbak.
0: Kan sudah biasa Mas Wawan yang terakhir.
2: Oh gitu, berarti engar tengeren gitu.
0: Kosek hafal saya.
2: Ya, berarti pamungkas itu. Ya, terima kasih Mbak.
0: Ya, sama-sama. Itu, Ayu Ting Ting ya, kita puter.
2: Ya, sudah. Puter nuwun Mbak.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wawan di Pamekasan. Kompak juga untuk semua keluarga ya.

Dengan mendengar kebersamaan kita lewat Prodangdut hari ini tuntas sudah ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Yang belum berkesempatan untuk gabung, jangan khawatir, besok masih akan kembali lagi Prodangdut menemani Anda di jam dan frekuensi yang sama. Sekaligus saya Ririn Rizkyanti yang bertugas undur diri ya. Perlu diinformasikan adzan asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 14:46 waktu Indonesia Barat. Sambil menantikan, nikmati dulu jajahan Dika Maharani.

Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sudah tahu di era yang penuh dengan digital ini, kita tidak bisa terlepaskan dari yang namanya gadget. Tidak tiada hari tanpa bermedia sosial, mulai dari chattingan dengan teman, dengan kolega, bahkan berselancar di Instagram, di TikTok, di Facebook, dan platform lainnya. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa, karena dalam data statistik yang terbaru, yang sempat saya cari informasinya, bahwa per Februari tahun 2025, pengguna medsos di negara Indonesia sudah mencapai 143 juta. 143 juta pengguna medsos, yang merupakan persentase 50,3% dari penduduk se-Indonesia. Ini merupakan realitas yang luar biasa, sehingga kita perlu memberikan perhatian khusus, terutama para pengguna medsos. Apa yang akan kita persiapkan, apa yang harus kita perhatikan, tiada lain yaitu bagaimana kita mengenal dengan baik literasi digital dan etika bermedsos. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam sangat menganjurkan kita untuk bertutur kata yang baik. Bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita, lawan bicara kita dengan baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Al-hadith al-kamaqal. Beliau bersabda, orang Islam yang sesungguhnya adalah orang yang bisa menjaga lisannya, juga bisa menjaga tangannya dari menyakiti hati orang lain. Artinya kita dituntut untuk bisa bertutur kata, kemudian bagaimana kita bersikap, perbuatan kita, tidak tanduk kita, tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian Islam juga sangat menjunjung etika berkomunikasi. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika datang kepada kalian orang fasik yang membawa informasi, maka hendaknya telitilah, tabayun terlebih dahulu kebenarannya, baru kemudian kita sebarkan kepada masyarakat. Ini menjadi fondasi yang sangat kuat, ataupun bisa dikatakan sebagai prinsip komunikasi, bagaimana kita berinteraksi di media sosial dengan penuh bijak dan tanggung jawab. Ketika ada informasi yang masuk ke akun kita, maka kewajiban kita harus memfilternya terlebih dahulu. Mencari tahu apakah informasi itu benar adanya ataupun hanya palsu atau hoax belaka. Karena kita yang bertanggung jawab apabila kita menyebarkannya, share kepada teman-teman tanpa mengetahui isinya malah. Bahkan kita juga menjadi penyambung lidah kejelekan-kejelekan informasi-informasi yang tidak positif.

Piala Dunia selalu jadi tontonan terbesar. Pendengar, final Piala Dunia merupakan salah satu acara olahraga paling banyak ditonton di dunia. Menurut data FIFA, final bisa disaksikan oleh miliaran penonton dari berbagai negara. Antusiasme global ini menjadikan Piala Dunia lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Ia menjadi peristiwa budaya yang menyatukan berbagai bangsa. Setiap edisi selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru. Inilah yang membuat Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi dalam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ekonomi Digital Pro 1 RRI Sumenep.
3: Selamat sore, selalu dengar ya di manapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sore hari ini saya Aris kembali menemani Anda. Tepatnya di lembar yang ke-29 di bulan Mei 2026. Dan kita saat sekarang berada di hari Jumat. Dan kebetulan saat sekarang masih di suasana Idul Adha. Kami tak lupa juga mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Berdengar kembali lagi bersama kami di Ekonomi Digital. Nah, tren kurban online saat sekarang ini di Indonesia ini berkembang menjadi pilihan ibadah yang sangat diminati karena menawarkan kemudahan, selain itu juga transparansi dan jangkauan distribusi yang lebih merata. Mayoritas umat Islam kini beralih ke platform digital untuk menunaikan ibadah kurban melalui sistem perwakilan. Nah, pendengar, kalau kita melihat dari sistem dan keabsahan atau secara hukum, kurban online, maksud kami kurban ya, kurban online ini dinyatakan sah oleh para ulama dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Karena pembeli mewakilkan proses pembelian dan penyembelihan kepada lembaga penyalur. Selain itu, hewan yang disembelih sudah dipastikan sesuai syariat Islam, sehat dan cukup umur. Kemudian, selain itu juga, selain keabsahan hukum, juga kemudahannya dan transparansi digital. Nah, dengan adanya online ini, laporan waktu nyata ini akan menerima notifikasi ya, maksudnya perkurban ya. Jadi Anda yang berkurban, Anda akan menerima notifikasi foto atau video dokumentasi saat atau waktu penyembelihan dan laporan penyaluran daging ini secara langsung. Dan selain itu juga sertifikat digital platform modern secara otomatis ini menerbitkan sertifikat kurban ya. Sertifikat kurban yang dikirimkan melalui email atau aplikasi pesan singkat. Nah, pendengar, dengan kita berkurban secara online ya, tentu saja ada dampak ekonomi dan sosial. Salah satunya hewan kurban yang umumnya dibeli langsung dari peternak di daerah pedesaan ini semuanya bisa atau singgah

kurban. Dan selain itu juga daging kurban ini sering diolah menjadi kornet atau rendang kaleng agar lebih tahan lama dan bisa didistribusikan ke wilayah terpencil. Nah, maka dari itu ini di tren kurban online saat sekarang ini yang berkembang tentu banyak manfaat, dan jangan khawatir bahwasannya skala yang sudah dilakukan ini menurut hukum sudah kurban online ini dinyatakan sah oleh para ulama dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kami akan kembali hadir sama Anda, jangan kemana-mana.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Rosato.
1: Ekonomi Digital Rosato RRI Sumenep.
0: Rosato, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bagaimana, terima kasih untuk Anda dan kali ini Anda masih bersama kami di Ekonomi Digital. Seperti apa yang telah kami sampaikan di awal, bahwasannya tren korban online ini sudah mulai berkembang, khususnya di Indonesia, dan ini menjadi suatu pilihan ibadah yang sangat diminati karena semuanya menawarkan kemudahan, transparansi, dan jangkauan distribusi yang lebih merata. Seperti keabsahan menurut hukum, korban online ini sudah dinyatakan sah oleh para ulama dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Selain itu, semuanya atau hewan yang disembelih sudah sesuai dengan standar syariah. Dan dipastikan semuanya sesuai dengan syariat Islam, ya, sehat dan cukup umur, ya. Selain keabsahan secara hukum, juga kemudahan dan transparansi digital, ya, mengenai laporan waktu yang jelas ini nyata karena sudah menerima notifikasi foto atau video dokumentasi saat penyembelihan dan laporan penyaluran daging secara langsung. Selain itu juga mendapat sertifikat digital, yang mana platform modern ini secara otomatis sudah menerbitkan sertifikat kurban yang dikirimkan melalui email atau aplikasi atau pesan singkat, ya. Dan selain keabsahan hukum, dampak terhadap ekonomi, ya, dan sosial. Yang jelas dengan adanya tren korban online ini pemberdayaan bisa memperdayakan, maksud kami, hewan korban ini umumnya biasanya dibeli langsung dari peternak di daerah pedesaan, sehingga semuanya itu bisa membantu menggerakkan roda perekonomian lokal. Jadi kalau pakai online tidak sekepasan dan bisa menjangkau peternak-peternak yang ada di daerah jauh dari jangkauan yang berada di pedesaan. Dan selain itu juga daging yang didistribusikan bisa ke daerah 3T, ya, yang daerah tertinggal, yang terdepan dan terluar, atau pada wilayah yang rawan krisis pangan atau minim pekurban, ya. Dan selain itu juga, selain dampak ekonomi dan sosial, tren kurban online ini bisa menjadi rekomendasi atau platform terpercaya, ya, seperti Basnas, ya. Ini menunaikan kurban secara digital melalui Basnas dengan harga yang bervariasi. Ini semuanya tergantung dari berat hewan atau bobot hewan, ya. Dan selain itu juga di lembaga lainnya juga ada terdapat pula opsi penyaluran melalui platform terpercaya lain seperti Rumah Zakat atau La Azizmo, ya. Nah, pendengar, semua saja dengan adanya tren kurban ini lebih banyak lagi yang untuk beribadah, dan semua saja dengan adanya tren kurban ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih dan semoga saja ini bermanfaat. Terima kasih dan pastikan Anda terus bersama 21 RRI Sumenep, karena masih banyak program acara yang tentunya akan kami hadirkan ke rumah negara Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekonomi Digital, Rong 1, RRI Sumenep.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Sumenep sore ini. Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, momentum Idul Adha Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo hari ini menyembeli 8 ekor hewan kurban untuk dibagikan ke masyarakat. Universitas Brawijaya Malang terus memperkuat pembangunan zona integritas sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan di lingkungan perguruan tinggi. Pabrik gula Asembagus Jember mulai giling tahun ini dengan target 540.670 ton tebu. Inilah info prima selengkapnya edisi Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Prita Audia. Kami awali informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo hari ini menyembelih 8 ekor hewan kurban pada momentum Idul Adha untuk dibagikan ke masyarakat. Berikut laporan selengkapnya oleh Eka Wulan.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo menyembelih 8 ekor hewan kurban pada momentum Idul Adha pada Jumat 29 Mei 2026. Proses penyembelihan melibatkan juru sembelih halal Juleha, dibantu tenaga pendidik, tendik, wali asuh, dan seluruh siswa. Kepala Sekolah pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Devitri Chandrawati kepada RRI mengatakan, 8 hewan kurban itu terdiri seekor sapi bantuan dari Pemkab Ponorogo, serta 5 ekor kambing bantuan dari Kemensos bekerja sama dengan Basnas setempat, dan 2 ekor kambing dari wali asuh Sekolah Rakyat.
3: Di Sekolah Rakyat kami mengadakan peringatan hari Idul Adha dengan penyembelihan daging kurban. Kami mengadakan kurban pada pagi hari ini untuk mengedukasi anak-anak bagaimana nilai yang terkandung di dalam kurban bisa anak-anak apa cerminkan dalam kehidupan sehari-hari, biar mereka lebih ikhlas, tidak sombong, tidak egois, kita mesti mengutamakan keikhlasan dan rela berkorban. Ya, nanti untuk penyaluran daging kurban, kami sudah mengupayakan nanti kita bagikan kepada masyarakat sekitar, ada wali murid yang terdekat di lingkungan sekitar, dengan juga dari Bapak Ibu Guru Tendik juga. Nanti diperkirakan ada 150.
2: Sementara itu, siswa SMA pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Amirul Afik terlibat dalam proses penyembelihan hewan kurban hingga membagikan daging kurban ke masyarakat sekitar sekolah.
4: Hewan kurban. Dan 7 kambing, 1 sapi. Ini saya belajar buat menyembelih dan meneliti kambing.
2: Di hari yang sama, Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo juga menyembeli 2 ekor kambing non-hewan kurban. Dagingnya tidak dibagikan ke masyarakat, tetapi dikonsumsi sendiri untuk seluruh warga sekolah, salah satunya dibuat sate. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian tanpa pamrih para kader PKK. Berikut laporan Dayu Suwarno.
5: Pemerintah Kabupaten Madiun menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian tanpa pamrih kepada kader PKK. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi saat peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tahun 2026 di Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun pada Kamis 21 Mei 2026. Menurutnya sebagai ujung tombak, peran kader dinilai sangat luar biasa dalam menyosialisasikan dan membantu menyukseskan berbagai program pemerintah, mulai dari tingkat dasawisma, kelurahan atau desa, hingga ke tingkat nasional.
6: PKK ini yang sebagai pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, jadi di dalam Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-54 ini, bagaimana kita mengenal ada 10 program pokok PKK. Ya, ini bagaimana kita kolaborasikan, kita sinergikan dengan visi misi Presiden Astacita yang nanti kalau ada sinergi dan kolaborasi pemerintah dengan PKK, insya Allah nanti Indonesia Emas tahun 2045 ini akan tercapai.
5: Menurut Purnomo Hadi, para kader PKK didorong untuk tidak cepat puas dan terus berinovasi dalam melahirkan program-program kreatif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan semangat gotong royong harus tetap dijaga sebagai penyemangat gerakan PKK sekaligus terus memperluas kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, baik sektor swasta, akademisi maupun komunitas lokal. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun meninjau aset pemerintah kota yang ada di Universitas Bakti Hasta Mulia, UBHM Madiun. Berikut laporan oleh Aris Deka.
7: Pemerintah Kota Madiun berkomitmen untuk terus memperketat pendataan serta penertiban aset daerah yang dimilikinya. Hal ini ditegaskan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat melakukan inspeksi mendadak atau SIDA ke sejumlah lokasi strategis, salah satunya di kawasan Universitas Bakti Hasta Mulia, UBHM Madiun. Dalam peninjauan tersebut, Bagus menjelaskan bahwa fokus utama SIDAK berkaitan dengan aset berupa lahan seluas 527 meter persegi milik pemerintah Kota Madiun yang berada di wilayah kampus tersebut. Langkah ini diambil sebagai respon cepat setelah adanya surat masuk dari pihak UBHM Madiun yang menanyakan terkait kejelasan status aset tersebut.
8: Belum pernah tahu posisi tanah Stikes itu posisinya di mana. Nah, ini sekarang sudah tahu sehingga nanti saya dan teman-teman dari Sekretariat dan juga OPD nanti juga akan bahas internal dulu baru nanti akan menentukan dari PT Hasta maupun Stikes gitu untuk nanti tindak lanjutnya seperti apa. Nah, kita satu pendataan aset, yang kedua pemanfaatan aset juga penting. Yang ketiga yang terpenting adalah segala suatu perizinan di pemerintah di Kota Madiun ini semuanya satu harus sesuai dengan aturan. Kita melihat beberapa aturan, apakah aturan di daerah maupun aturan yang tetap harus ganjil di atasnya. Ya, ini nanti kita rapatkan, tentunya batas waktunya harapannya seminggu dua minggu inilah kita ada titik temu ya.
7: Lebih lanjut, Bagus menyatakan bahwa hasil dari pertemuan di lapangan ini akan segera dibawa ke tingkat koordinasi internal untuk dibahas secara mendalam. Ia menekankan bahwa pada dasarnya pemerintah Kota Madiun tidak ingin menghambat proses perizinan, asalkan seluruh aspek pendataan dan pemanfaatan aset dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap aset daerah dapat terdata dengan akurat dan dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kita bergeser ke informasi berikutnya, Saudara. Manajemen Stadion Ketonggo mempersiapkan sejumlah fasilitas di stadion untuk tempat pertandingan sepak bola Liga 4 Nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
9: Stadion Ketonggo Kabupaten Ngawi bersiap menyambut gelaran putaran 64 besar Liga 4 Nasional. Diketahui, Persinga Ngawi masuk 64 besar Liga 4 Nasional. Tim kebanggaan masyarakat Ngawi, Persinga Ngawi menjadi salah satu peserta yang akan berlaga di fase tersebut. Wakil Bupati Ngawi yang juga Ketua Asosiasi Kabupaten ASKAP Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Kabupaten Ngawi, Durianto Jatmiko, Antok menyampaikan seluruh persiapan di Stadion Ketonggo Ngawi menjelang pertandingan perdana hampir rampung. Sejumlah fasilitas Stadion Ketonggo telah dipersiapkan secara maksimal, mulai dari perawatan rumput lapangan, ruang ganti pemain, hingga berbagai pembenahan sarana penunjang lain.
10: Dan kita persiapan kita saya kira akan lebih cepat, lebih baik, karena kita sudah berpengalaman melaksanakan pada tahun yang lalu. Jadi secara persiapan terkait dengan fisik, lapangan dan lain sebagainya, kelayakan, lalu juga ada beberapa pembinaan-pembinaan fasilitas di stadion, khususnya untuk fasilitas pemain, ruang ganti dan lain sebagainya. Itu sudah kita koordinasikan, kita komunikasikan bersama dengan Kadis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai pengelola stadion tersebut.
9: Diketahui, pada putaran 64 besar Liga 4 Nasional, Persinga Ngawi tergabung di grup L bersama PS Tunas Bengkulu, Persada Sumba Barat Daya, dan Harimau Indonesia FC. Pertandingan leg pertama grup dijadwalkan mulai berlangsung pada akhir Mei 2026. Antop optimis pelaksanaan pertandingan di Ngawi akan berjalan lebih baik karena juga pernah jadi tuan rumah pada musim sepak bola tahun sebelumnya. Kapasitas Stadion Ketonggo mampu menampung sekitar 2.500 penonton. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Ada masih di jalur info prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama dengan Eti Darmiati. Silakan Eti.
11: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, pabrik gula Asem Bagus mulai giling tahun ini dengan target 540.670 ton tebu. Laporan selengkapnya Diana Dinar.
12: Pabrik gula PG Asem Bagus, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memulai aktivitas giling tebu tahun ini yang ditargetkan mencapai 540.670 ton tebu. Regional Head 2 PT Sinergi Gula Nasional atau PT SGN, Wayan Mei Purwono berharap pabrik gula Asem Bagus di Situbondo mampu meningkatkan produksi giling tebu dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 500 ribu ton, termasuk juga meningkatkan rendemen tebu dari 6 menjadi 7 bahkan 8% karena cuaca sangat mendukung.
13: Saat ini saya sedang berada di pabrik gula Asem Bagus, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, di mana PG Asem Bagus mulai hari ini memulai aktivitas giling tahun 2026.
14: Untuk PG Asem Bagus, harapannya tahun ini meningkat dari tahun kemarin, ya harusnya bisa, terutama di rendemen, karena cuaca sangat mendukung tahun ini. Tahun kemarin hanya di rendemen, nah mudah-mudahan tahun ini bisa mencetak rekor di atas 7, bahkan 8, ya, bismillah bisa tercapai sehingga bisa menyumbangkan swasembada gula terutama dari Asem Bagus.
12: Sementara itu, General Manager PG Asem Bagus, Mulyono, mengaku optimistis bisa mencapai target giling tahun ini sebesar 540.670 ton tebu.
15: Kita pabrik menyiapkan dari dua sisi, on-farm dan off-farm. Off-farm sudah kita siapkan peralatan kita mulai jauh-jauh sebelum hari ini dengan berbagai tahapan. Kita kemarin ada uji individu, steam test sampai 2 kali, terus sampai hari ini tentunya berdasarkan penilaian dari tim sudah dinyatakan siap untuk giling dari pasi pabrik.
12: Dari sisi off-farm, PG Asem Bagus sudah menyiapkan peralatan termasuk melakukan uji individu dan telah dinilai layak beroperasi oleh tim penilai. Sementara dari sisi on-farm, PG Asem Bagus mendapatkan dukungan dari petani tebu, termasuk dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat APTR Kecamatan Asem Bagus.
11: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Dio, silakan.
16: Terima kasih, Eti. Pendengar, mahasiswi Universitas Ciputra Surabaya, Nicole Clarence, menghadirkan inovasi aplikasi kesehatan mental bernama Scribesoul. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
17: Mahasiswi Universitas Ciputra Surabaya, Nicole Clarence, menghadirkan inovasi aplikasi kesehatan mental bersama Scribesoul. Aplikasi ini dirancang khusus membantu remaja membangun kebiasaan positif untuk menjaga kondisi mentalnya. Nicole menjelaskan Scribesoul berbeda dengan aplikasi kesehatan pada umumnya yang membahas kesehatan secara luas. Menurut Nicole, Jumat siang, aplikasi tersebut fokus pada pendampingan mental health dan peningkatan produktivitas dari pengguna.
18: Ini memang khusus mental health, dimana saya perhatikan dulu. Dan untuk bagian depan ini, itu untuk menciptakan sebuah produktivitas usernya ini. Jadi orang-orang yang memiliki isu mental health itu, dia lebih cenderung untuk menutup dirinya. Dia juga cenderung untuk tidak peduli dengan dirinya. Bisa tidak merawat diri, bisa tidak olahraga, dan lain sebagainya, membuat dia itu makin kejadian sakit, gitu. Itu saya membuat ini, dan itu dia sebuah goals, atau sebuah habit. Jadi dia bisa custom, dia misal mau tidurnya lebih teratur, gitu ya. Bisa tidak on the sleep, terus bisa jam. Nanti dia bisa set goalnya misal berapa jam, misalkan 5 jam. Nah, nanti dia bisa langsung ke track di sini. Nah, kemudian ini ada fitur untuk terapis. Nah, di terapis ini, kalau misalkan dia memang mau berkonsultasi dengan profesionalnya, dia bisa langsung klik di sini.
17: Melalui Scrapsol, Nicole menghadirkan fitur goals dan habits untuk membantu pengguna membangun rutinitas sehat. Nicole mengatakan mayoritas pengguna Scrapsol berasal dari kalangan remaja usia 16-20 tahun. Segmentasi tersebut mencakup pelajar SMA hingga mahasiswa yang dinilai rentan menghadapi persoalan kesehatan mental. Oni Arianto melaporkan.
16: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyapa dan berdialog langsung dengan pedagang di Pasar Klojen untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan ketersediaan stok aman seusai Hari Raya Idul Adha. Selengkapnya laporan Ani Hasana.
19: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyapa dan berdialog langsung dengan para pedagang di Pasar Klojen Kota Malang untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan ketersediaan stok aman seusai Hari Raya Idul Adha. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangkaian kunjungan Gubernur Kofifa di pasar tradisional sebagai langkah konkret pengendalian inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan, utamanya saat hari besar keagamaan maupun sesudahnya. Menurutnya, momentum hari besar keagamaan seperti Idul Adha biasanya diikuti peningkatan kebutuhan rumah tangga yang berpotensi mendorong kenaikan harga apabila pasokan tidak terjaga. Pada kesempatan ini, Gubernur Kofifa mendapati keluhan pedagang yang tidak mendapat suplai beras SPHP dan minyak kita.
20: Stok beras medium SPHP di Jawa Timur ini jumlahnya cukup tinggi, jadi sekitar 3,2 juta ton. Jadi seyogianya semua bisa tersapa melalui distribusi sembako yang disiapkan oleh Bulog, baik untuk beras medium SPHP maupun minyak kita. Selisihnya itu tinggi dari harga eceran tertinggi dengan yang tadi dijual di beberapa tempat sembako kesini.
19: Gubernur Kofifa berharap kebutuhan masyarakat seusai Idul Adha dapat terpenuhi, baik dari sisi jumlah maupun keterjangkauan harga. Selain itu, tingginya aktivitas transaksi di pasar juga menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga. Ani Hasana melaporkan.
16: Industri kopi di Jawa Timur terus berkembang pesat dan menjadi salah satu penopang penting produksi kopi nasional. Selengkapnya laporan Agustin Irdiani.
21: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya memperkuat ekosistem industri kopi mulai dari petani, pelaku usaha, hingga sektor pemasaran, sekaligus mendorong pengembangan kopi lokal agar semakin berdaya saing di tingkat nasional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Heru Suseno mengatakan, Jawa Timur memiliki peran penting dalam industri kopi nasional. Berdasarkan data tahun 2025, produksi kopi Jawa Timur mencapai sekitar 78,8 ribu ton, dan angka tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai produsen kopi terbesar keempat di Indonesia setelah Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara. Menurutnya, Jawa Timur selama ini dikenal melalui kopi Arabica unggulan seperti Ijen, Raung, dan Argopuro. Namun ada pula jenis kopi Excelsa yang mulai mendapatkan perhatian karena memiliki cita rasa yang khas. Kopi tersebut ditemukan di sejumlah wilayah seperti Pujon, Jombang, dan Wonosalam. Meski produksinya tidak sebesar kopi lainnya, Excelsa dinilai memiliki karakter rasa yang unik dan berpotensi dikembangkan lebih luas.
22: Ada satu jenis kopi yang belum ada. Namanya Excel Sal. Excel itu kan. Sudah lama, cuman memang tidak familiar. Karena jumlahnya masih sedikit. Produksinya, karena produknya tidak ada. Sehingga banyak usaha yang tapi taste-nya itu ada. Jadi mendekati Arabica, mendekati Robusta. Itu hanya ada di Madiun ada. Di Jombang, Wonosalam, itulah gambaran Jawa Timur.
21: Berbagai event kopi yang digelar di Jawa Timur dinilai menjadi sarana penting untuk memperkenalkan kopi lokal kepada masyarakat luas. Sektor kopi diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para petani maupun pelaku usaha kopi di Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Pemkab Kediri menargetkan program bongkar raton atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di areal seluas 7.000 hektar. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
23: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar raton atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di areal seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ufa pada hari ini. Yang menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22 ribu hektare. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar raton ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektare.
1: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar raton terluas di Indonesia. Kita targetnya tahun ini dapat target 1.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah SK definitif CPCL-nya 2.186 dan yang sudah bongkar raton 486. Insya Allah kita optimis bisa mencapai target 1.000 hektar bongkar raton.
23: Agendanya pula, Wakil Kediri Demar Ulfa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diakhiri Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar raton tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
1: SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dan luas lahan tentunya di Jawa Timur ini.

0: kecil dan menengah atau UMKM di daerah setempat. Berikut laporan Muhammad Ali.
1: Kerupuk leca, kuliner khas Kabupaten Sumenep sekarang semakin diminati masyarakat dan menjadi penggerak usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Makanan tradisional yang berasal dari Desa Lekung ini memiliki cita rasa khas dari perpaduan kerupuk dan isian tepung tapioka, mie, dan abon ikan yang disajikan dengan sambal cair pedas. Proses pembuatannya masih dilakukan secara tradisional menggunakan bahan sederhana. Tingginya minat pembeli membuat usaha kerupuk leca terus berkembang dan memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM kuliner di Sumenep. Pedagang mengaku omset penjualan kerupuk leca dapat mencapai sekitar 2 juta rupiah per hari. Salah satu lokasi penjualan yang ramai pembeli berada di Jalan Imam Bonjol Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep.
2: Hanya banyak ya yang minat ya. Sekarang-sekarang ini juga ramai.
3: Sekitar 2 juta ya.
1: Tidak hanya diminati warga lokal, pembeli dari luar daerah juga mulai mencari kuliner khas Madura tersebut. Selain mendukung perekonomian masyarakat, kerupuk leca turut menjadi bagian dari upaya pelestarian makanan tradisional agar tetap dikenal di tengah perkembangan kuliner modern.
0: Demikian informasi dari Sumenep. Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
4: Baik, terima kasih Ahmad. Pendengar juga pemirsa, Universitas Brawijaya UB terus memperkuat pembangunan zona integritas ZI sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan di lingkungan perguruan tinggi. Informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia untuk Anda.
5: Universitas Brawijaya memperkuat pembangunan zona integritas ZI sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan di lingkungan perguruan tinggi. Sejak 2023, pembangunan ZI diterapkan secara menyeluruh di seluruh unit kerja dengan fokus pada transformasi tata kelola dan penguatan budaya integritas. Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Ngesti Dwi Prasetyo, mengatakan pembangunan zona integritas tidak hanya berkaitan dengan perbaikan sistem birokrasi, namun juga perubahan budaya kerja di lingkungan kampus. Ada dua dimensi utama yang dikerjakan, yakni perubahan tata kelola internal dan transformasi budaya kerja. Sementara itu, Rektor UB Prof. Widodo mengatakan pihaknya ingin mengajak semua pihak untuk melakukan transformasi tata kelola, mengingat birokrasi harus bisa adaptif dengan mengikuti tuntutan zaman.
6: Kita ingin mengajak teman-teman dan kita semua untuk transform, karena tata kelola birokrasi ini kan juga harus bisa adaptif dengan mengikuti tuntutan-tuntutan zaman, perkembangan-perkembangan zaman. Yang paling nggak paling penting adalah bagaimana kita transform mindset untuk bisa melayani dengan baik, melayani dengan bersih, dan transform dari mindset-nya akan terimplementasi sehari-hari sehingga menjadi sebuah budaya. Budaya pelayanan yang
5: seluruh fakultas di UB saat ini telah menjalankan pembangunan zona integritas. Bahkan pada 2025 lalu, Fakultas Teknologi Pertanian UB berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM dari Kementerian Pan-RB. Meski kini FTP telah bertransformasi nama menjadi Fakultas Teknologi Pertanian dan Agroindustri Biosistem atau FTAB, status WBBM tersebut tetap dipertahankan. Hanum Oktavia, RRI terus memudara untuk Indonesia.
4: Demikian informasi dari RRI Malang yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
7: Terima kasih Rahayu. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
8: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI se-Jawa Timur. Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Sedap Sore Ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Monggo ki.
1: Monggo, padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
1: Iya, bocor. Di Sumedang banyak bengkel.
3: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumedang siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumedang agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
0: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar Islam di Nusantara kali ini mengajak Anda mencari peninggalan-peninggalan kerajaan Islam di Jambi. Perdagangan di Jambi semakin meningkat seiring dengan merosotnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-16. Bersamaan dengan itu, pengaruh Islam juga semakin luas di Jambi dan berdiri Kerajaan Islam, salah satunya Kesultanan Jambi. Kesultanan Jambi berdiri pada 1615, yang sebelumnya merupakan Kerajaan Melayu Jambi yang bercorak Hindu-Buddha. Berdirinya Kerajaan Islam di Jambi meninggalkan beberapa bangunan yang masih dapat kita jumpai hingga saat ini. Lalu apa saja peninggalan Kerajaan Islam di Jambi itu? Pertama, Makam Taman Rajo Rajo. Makam Taman Rajo Rajo berlokasi di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Legok, Jambi. Nisan dari makam-makam yang ada di Taman Rajo Rajo terbuat dari kayu sungkai, berbentuk ganda dan diukir pada permukaannya. Kompleks pemakaman peninggalan Kerajaan Islam ini dikelilingi oleh sebuah pagar berbentuk bata berukuran besar. Yang kedua, Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi, yang terkenal dengan sebutan Masjid Seribu Tiang. Masjid ini dibangun pada 1971 dan selesai pada 1980. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Kota Jambi yang dianggap sebagai salah satu peninggalan Kerajaan Islam di sana. Pasalnya, meski dibangun jauh setelah Kesultanan Jambi runtuh, tanah di mana Masjid Agung Al-Falah berdiri dulunya adalah pusat Kesultanan Jambi sebelum akhirnya dikuasai Belanda pada 1885. Selain itu, lokasi masjid ini berdiri merupakan tempat perjuangan Sultan Toha Saifuddin dalam melawan Belanda. Peninggalan ketiga, Istana Abdurrahman Toha Saifuddin yang terletak di Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tembo, Jambi. Bangunan ini merupakan bekas istana kerajaan peninggalan Sultan Toha Saifuddin, penguasa terakhir Kesultanan Jambi yang meninggal pada 1904 dalam pertempuran melawan Belanda. Yang keempat, Rumah Batu Olak Kemang yang terletak di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Bangunan ini merupakan kediaman Syed Idrus bin Hasan Al-Jufri atau Pangeran Wirokusumo, seorang keturunan Yaman yang mendapat kedudukan penting di Kesultanan Jambi. Selain itu, Pangeran Wirokusumo adalah ayah mertua dari Sultan Toha Saifuddin yang juga berjasa dalam menyebarkan Islam di Jambi. Rumah Batu Olak Kemang terdiri dari dua lantai dengan arsitektur unik karena memadukan gaya Melayu, Eropa, dan Cina. Itu dia.

0: Selamat hari berbagi di Warapanda, berada kita jeda dulu sejenak dan saksikan terus bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Semuanya. Selanjutnya, kami sebelum kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, marilah kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat An-Nur ayat 11 yang dibacakan oleh Kori M. dan Tanjung. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله صلى الله عليه وسلم بسده: من سنئ إليه معروفا فقال لصاحبه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. Siapa yang mendapatkan orang lain berbuat baik, atau ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka katakan kepada orang yang berbuat baik ini dengan mengucapkan kalimat jazakallahu khairah. Jadi kalau person itu berbuat baik pada kita, maka kita biasakan mengucapkan jazakallahu khairah. Jadi pengucapan jazakallahu khairah itu artinya semoga Allah memberi balasan yang kebaikan kepada Anda. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan-kebaikan. Kebaikan apapun. Dan itu adalah adab kita atau cara kita mensikapi orang yang berbuat baik kepada kita. Maka ini telah, kata Nabi, faqad ablaga fitsana. Orang yang mengucapkan jazakallahu khairah itu, ya, semoga Allah memberikan balasan kebaikan-kebaikan kepada Anda itu, ketika kita diberikan satu kebaikan atau sikap yang baik, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ablagha fisana, maka itu sudah menyampaikan kesyukurannya. Itu tanda cukupnya kita menyampaikan kesyukurannya. Jadi ucapan yang disampaikan kepada orang yang berbuat baik itu adalah jazakallahu khairan.

Hadis ini juga memberikan sebuah gambaran pertama bahwa orang yang berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik termasuk adab, ya. Jadi akhlak yang diajarkan Nabi. Jadi bagian dari adab atau akhlak kita kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu diucapkan dengan kalimat jazakallahu khaira itu. Nah, bila kita tidak memiliki sesuatu untuk membalas kebaikan seseorang, maka bentuk terima kasih kita itu adalah dengan mendoakan itu. Minimal kita mendoakan. Tidak cukup kita mengucapkan terima kasih saja, tetapi balasannya adalah mendoakan dia untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi, jazakallahu khairan. Kita ucapkan begitu. Jadi kalau ada orang berbuat baik nih pada kita, maka lalu kemudian kita mengatakan makasih ya, itu sebenarnya tidak cukup. Bagi kita harus memberikan penghormatan, diantaranya adalah mendoakan itu. Jadi harapan doa itu agar dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap balasan Allah itu akan jauh lebih baik, lebih banyak. Makanya lalu kemudian di situ disebutkan kata-kata khaira. Khaira itu pakai isim nakira, jadi kebaikan apa saja, jadi umum, ya. Jadi bukan hanya sekedar bilang terima kasih, tapi mendoakan agar Allah membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu dengan kebaikan-kebaikan dari Allah yang tentu kita harapkan lebih baik dan jauh lebih punya nilai dengan kalimat khaira itu, apa saja kebaikannya. Maka Nabi sampai mengatakan faqad ablagha fis sana, maka dia telah cukup. Jadi dia berarti mengakui keterbatasannya untuk tidak bisa balas kebaikan orang itu, dan dirinya termasuk orang yang kemudian tidak mampu memberi balasan, maka dia kemudian berharap Allah lah yang akan memberikan balasan yang lebih baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Sehingga kemudian sebagian ulama itu mengatakan, jika tanganmu terlalu sedikit atau tidak bisa panjang gitu kan, untuk memberi balasan terhadap orang yang berbuat baik kepada kamu, hendaklah engkau memperpanjang lisanmu dengan mendoakan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini yang saya serap di masyarakat, ternyata masih banyak yang rancu, Mbak Ririn, antara PAUD dan KABI. Ya, jadi orang tua murid itu banyak yang
1: mengatakan,
0: iya, PAUD itu KABI. Jadi anak saya tidak masuk ke PAUD, Bu, tapi masuk ke TK. Nah, ini adalah PR kita bersama untuk memberikan edukasi juga kepada wali murid bahwa PAUD itu bukan KB, tapi KB adalah bagian dari PAUD. Nah, ini juga tugas kami untuk memberikan sosialisasi sehingga wajib belajar 13 tahun yang digaungkan oleh pemerintah ini bisa diterima oleh masyarakat.

Bagi kita yang tinggal di kota besar, kesibukan karena bekerja, belum lagi kemacetan yang melanda, seolah menjadi rutinitas yang harus dihadapi setiap hari. Lelah, letih, sudah pasti dirasakan. Kalau sudah begini, rasanya memerlukan obat untuk mengembalikan stamina agar badan dan pikiran fresh kembali saat masuk bekerja. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan berkumpul bersama keluarga. Aktivitas berkumpul bersama kini jarang dilakukan, khususnya bagi keluarga yang tinggal di kota-kota besar. Tak jarang, si kecil sudah terlelap tidur, dan sebaliknya, ketika berangkat bekerja, si kecil masih tidur. Kalau sudah begini, kapan kita dapat bercengkrama dengan si kecil? Sesungguhnya, momen berkumpul bersama dengan keluarga merupakan bagian terpenting dalam kehidupan, terutama bagi si kecil. Dapat mempererat hubungan antara Anda dan si kecil. Berkumpul bersama dengan keluarga adalah salah satu cara untuk meredam emosi dan stamina setelah selama satu minggu bekerja. Tak perlu susah-susah untuk memulai, hal ini bisa dilakukan saat acara santai atau sambil menikmati makanan ringan. Tentunya, dengan seiring menghabiskan waktu bersama keluarga, akan membuat komunikasi terjalin dengan baik, dan pada akhirnya memberikan pengaruh positif pada keluarga. Sebaliknya, banyak keluarga yang menjadi kurang harmonis karena kian jarangnya momen kebersamaan di antara mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep. Peringatan raki perkaper dalam pesawat matura ketepatan hari samangken Jumat tanggal 9 bulan Mei tahun 2016.

0: Asarang ten kaula se peding atau raki kaper se langkong palo saat mangken engki gadinto kaper se sapesan. Program MBG sempat apareng kesampurnaan de pengusaha roti lokal neng kacamatan Kalianget Kabupaten Sumeneb. Katia se erasa aki sarang pengusaha roti menol Kalianget Hairul. Menurut epon usaha sering narima pesanan roti kaangkui kebutuhan MBG sebelum hari telasan Idul Fitri 1447 Hijriah. Neng awal pelaksanaan usaha rotina inilai mampu kaangkui nyokopi kebutuhan MBG namun lambat laun pengusaha roti tersebut mangkiih masalah ngingingi arke sarang pengelolaan program. Kaangkui arke umum roti mini ejual kalaban arke Rp5.500 manabi se ukuran reja arke epon Rp10.000. Sementara kebutuhan MBG roti se arke Rp3.000 malah kantos Rp1.500 per situnga.
1: Tapi khusus MBG kalau bisa yang di bawah 5.000 katanya kita bikin roti beda kayak gitu khusus untuk MBG saja, tapi kita tidak dijual sehari-hari, itu hanya untuk pesanan MBG. Itu harganya sekitar 3.000 lah. Cuma mereka mintanya kalau bisa ada yang 1.500 enggak roti apa.
0: Hairul juga maimut manabi tambah are saingan tambah ketat sabab ampun beda seacualan roti de MBG. Pihak UMKM ngarep semoga program kadinto bisa apa ringka sempatan de sateja pengusaha lokal kalabun ajege keseimbangan kualitas sarang arke.

0: Kaper Satrosepon. Kasus penipuan ibadah umroh ampun iungkap sareng pihak Polres Pamekasan neng dalam kasus kesebut polisi ampun netep aki salah setong tersangka bebini inisial SKN umur 34 Mager Sareh Kabupaten Sidoarjo. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto Adebu epangkina kasus kesebut minangka bedenah laporan dari pihak korban SJ umur 33 Mager Sareh Kecamatan Pasian etanggal 2 Maret 2006 dimin.
1: Adapun modus daripada tersangka SKN ini yaitu menyelenggarakan jasa pemberangkatan umroh dengan tarif 18 juta per orang dengan jadwal pemberangkatan umroh pada tanggal 7 Februari 2026. Namun pemberangkatan tersebut tidak dilakukan dan sebanyak 17 jemaah umroh mengalami kerugian yaitu dengan total kerugian nilai sebesar 319 juta rupiah.
0: Menurut Yoyo, dari kasus kasebut pihak polisi ampun ngamanaki bareng bukti searopa delubeng transfer obeng belum lembar dari rekening korban de rekening tersangka sareng 4 lembar hasil chattingan korban sareng tersangka lebet WhatsApp. Saat mangken tersangka kapareng pasal 4-2 atau 4-6 KUHP kalabun ancaman 4 tahun penjara.

0: Kaper Sepong Kasan. Pemerintah Kabupaten Sampang ang lebeti BPBD ampon mulai apek tacara keangkui ngatasi bencana kekeringan pangkibat fenomena El Nino se etapser peti kalampan nang wilayah Jawa Timur etahun samaken. Sapertena sateja kecamatan epakon supaya sacepeteh adata wilayah serawan bencana kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman ngaturaki data kasebut iwajibaki kotu akurat supaya manabi beda masalah bisa langsung etangani.
1: Terus yang langka itu 6 desa itu ada di 2 kecamatan. Yang langka terbatas itu ada 12 desa itu ada di 3 kecamatan. Jadi perhitungan kita dengan angka yang terbaru dari PDAM kan rencananya kita mau kerjasama dengan PDAM. Jadi dengan perhitungan kita itu separuh dari tahun kemarin. Jadi per desa itu kita hitung rata-rata sekitar 2 kali penerimaan.
0: Pihak BPBD, Napser, manabi poncak musim nimor, peti kalampan nang bulan Agustus malakan tos bulan September 2006 lekor. Selain adata, BPBD juga peti terus aper-kaper sarang pihak lainnya torcukan peti terus ngecek informasi cuaca dari pihak BMKG guna keangkui mastiaki kesiapan saing kedampak kekeringan bisa iatase kalaben maksimal. Pemirsa, sakadinto per-kaper dalam pesa matura, produksi radio Republik Indonesia Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Budu. Budu nak kerja, engki kak dinto, kak pedit. Budu nak kerpui, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Budu na sape, engki kak dinto empe, otabe pe empe. Budu na ceren, engki kak dinto beluk. Budu na embi, engki kak dinto kacempe. Budu na pate, engki kak dinto rek kerek, otabe budut. Budu na motak, engki kak dinto monyong. Budu na koceng, disebut teki engki kak dinto cemeng. Budu na ajem, engki kak dinto tokotok otabe petek. Budu na tere, engki kak dinto peji. Budu na etek, engki kak dinto remere. Budu na keltek, engki kak dinto carot-cat. Tor budu na tekos, eseputeki engki kak dinto centil. Budu na rengi, engki kak dinto la anteng. Budu na cengkrek, engki kak dinto kebudul. Budu na peje, engki kak dinto pecokok. Budu na berekai, engki kak dinto penyape. Budu na mondung, engki kak dinto moseng. Budu na kata, tebe. Budu na cakalan, engki kak dinto panit. Budu na benteng, engki kak dinto ninir. Budu na kantibes, engki kak dinto ceplek. Budu na belena, engki kak dinto lakala. Budu na pare, eseputeki engki kak dinto katoka. Budu na bingkol, engki kak dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Buduk nak odeng, Engki Kak Dinto, kereku.

0: Sumenep sore ini. Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, tahukah Anda, Piala Dunia pertama tahun 1930 berlangsung tanpa babak kualifikasi. Turnamen yang digelar di Uruguay ini menjadi edisi perdana yang masih bersifat undangan. Saat itu sepak bola internasional belum sepopuler sekarang, sehingga banyak negara belum siap mengikuti kompetisi besar lintas benua. Perjalanan menuju Uruguay juga tidak mudah. Tim-tim dari Eropa harus menempuh perjalanan panjang menggunakan kapal laut selama berminggu-minggu. Hal ini membuat hanya beberapa negara Eropa yang akhirnya berpartisipasi. Total hanya 13 tim yang ikut serta. Meski jumlahnya sedikit, turnamen ini menjadi fondasi lahirnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina di final. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang menjadi ajang global dengan sistem kualifikasi ketat yang melibatkan ratusan negara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, dan kali ini Anda masih bersama kami di FM 101.3 MHz Radio Republik Indonesia Semulang. Untuk kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saat sekarang pukul 18.31 menit, tibalah saatnya Anda untuk menjalankan ibadah sholat isya. Dan sekaligus kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah sholat isya Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Anapa motor apa? Mogok ki.
1: Mogok, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak, lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
1: Iya, bocor, di Sumeneb banyak bengkel.
3: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Sumenep sore ini.

Bunem. Dan pertanyaan saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis Angga Prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri. Berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Angkatan Darat dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
8: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast, terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayapura,

0: Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko sapaan akrab yang bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sumenep sore ini.
1: Baik, benar, terima kasih untuk Anda. Dan baru saja kita sama-sama mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan kali ini kita kembali bersama Pro 1 RRI Sumenep. Dan selanjutnya marilah kita ikuti dan kita dengarkan malam ini mimbar keagamaan bersama Ustadz Ahmad Samsuri dengan topik Dua Sisi Jalan Kesalehan. Seperti apa? Dari studio yang mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.
0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa RRI Sumenep dan para pendengar Pro 1 RRI Sumenep yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan tiga ayat yang mana tiga ayat tersebut tidak sempurna dan tidak diterima oleh Allah kecuali dengan tiga ayat berikutnya. Sebutkan oleh para ulama, ini hal penting untuk menuju kita menjadi hamba Allah yang soleh, yang sebenar-benarnya soleh. Kesolehan yang sebenarnya adalah ada dua sisi ini yang harus kita jalankan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari tiga ayat yang pertama ini, walaupun secara hakikat dan secara syariahnya, hukum fiknya atau itu sudah benar sah, tetapi tanpa tiga ayat berikutnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah menurunkan ayat atau perintah kepada kita, wa ati'ullaha, dan taatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keniscayaan bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang taat. Tanda petik, orang Madura bilang taat itu artinya toro oca. Taatlah kepada Allah. Apa yang menjadi perintah Allah, kita harus ikuti semua. Apa yang menjadi larangan Allah, mari kita semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Dan wajib kita menjauhinya. Ati Allah. Ketaatan kita kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ayat berikutnya. Yaitu apa? Wa ati'ur rasulah. Dan taatlah kalian kepada Rasulullah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah, pintunya hanya satu, yakni waati ar-rasul, taat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau taqarrub kepada Allah, kita mau mendekat kepada Allah, kita mau menghambakan diri kepada Allah melalui pintu tanpa melalui pintu Rasulullah, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui nafsu. Saya pengen dekat dengan Allah, tetapi caranya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kepada Rasulullah merupakan pintu, satu-satunya pintu menuju ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam agama Islam, prioritas bagi umat Nabi Muhammad, mayyuti ar-rasulah faqad atau Allah. Barang siapa yang tunduk patuh kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah include sebagai ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, Mbak. Ayat yang kedua, ini walaupun sebenarnya sah, tetapi tidak akan sempurna dan diterima oleh Allah kecuali ayat berikutnya, yakni firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salata, dirikanlah salat. Dirikanlah salat. Salat kita merupakan ibadah mahdhah yang syarat rukunnya serta sunnah-sunnah kaifiahnya sudah ditentukan. Sah secara syar'i, betul. Ketika orang akan melaksanakan ibadah salat, syarat rukunnya sudah mencukupi seluruh yang dituntun oleh baginda Rasul, oleh syariat, maka hukumnya sah, tetapi belum tentu diterima kecuali dengan ayat yang kedua. Tetapi sholat kita belum tentu membawa kita kepada kesalehan tanpa ayat berikutnya, ayat yang kedua. Apa ayat berikutnya? Ayat ini menyatakan wa aqimus shalah wa atuz zakata, dan tunaikan zakat. Orang ingin menjadi orang soleh, tidak cukup hanya diam di masjid. Tidak cukup hanya memperkaya ibadah mahdhah yang bersifat individual. Tidak. Mungkin sah secara hukum, tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk kesolehannya. Selama ia belum wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Zakat merupakan perlambang dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita akan kepedulian dan kepekaan sosial kita kepada hamba Allah, kepada manusia yang lain, kepada sesama, kepada lingkungan. Itu adalah zakat. Jadi kita selaku orang mukmin yang beriman kepada Allah, ketika melaksanakan ibadah salat semata, tetapi tidak menjaga bagaimana interaksi sosial kita dengan orang lain, maka yang semacam itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Sehingga dalam sebuah riwayat hadis disampaikan, ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya testimoni dengan beberapa sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan si fulan itu ya Rasulullah? Kenapa dia? Maka sahabat itu melanjutkan, dia orangnya sholat, rajin puasa ya Rasulullah, tetapi mulutnya menyakitkan tetangganya, tetapi lesannya menyakitkan orang lain ya Rasulullah. Huwa finnar, kata Rasulullah, ia dalam neraka. Ini sebagai simbol bagi kita, pelajaran bagi kita, bahwa ibadah mahdhah yang bersifat individual pribadi tidak cukup. Manakala tidak dilengkapi dengan kesolehan secara sosial, baik kita kepada sesama ataupun kepada alam semesta. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa ayat yang pertama tidak akan sempurna, tidak akan diterima oleh Allah sebagai bentuk kesolehan kita tanpa ayat yang berikutnya. Apa itu? Yakni Allah memerintahkan kepada kita, anishkur lillah, hendaklah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesyukuran kita kepada Allah merupakan kewajiban kita selaku hamba Allah. Kita difasilitasi dan dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang cukup banyak dan tanpa tak terhitung, kita bersyukur kepada Allah. Tetapi kata Allah, kesyukuranmu kepadaku tidaklah aku terima tanpa yang kedua ini. Apa yang kedua? Wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Kita benar-benar bersyukur, kita royal, kita sudah menghambakan diri kepada Allah dengan sangat betul, benar sekali. Tetapi kita lupa orang tua kita, tidak kita syukuri, tidak kita terima kasih kepada mereka. Maka itu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan diterima oleh Allah selama kita belum berbakti kepada orang tua, yakni dengan bersyukur kepada orang tua dengan birrul walidain, dengan berbakti kepada mereka berdua. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak riwayat dan banyak hadis-hadis yang lain bagaimana kewajiban kita kepada orang tua. Ini sebagai gambaran kepada kita semua bahwa tiga ayat pertama atau tiga amalan yang pertama atau tiga perintah yang pertama ini tidaklah diterima oleh Allah sebagai bentuk kesolehan kita kepada Allah kecuali dengan tiga ayat berikutnya sebagaimana yang kita sebut barusan.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu pertandingan paling mencolok terjadi pada Piala Dunia 1982. Saat itu, Hungaria mengalahkan El Salvador dengan skor 10-1. Kemenangan ini menjadi rekor skor terbesar dalam satu pertandingan Piala Dunia hingga sekarang. Pertandingan tersebut menunjukkan dominasi Hungaria sejak awal hingga akhir laga. Perbedaan kualitas tim menjadi faktor utama terjadinya skor besar tersebut. Rekor ini masih belum terpecahkan dan menjadi bagian dari sejarah unik Piala Dunia.

Selamat berbagi dimanapun Anda berada. Sampai di sini dulu kami yang menemani Anda. Dan pastikan Anda jangan kemana-mana, karena saat lagi rekan kami kembali akan menemani Anda. Dan sekaligus saya Aris mohon undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Pendengar tepat pukul 20, kita akan hadirkan lintas informasi mendengar program praktik kerja lapangan PKL di tingkat sekolah menengah kejuruan SMK. Di Kabupaten Sumeneb menjadi salah satu peluang siswa direkrut industri sebelum dinyatakan lulus sekolah. Kepala Seksi SMK Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sumeneb, Bahri Arofah, mengatakan kerjasama sekolah dengan dunia industri terus diperkuat agar siswa memiliki pengalaman kerja sejak dini. Menurut Bahri, koordinasi antara sekolah dengan perusahaan selama ini berjalan intensif. Setiap SMK rutin mengirim siswa untuk melaksanakan PKL di perusahaan maupun instansi pemerintah. Pendengar ganda putri Indonesia, Janet dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama French Open 2026. Mereka takluk dari pasangan Mary dan Sarah di lapangan 9 Roland Garros Kamis 28 Mei 2026. Janet dan Aldila sejatinya membuka pertandingan dengan permainan cukup meyakinkan. Namun mereka kalah dalam laga 3 set dengan skor akhir 7-6, 2-6, 4-6. Hasil itu memastikan langkah Janet dan Aldila terhenti pada putaran pertama turnamen Grand Slam di Paris tersebut. Sebelumnya, Janet juga sudah tersingkir lebih dulu pada putaran pertama sektor tunggal dari Emma Navarro.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pastinya kali ini bersama saya Halil yang akan menemani malam Anda. Edisi Jumat 29 Mei di tahun 2026 hingga nanti di 24 malam nanti. Pendengar setia dimanapun Anda berada yang pastinya masih setia bersama kami di 101.3 MHz. Juga bisa diakses di RRI Digital, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat malam untuk semuanya. Oke, selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Scroll Klik Terjerat, persembahan dari RRI Sungai Ilyat.

Wah, diskon 70%. Mana gratis ongkir lagi? Lumayan banget. Udah lama kan pengen tas yang kayak gini. Aduh, mana lucu. Ah, cekot ah. Cuma satu kok. Pakai PayLater aja deh. Bulan depan juga lunas. Asik, yes. Pesanannya berhasil. Gampang banget ya belanja sekarang. Tinggal klik, klik, klik, klik. Langsung dapat barang yang kita mau. Scroll lagi ah. Siapa tahu kan ketemu yang cocok.

0: Paket. Bu, paket.
1: Iya, sebentar, tunggu.
0: Atas nama Bu Rina?
1: Iya, saya. Makasih ya, Pak.
2: Paket.
1: Loh, ini datang lagi ya? Oh iya ya, kemarin kan check out 2 ya? Wah, bagus banget kualitas produknya. Ih, gak nyesel deh aku beli. Promo lagi, aduh. Ntar deh, lihat-lihat dulu sebentar.
3: Halo, Assalamualaikum Rin. Kulihat Mas Kurir bolak-balik ke rumah kamu.
1: Waalaikumsalam. Kamu aja salah lihat tuh.
3: Masa sih? Atau kamu mau buka toko ya, Rin?
1: Alebay. Murah-murah kok, Mai. Bayarnya nanti, mumpung lagi promo loh.
3: Nanti itu kapan? Jangan kebablasan ya, Rin. Banyak loh yang terjerat terus nggak bisa bayar.
1: Ah, santai. Masih aman kok. Bener, Mai. Udah dulu ya. Gimana nih tagihan masuk? Kok masuk lagi? Kok jadi banyak kayak gini sih?

0: Rin, kok tagihan kartu sama pay letter gede banget sih?
1: Itu mas buat kebutuhan rumah.
0: Kebutuhan apa lagi sampai segini? Ini cicilan numpuk semua. Kamu belanja apa aja sih, Rin?
2: Aku tuh cuma mau hemat, mas. Tapi keterusan.
0: Kamu sadar nggak kalau ini bahaya? Gimana kalau nggak bisa bayar, Rin?
2: Mas, maafin aku, mas. Janji aku nggak lagi. Nggak lagi deh, mas.

0: Jangan, jangan sekarang. Peringatan keterlambatan pembayaran.
1: Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mesti gimana? Aku gak ada uang lagi buat bayar tagihan ini.
0: Mas, ini kopinya.
2: Jadi gimana, Rin? Tagihan-tagihan belanja online-mu itu?
1: Mas, aku minta maaf. Aku janji gak mau ngulang lagi. Akan aku selesaikan, Mas.
2: Sudahlah, kita hadapin bareng. Tapi janji, gak ada lagi belanja tanpa pikir panjang ya.
0: Beneran, Mas? Iya, Mas, iya, Mas. Sekarang aku tahu, ternyata satu klik ini bisa jadi jeratan panjang. Makasih ya, Mas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Sumedang. Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi, hanya di Pro1 RRI Sumenep.
1: Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro1 RRI Sumenep.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa kembali kita di Ngobras edisi malam ini bersama saya Ani Purnama. Malam ini saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan komunitas uang kuno yang ada di Indonesia. Selengkapnya sesaat lagi di Ngobras.

Numismatik. Ini adalah kelompok kolektor dan juga pecinta mata uang lama, baik itu koin atau kertas, yang fokus pada hobi, edukasi sejarah, dan juga investasi. Mereka aktif melakukan pertemuan rutin, kemudian pameran seperti Indonesia Numismatic Show atau INS, dan juga transaksi jual-beli uang langka, termasuk koin kelapa sawit atau uang kolonial. Uang kuno pemerintah Hindia Belanda yang dicetak pada 1938 sampai dengan 1939, baik uang kertas seri wayang maupun uang koin, ini banyak ditemukan di marketplace. Harganya jutaan rupiah ya, bahkan puluhan juta rupiah. Menurut Ketua Komunitas Masyarakat Numismatik Surabaya atau MNS, Boy G. Rahman, bahwa seri uang kuno itu adalah salah satu yang diburu para kolektor uang karena keunikan dan juga kelangkaannya. Di antaranya adalah uang Netherlands Indy di tahun 1938-1939, seri wayang, seri kon, dan sampai saat ini harganya naik terus ya, karena memang kelangkaan. Dan juga uang itu kualitas cetaknya luar biasa. Nah, dengan sangat antusias, Boy G. Rahman menyebutkan bahwa keistimewaan uang itu mulai dari penampakan uang dengan desain khusus, kemudian bahan dan cetakan yang berkualitas, serta label UNC yang ada di uang tersebut. Dan bayangkan ya pendengar, di zaman itu sudah bagus sekali cetakannya, bahkan digrading dan dinyatakan UNC atau uncirculated atau tidak diedarkan. Artinya uang kertas keras, sudutnya lancip, tidak ada sidik jari, tidak ada lipatan, itu berarti luar biasa di zaman tersebut dicetak uang dengan kualitas yang bagus. Menurut Boy, tidak hanya uang itu yang sedang diburu, ada juga sejumlah uang kuno lain yang sedang dicari oleh para kolektor ya, termasuk oleh dirinya sendiri. Kali ini uang cetakan dalam negeri tapi bernilai sejarah yang tinggi. Nah, di tahun 1957 itu ada beberapa uang yang sangat langka dan tidak ditemukan karena gagal beredar. Ini karena Gubernur Bank Indonesia Syafruddin saat itu ada ketersangkutan politik sehingga uang tersebut gagal beredar dan juga langka. Menurut Boy, hingga saat ini dirinya belum pernah memiliki seri uang tersebut. Ia hanya tahu bahwa spesimen atau contoh uang itu dimiliki oleh beberapa kolektor sehingga dirinya sangat penasaran. Dan uang tersebut ada pecahan 10 rupiah seri badak serta 25 rupiah seri kancil. Dan hanya sempat beredar spesimen, jadi uang antar bank dikirim. Ada stempel waktu itu spesimen dan hanya beberapa kolektor yang mengoleksinya dan tentunya harganya sangat mahal. Nah, di luar perburuan uang dan hasrat untuk mengoleksi uang kuno seri tertentu, manfaat itulah yang kemudian didapatkan sebagai seorang numismatis atau orang yang mengoleksi uang, yakni pengetahuan tentang sejarah. Boy yang juga Wakil Ketua Bidang Pengembangan dan Pemasaran Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia atau GPEI Wilayah Jawa Timur itu mengatakan pengetahuan tersebut adalah salah satu bentuk kepuasan dari para pecinta uang kuno ya. Bahwa rata-rata para pengoleksi uang yang tergabung dalam MNS ini mendapatkan informasi tentang sejarah-sejarah Indonesia khususnya seputar uang yang tidak mereka dapatkan di bangku sekolah.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar komunitas MNS sudah ada sejak 2014 lalu, di mana saat ini sudah memiliki lebih dari 180 anggota. Dan mengenai komunitas uang kuno di Indonesia, yang pertama adalah tentang aktivitas utama, di mana komunitas aktif ini berbagi pengetahuan tentang keaslian uang, nilai sejarah, dan juga melakukan jual beli atau lelang uang kuno yang sudah tidak berlaku lagi. Nah, contoh uang yang dicari misalnya uang koin Rp1.000 kelapa sawit, koin 25 atau 50 rupiah tahun 1971, koin emas Soeharto tahun 1995, hingga uang kertas lama bergambar pahlawan. Nah, untuk komunitas pecinta uang kuno ini pendengar, tujuannya adalah mengoleksi uang karena memang desain dan karena sejarahnya. Dan juga sebagai investasi karena menganggap uang kuno sebagai aset yang harganya terus meningkat, serta beberapa koleksi yang bernilai fantastis. Selain itu, tujuan dari komunitas pecinta uang kuno ini adalah untuk pelestarian, di mana mereka menjaga agar uang bersejarah tidak lari ke luar negeri. Dan juga ada beberapa pameran resmi, di mana sering diadakan pameran seperti Indonesia Numismatic Show atau INS, atau juga partisipasi dalam acara Bank Indonesia. Nah, tips untuk Anda pemula, jadi bergabung dengan komunitas adalah cara terbaik untuk menghindari penipuan, yaitu hoax dengan harga fantastis ya. Dan tentunya Anda dapat mendapatkan informasi valid mengenai harga pasaran yang wajar. Jadi komunitas ini sering memanfaatkan media sosial, grup Facebook atau juga pertemuan langsung di daerah-daerah untuk bertukar informasi. Ya, sekian ngobras untuk edisi malam hari ini yang membahas tentang komunitas pecinta uang kuno di Indonesia. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: Sumenep malam ini.

0: 1.
1: Bapak Lutfi yang menanyakan soal bagaimana cara menebus pupuk bersubsidi jika beliau tidak tergabung dalam Gapoktan.
2: Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani. Yang pertama, tergabung di dalam kelompok tani. Itu syarat pertama. Ketika itu tergabung di dalam kelompok tani, maka dia akan masuk di dalam simluhtan, sistem manajemen penyuluhan pertanian. Itu barulah didaftarkan ke dalam namanya ERDKK, elektronik rencana kebutuhan kelompok.
1: Nah, ya,
2: disitulah kebutuhan pupuknya akan tercatat. Untuk dapat pupuk bersubsidi itu, dia setiap tahunnya harus daftar, aktif daftar ke ketua kelompoknya itu.
1: Jadi syarat utamanya harus gabung di Gapoktan, kemudian juga aktif mendaftar untuk mendapatkan jatah pupuk subsidi, begitu ya Pak Nurdin?
2: Iya.
1: Baik.

0: minum dulu ah.
1: Kenapa sih aku gak dihabiskan? Tanggung tahu, dikit lagi nih. Please minum aku dong. Habiskan dong.
2: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
0: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Masih di Persatukan Informasi dan Inspirasi di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu lewat
0: memori kenangan masa lalu. Yang pastinya sudah beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya malam hari ini. Dan saya ucapkan selamat malam untuk semua aja yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz, atau bisa diakses di RRI Digital, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada. Di malam hari ini masih bersama saya Halilia akan menemani malam Anda hingga nanti titik 24 malam nanti ya. Dan kali ini di Ruang Rindu seperti biasa saya akan tunggu di 3 jalur line telepon. Saya akan tunggu informasinya dari kawasan Anda semuanya. Dan sebelum saya sapa, saya ucapkan selamat malam dulu untuk ke semuanya yang ada di kawasan Kepulauan Sumenep ya. Malam hari ini saya ucapkan selamat malam. Yang ada di kawasan Kepulauan Jawa, semuanya yang ada di kawasan Kepulauan Jawa, saya ucapkan selamat malam. Yang ada di kawasan Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumenep sekitar aja, malam hari ini saya ucapkan selamat malam semuanya. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu, seperti biasa saya akan sapa di 3 jalur line telepon ya. Yang pastinya hingga nanti di titik jam 10. Ini 1 jam ke depan menemani malam Anda. Dan habis ini Anda gending Madura. Oke. Okay. Kali ini di Ruang Rindu dulu saya akan sapa penelpon yang perdana. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu. Berkelana ke masa lalu.
0: Tumben masuk awal. Kenapa?
2: Lagi sehat.
0: Iya dong. Kalau enggak sehat enggak mungkin di sini dong.
2: Saya ceria.
0: Itu tumben masuk awal ini gitu. Tumben masuk awal ini ada apa ini?
2: Sampai masuk lebih
0: iya, biasanya masuk di agak belakang gitu. Iya. Ini tumben malam hari ini masuk awal-awal langsung.
2: Jaga
0: apa?
2: Jaga tamian.
0: Jaga telepon.
2: Aku tak beri roh.
0: Tak pasti dikasih lah.
2: Iya kalau bisa.
0: Bisa kadang-kadang
2: pasti. Cepet jangan tak bisa masuk.
0: Ini tuh Mbak, ini buktinya kan sudah masuk.
2: Ya, alhamdulillah. Jarang yang masuk.
0: Oh iya, lupa saya mau nanya kabar. Kabarnya gimana kalau sembian?
2: Alhamdulillah,
0: sehat juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu ceria gitu ya.
2: Iya, tergantung dari Mas Lili.
0: Kalau Mas Lili ceria, berarti ikutan ceria semua.
2: Lebih ceria.
0: Alhamdulillah, walisyukurillah wa ni'matillah.
2: Ya, salamnya ya.
0: Iya, lagunya ini, lagunya ada bumi. Oh iya.
2: Saya bisa masuk. Lebih gembira dari lagu gitu.
0: Oke.
2: Okay. Apalagi yang masuk siaran Mas Adini. Namanya yang perdana berdasarkan
0: Oke.
2: Dan semoga sama-sama sehat.
0: Amin.
2: Sama-sama tetap dilindungi Tuhan.
0: Amin.
2: Ada Jeki bersama. Ada Ricky, ada Epi tentang kita di rumah, ada Mbak Suci, ada Mama Suci, Mama Bashor, Mama Yuni, Pak Ketua bersama Mbak ada Pak Harit, ada dan ada Dewa Surayeng gitu, semuanya kerongga kerbaya roh.
0: Kerongga kerbaya. Akerbuai.
2: Akerbuai bersama Harit pertama dan
0: Oke.
2: Ya. Bisanya insya Allah nanti di acara gending-gending kalau bisa masuk lagi.
0: Ya, ditunggu pokoknya.
2: Nah, insya Allah.
0: Hingga nanti.
2: Kalau bisa, mau yang perdana lah.
0: Oh, mau yang perdana lagi langsung.
2: Mohon
0: bisa.
2: Mohon tak bisa, karengan toh.
0: Ya, oke.
2: Buat masa dirinya. Matur sekalian, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Abah Seni, ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu lewat memori kita kenang masa lalu.
0: Dari perinduan ya?
3: Perinduan, iya.
0: Anda Syukron.
3: Syukron.
0: Apa kabar?
3: Kabarnya bauk, baik.
0: Bauk. Syukran, syukran. Ada-ada.
3: Sehat, Mas Ali.
0: Sehat dong.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Semoga tetap selalu sehat ya.
0: Amin, Mas. Sama-sama.
3: Selalu diberikan kelancaran ya, Mas ya.
0: Amin. Amin, ya Rabbal Alamin.
3: TikTok ya sekarang, kok ada bunyi apa itu?
0: Oh, enggak.
3: Iya.
0: Enggak ada sudah.
3: Iya.
0: Iya. Tadi ada, sekarang enggak ada sudah.
3: Iya.
0: Heeh.
3: Kalau udah sama-sama sehat, lagunya ada apa, Mas?
0: Lagunya ada Bumi Putih. Ada juga Antara Benci dan Rindu, ada Kamilia 3.
3: Kamilia 3, Mas.
0: Oke, ditunggu. Gas.
3: Salamnya ya.
0: Mm-hmm.
3: Yang pertama buat Mas Alibi.
0: Mm.
3: Semoga tetap selalu sehat bersama
0: amin.
3: Keluarga tercinta.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin, sama-sama.
3: Juga salamnya.
0: Mm.
3: Barusan ada Abah Suni ya.
0: Mm-hmm.
3: Ada Bang Supriyadi.
0: Mm.
3: Juga ada Arindi.
0: Mm-hmm.
3: Juga ada Wanda.
0: Mm.
3: Juga ada Om Baang.
0: Mm.
3: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali.
3: Lanjutannya nanti.
0: Oke.
3: Okay. Buat Mas Halilinya. Mm-hmm. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Syukron dari kawasan Parinduan. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu. Hmm? Memori kita kenang masa lalu. Wasik.
0: Ada Irma ya?
4: Iya.
0: Dari kawasan Lekung.
4: Iya, Lekung.
0: Si Juragan Ciambia.
4: Ha ha ha
0: ha ha ha ha. Hi hi hi hi hi. Ha hi hi. Ya ya.
4: Ketimun banyak dong. Ha hi hu.
0: Iya. Oke.
4: Okay. Ada temannya ya di studio?
0: Hah?
4: Ada temannya di studio? Hmm,
0: ada di luar. Emang kenapa?
4: Oh gitu.
0: Kenapa emang?
4: Ya orang ada bicara sama Pak, nggak tahu apa video callan, aku nggak tahu.
0: Oh, enggak. Sekarang kan nggak ada sudah.
4: Iya sudah.
0: Tadi yang ada ya?
4: Iya. Iya. Cek itu.
0: Nah, cek. Gitu ya. Cuk.
4: Iya.
0: Kereta berangkat. Cuk. Hatiku gembira. Cuk.
4: Gimana punya kamu?
0: Ya sehat dong.
4: Pasti semangat.
0: Iya. Mana ada Mas Lili nggak semangat? Semangat terus kan?
4: Sayang, kalau ada acara karaoke itu nggak bisa-bisa.
0: Oh, nggak bisa-bisa. Kenapa kok nggak bisa?
4: Ya, selak.
0: Selak?
4: Ya, iyalah.
0: Burung masih tak selak, Abas.
4: Ya, cek sana gepuk, nih, Pak.
0: Ya, bilang sama teman-teman yang gabungan.
4: Iya. Lagunya ada, Pak.
0: Lagunya ada Bumi Putih. Oh, Antara Bumi Benci Putih dan Rindu. Tak putih yang melebri kapor. Terus ada Kamilia 3.
4: Benci, Antara Benci dan Rindu aja. Gaya apa lagunya aku gak tahu.
0: Iya, Benci. Benci dan Rindu pokoknya komplit. Ya lagi boci.
4: Ya Allah.
0: Ki asla rindu.
4: Asla boci, asla krom.
0: Dan mak boci kung nangkung.
4: Tahu.
0: Boci ki rindu.
4: Salam benci ki rindu. Salam ya.
0: Salamnya buat siapa?
4: Salam yang perdana buat Kak Lili. Selamat bertugas ya. Mudah-mudahan sehat selalu
0: keluarga. Amin.
4: Barusan ada Supron juga yang pertama tadi ada Abah Suni.
0: Iya.
4: Tum-

0: Elvi, juga ada Jackie Arindi, ada Mbak Cempaka Ayu, ada Kak Dewa Suraya.
1: Suraya.
0: Juga ada Kak Hendra Jepta.
1: Kenapa sekalian jalan raya sekali? Jalan raya Dasuk gitu langsung, Mas.
0: Iya. Dewa. Bisa masuk.
1: Dewa Suraya.
0: Iya, dia bilang sama aku, air rumah katanya.
1: Iya, ada Tia.
0: Ya Allah. Juga ada siapa Mama Susana ya? Ada Farid Aditya.
1: Susanta. Nanti kalau ada yang komen, orangnya sendiri yang ngomong Susanta. Sekarang namanya bukan Susana, Susanta.
0: Oh gitu.
1: Iya, kan kemarin masuk dua kali di acara apa masuk? Di acara apa masuk sama Mas Lilinya? Saya bilang Susana bukan, siapa? Susanta.
0: Bukan saya, iya, pokoknya orangnya sendiri.
1: Orangnya sendiri, lah Maria Tacini, lah Maria Selamati.
0: Pore salam bila sini temu. Iya, salamnya buat ke semuanya kan dia.
1: Ya. Ini nama masuk.
0: Oh, ada baru Karismi lagi.
1: Iya.
0: Kehubungannya
1: saudaranya Karismon.
0: Mantan salam di Ano. Bintang dari Budi.
1: Iya, Karismi bersama saudaranya Karismon. Ada juga sepupunya Doraemon.
0: Buat semuanya ya. Juga menjanda, enggak apa-apa kan?
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Buat Kak Bukabu ya.
1: Sih, Kak Bukabu.
0: Ya dosa kehubungan nah, yang jarak kecil-kecil.
1: Iya, Kak, masuk, Kak.
0: Lagunya terbingkis buat putar buat yang ada di hati semoga cepat sembuh ya.
1: Ada di hati sakit.
0: Iya lah.
1: Benci tapi rindu.
0: Ya Allah. Terima kasih atas
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, ini Dewa Suraya masuk.
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Namanya sampean dirubah sama Irma.
2: Iya, sama Irma itu. Ya, air manis, air madu
1: itu. Iya. Dewa Suraya katanya. Kenapa Suraya sekalian gitu. Jalan raya Dasuk sekali?
2: Diteruskan sekali Bu Surayang begitu. Iya, kalau Surayang itu namanya Ibu Juko itu sini serang itu. Surayang ini kan dewa ini.
1: Gimana punya kabar Dewa Surayang?
2: Alhamdulillah banyak kurban.
1: Numpuknya kurban? Kurban apa itu? Hah? Kurban apa?
2: Kurban ikan-ikan sapi.
1: Oh, tak kirain kurban perasaan.
2: Enggak.
1: Kambing ada.
2: 6 bungkus.
1: Wah, alhamdulillah. Belum habis berarti. Belum habis berarti.
2: Oh, tak kasih sama cucu.
1: Iya, dibagi-bagi sama yang belum kebagian. Enggak mungkin dihabisin 8 bungkus itu banyak loh.
2: Tapi dari bermacam-macam besar.
1: Iya, saya 2 bungkus saja belum kehabisan tuh.
2: Tapi ya ledakan di kulkas itu.
1: Iya. Meskipun punya kulkas, tapi saya enek ntar kalau daging terus.
2: Iya.
1: Nggak tahu kenapa.
2: Yang enak
1: iya.
2: Itu merongki.
1: Nasi cukung dengan merongki, orang tedung, anda. Terus sakit. Aduh, orang dedeng mata gigi jadi jalan lah. Oke.
2: Nah itu barusan itu ada air layang dari Legung.
1: Iya betul.
2: Iya itu maturnya itu Legung itu apa lagi? Itu lekede dede terlepate. Barokah untuk Allah.
1: Nah Arya, namun Dewa Suro yang jat. Depak ka Maha Agung kok seh.
2: Wah mangkana itu memang Legung ini memang terkenal apa itu dari kegunilannya dulu. Iya juga topeng itu kan dari Legung awalnya itu, selopeng. Ya lagi salamnya itu ya. Yang pernah buat Bapak Halili. Kemana Bapak Halili?
1: Ada.
2: Tak pernah kelingat tuh.
1: Dan ngantuk ada, biasa ada telepon.
2: Iya.

0: itu. Terus Haji Yasin itu sama Ali Pratama itu yang di kolam lagi ada Abah Suni, Sukron itu. Ya ada Bapak Haji Burhan sama Bapak Haji Kabarudin. Itu Kebungkel itu. Kebungkel itu Codes itu. Dulu itu Codes masih montar. Yeah. Sekarang itu Kebungkel kari hulpuhul itu. Ya lagi ada Ketoki.
1: Ya betul.
0: Andayani tak bingung juga umurnya Bu.
2: Masuk Bu.
0: Ya. Ya lagi di Cianggara itu. Baik sajenar itu. Kalau malam itu Cak Wawan itu belum masuk.
1: Iya, kalau malam Cak Wawan itu enggak mungkin masuk. Iya dia. Dianya soalnya itu seharian. Iya betul.
0: Baru karisma itu.
1: Monggo
0: Pak Adili.
1: Monggo.
0: Ya, makasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Dewa Suroyong ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu.
3: Senandung rindu lewat memori kita dengan masa lalu.
1: Dengan siapa dari mana?
3: Kok ketawa,
1: Mas? Enggak, wakalepok buru bolan.
3: Enggak.
1: Fan baru, ada siapa pertama fan barunya?
3: Iya,
1: ada siapa?
3: Wanda di Pemekasan.
1: Wanda ya. Kau datangnya dari Pemekasan. Oh iya, Wanda Pemekasan.
3: Iya, Mas.
1: Pemekasan mana, Wanda?
3: Batu Marmar
1: berarti ke daerah utara gitu ya?
3: Ke barat
1: Batu Marmar.
3: Ke barat.
1: Oh iya, enggak tahu. Iya, salam gak kenal
3: tahu.
1: Ya. Salam kenal Wanda dari Mas Halilinya dari Zubanep gitu ya.
3: Salam kenal baik.
1: Oke, baru pertama kali ini ya masuk. Kayaknya enggak.
3: Iya, baru pertama masuk.
1: Oh, baru pertama masuk. Oke. Siap.
3: Kabarnya gimana, Mas Halil?
1: Ya, kabar saya sehat. Kabar baliknya gimana?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Saya juga. Ya, alhamdulillah kalau sama-sama sehat. Senang dengarnya.
3: Iya. Dulu aku sering monitor di RRI Sampang gitu.
1: Sering monitornya di RRI Sampang ya. Siapa dulu?
3: Mas Halili.
1: Oh gitu. Ya. Pernah masuk dulu?
3: Enggak, cuma monitor.
1: Cuma monitor aja. Sekarang monitornya berarti beralih ke Sumenep gitu.
3: Iya.
1: Enggak ke Sampang lagi.
3: Dulu gitu.
1: Sekarang apa?
3: Sekarang tak ngicung lagi.
1: Iya, jangan ngicung. Nanti ya. Ngicungannya di jam 10 sampai jam 11. Satu jam.
3: Oh, ya. Gitu ya. Iya, Mas. Ada apa lagunya, Mas?
1: Lagunya ada Bumi Putih, ada Antara Benci dan Rindu, ada juga Kamelia Tiga.
3: Yang pertama,
1: oke.
3: Iya. Salamnya ya. Salam yang pertama buat Halili, selamat malam, selamat bertugas, semoga sukses, lancar, sehat selalu bersama keluarga. Terus salamnya Haja Sukron, Bang Cikya Semara, Winda juga, Kehadan, ada siapa lagi? Bang Dian.
1: Iya.
3: Kata marah. Terus ada Faruk. Semuanya. Tanpa terkecuali.
1: Oke. Okay.
3: Malam aja. Oh iya, lagunya. Lagunya spesial.
1: Iya, buat siapa?
3: Buat Sukron.
1: Aduh, Sukron.
3: Selamat mendengarkan. Buat Mas Halilinya, terima kasih
1: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Wanda. dari kawasan Pamekasan Batu Marabar ya. Ada Dewa Surahing dari kawasan Dasuk, Irma dari kawasan Lekung, Syukron Barinduan, Abbas Yuni dari kawasan Mandala Rubaru. Oke, selanjutnya ada sebuah lagu Bumi Putih ya, Antara Benci dan Rindu, dan juga ada Kamilia 3 buat Anda semuanya.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu ya. Sudah beberapa tambah lagu yang sudah direkas oleh Abah Suni barusan Mandala dari Rubaru ya. Syukron Perinduan Irma Lekung Dewa Surayeng Dasuk Wanda Pamangkasan. Oke, di belakangnya Wanda saya akan sapa kembali. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, kita kenang masa lalu.
0: Mantap.
1: Mantap ho.
0: Mantap ho, inilah
1: Susanta Kanjeng Lempo.
0: Kanjeng Lempo, bukan Kanjeng Doso ya, Kanjeng Lempo.
1: Anjing Lempo, minta Zainul Faizin dulu masa lalu.
0: Ya, sama-sama.
1: Anjing Lempo, nyari cukup sape tak nemu.
0: Bos, mereka seranom banyak.
1: Eka pasar anu banyak memang Mas Lili.
0: Terus?
1: Iya kan harus ada fulusnya.
0: Oh, maunya yang gratisan.
1: Mon beda.
0: Eta rema.
1: Tapi Mas Lili, campur Abah Suni sarang Pak Dewa Surain akorban embi. Larang sama ke embi.
0: Sia.
1: Angki.
0: Oh, mau ning menjak larang.
1: Kurban
0: perasaan. Kan soro susanta Kanjeng Lempo. Walana arekna teh king larang. Oke, okay. Yang penting sama-sama okay, sehat lagu... gitu ya.
1: Iya.
0: Ini lagunya yang terakhir. Lagu yang terakhir ngomong cinta.
1: Aduh, bagus.
0: Iya, bagus. Udah
1: cinta-cinta nelepon.
0: Bah, cocok langsung ke Susanta.
1: Cocok.
0: Saya nggak parepan.
1: Daripada perasaan lebih baik. Ngomong cinta.
0: Apalagi, potro lagu ngomong cinta. Pas parepan ngocek kacang. Minta torbus cowok wike.
1: Lempu, mentah gabungan sama Tilo Mas Halili, wabarumawa.
0: Gimana?
1: Terandi otang.
0: Oh, terandi otang.
1: Mempas seluler tak bisa dihubungi.
0: Tuh, apentong.
1: Atong pentong mangkana radio naik tepi, asaknya mempawatan mau pole.
0: Jangan. Jangan melempar harta yang berharga. Jangan kasihanilah. Itu kan sudah dibeli.
1: Iya. Pada banyak besok masa tak anu Mas Lili, seluler Mas Lili.
0: Iya, sering dimatiin.
1: Iya, kok dimatiin terus sih?
0: Ya enggak tahu, yang ngomong sama yang lain.
1: Jangan dimatiin,
0: Iya, itu tadi saya ngidupin,
1: Kasihan yang punya HP tetetot,
0: Iya, oke lanjutlah, ini waktunya mepet.
1: Oke, salamnya ya.
0: Ini yang terakhir udah.
1: Yang pertama tentunya buat Satgas Berlaku Sang Pandulsiar, selamat malam, selamat aktivitas ya. Mudah-mudahan sama-sama sehat.
0: Amin.
1: Dan dikasih umur yang panjang.
0: Amin, sama-sama.
1: Menuju hari Lebaran Idul Adha yang akan datang.
0: Oke.
1: Okay. Adi ada Wanda ya. Sama Capron.
0: Iya, terus ada siapa lagi?
1: Ada Inceng Pak Dewa Surain. Ada Basuni.
0: Ya, Basuni ada siapa lagi?
1: Ada Faruk, ada Suci, ada Evi, Bupator, Mama Intan juga Bunda Yuni.
0: Kesemuanya gitulah.
1: Sah dan kesemuanya aja yang gak single mohon maaf. Siapa tahu nanti digenting-genting bisa masuk kembali.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Susanta ya. Penelpon yang terakhir di Ruang Rindu malam hari ini. Bagi yang lain ditunggu di jam 10. Ntar lagi ini tinggal 5 menit lagi di Gending-Gending Mandura. Ini ada sebuah lagu. Lagu Ngomong Cinta dari Iga Mawarni.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Tretan Travel Pabiarsa, Ampon Kapiarsa, Gending se pertama. Ampun Kapiarsa, Losalos Lomampai Pon Ki Purtengki, Alhamdulillah. Gending Puspo Wardo, atau Gending Sesarian. Emal Mangken, Ampon Kapiarsa, De Pamiarsa Setejida, Sesalaki Sepak, Sekeng Miarsa Aki, acara di Gending Madura malam mangken siang libatin yang 107,3 FM RW Sumenep tertekat tinggalin juga nang aplikasi RRI digital ya. Tretan Travel Pabiarsa di Gending Madura saya sampai pongkasan pokol 11 ini kampun Kapiarsa Gending Bus Porno malar buka mengelepor ada atin apa miarsa seti jeneh malam mangken terus saya terus sepon tantara saya seperti biasa buatan ngolah berinya pepanjiringan etlo telepon siampon siap malam angin. Langsung dimin penelpon saya pertama. Beri sapa sang buatan gola. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ding-ding Madura.
1: Nakar mantep ongku.
0: Aduh maci halus sah.
1: Cukup wedu.
0: Embo harap gelu.
1: Tak melo.
0: Aduh ceketedung. Sarang Faruki.
1: Ki, sama ada-adaan.
0: Ki, kan akaran melu ada-adaan terus panjenengan.
1: Uang rindu nak.
0: Ndak tak ketas.
1: Tak keco.
0: Uang rindu nak saren panjenengan.
1: Inti. Puspoarno.
0: Puspoarno, Gending se pertama langsung.
1: Se pertama. Ke terus kenapa kencing pertama kencing enggak ada?
0: Ki nastare puspo langsung Ebriana kencing napa ki kimabon ular kambang saya ini ya pokok malam mungkin
1: ularnya lepok
0: ular sip kambang mi cepender kursi mana terus lagi deki nih ngempon ngempon cek terus lagi betona mepet polan
1: emang ratona sarongki
0: enten
1: masalah kejungan paket wow
0: aning nih sakonik gon
1: sakonik sakonik tambah sakonik jadi seti dua konik
0: gimon
1: kenting gak dinto ya terakhir dek kasihnya alami kaulah di ruang rindu ki satu junah saya alami kau lah. Tahu neng gua serak, gelap serak kun saya neng mami Susanti nani noni. Di gua dina.
0: Enki.
1: Enki. Ada kawan cendengan selamat alam pak gitu gas ke. Semoga paring nasehat.
0: Amin.
1: Sareng keluarga.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Telepon pada Mami Susanti ini juga buat hor bubuan Asep juga Pak Haji Pak Ketua Pak Hendra kita yang tersegabung Pak Keleke Pak Keleke Pak Panji juga satu telepon
0: Engki
1: kita oneng jak pasiran senyala lemeh kau lah on perengaki kencing ya.
0: Engki.
1: Engki. Matur sekalian kongki, bakton lagi.
0: Cocok pon.
1: Engki sekalian.
0: Engki pon. Kasawan.
1: Melo kapi
0: selain. Engki.
1: Engki pon. Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Binggeng Faruk berbasir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
2: Sajani kenting, sajian leke.
0: Oh, sajani kenting, sajani leke. Iya, leke ngku.
2: Leke ngku.
0: Mm-mm.
2: Kading ding makmu marana.
0: Mm-mm.
2: Nila.
0: Sabi.
2: Man ay kiding maksuwara na. Nyarap sa kadalam ate.
0: Alhamdulillah.
2: Cinaian kapungkan bukon.
0: Sengak labu.
2: Sengak labu di budina. Cek ngocaan. Kormata akorla simpai ngak de tareta.
0: Engki. Pasti gak ada. Engki.
2: Yuk toju mak niku titi. Ku keng ku un mak je benyana. Mon lakar keng ku agabung de RRI. Ring tare keluar jana.
0: Saya gini kan, cocok pantun, cocok pantun kekeluargaan gini kan. Minta pantun kekeluargaan tak kerayu acol bi syukron.
2: Wadayo.
0: Kisah saya gini kan, cocok bokon gini kan, mantap.
2: Alhamdulillah. Moga-moga terus saya gini.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
2: Alhamdulillah, mana biarpun beri saya. Semoga terus saya.
0: Amin.
2: Atur juga muka-muka terus sehat sembran.
0: Amin, sami-sami.
2: Lagu ano?
0: Kenting, kenting.
2: Kenting.
0: Ular kambang.
2: Ibu Puspoarno.
0: Lastari Puspoarno ki buru.
2: Udan.
0: Bung ki Lastari Puspoarno nih ga ular kambang. Pas deki panutop nih kapas langsung beri seh los alos lemah baipon.
2: Sepak-sepak nih. Ini kah? Kenting apa nih kah?
0: Ular kambang.
2: Ular kambang.
0: Salam
2: ki.
0: Ki selamat pagi Pondok Pasirah.
2: Salam si pertama ya terakhir ya sama Salili. Moga-moga terus Salili sehat.
0: Amin.
2: Dan ibaringi rezeki si barokah dan enggak.
0: Amin.
2: Ibu Bede Faruk Karisma. Di Gombakin juga. Kila ni kan tak salam ini ngisal mandung rindu mah ken kilir na. Cukan kila si tak salam ni bude Jeki. Bude Mama Susana. Napa je pun?
0: Susanta.
2: Susanta. Tanda Santa bagi gula.
0: Lere.
2: Lere. Cuma tak seluler tak masa ni kan.
0: Oh, ngki. Ngki terus?
2: Kompaken cukan ni.
0: Ngki.
2: Jadi kan pada saya rasa sah dan irama. Juga pada Pangeran Bukabu Dewa lagi satu jenah tanpa terkecuali. Ki ting-ting pernikah. Ebaran yang tidak wanda. Semoga tetap selalu asaran kelabun senang hati dan.
0: Ki bakun.
2: Ke kantor kak aku juga ahli ini nah. Banyak motor sekolah
0: saya beli kepon
2: nalak cukup kendui kak ikut beli sama cik jauh nah. Ngiring dan gula banyak motor sekolah kak
0: saya beli kepon
2: semoga cik beri waktu nah untuk agabung boleh
0: amin
2: sekolah kak ngiring assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hebing kenga berde basera assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
3: Lakar mantep ongku.
0: Mantep ki.
3: Engki.
0: Mantep taretan.
3: Mantep.
0: Irma.
3: Kentingnya bila cabuk bu suwarno rasana kantan. Rasana sengan semangat.
0: Bu semangat.
3: Engki. Boleh kilo ajaran orang rindu, pasarin lagu ngantok sakoni.
0: Ngantok sakoni, bila capok.

0: Rana Puspo, pasti ular kembang.
1: Eh, boleh saya nyirit-nyirit boleh.
0: Bang,
1: ke
0: pokok an Marina Puspo.
1: Bah. Oke. Oke, dengan orang ular kembang.
0: Oke.
1: Ki selama sepertama cara ki jaga ahli selamat bertugas ki kemukai parengan asihat
0: amin
1: epa mekasa ni ka sudah esah kami berada benda yuni juga berada kita ing berada Abah Halim juga berada Pak Nur Kumala berada sandal sandal
0: mak sandal
1: berada pemukasan
0: palang kena.
1: Ya, terus aku mengandung juga.
0: Pas sandal, Jan.
1: Ini, tinggal pun. Ini kan punya mata otok, Perak.
0: Dal, dan. Kesaper, dan.
1: Salam, itu lagi dekat satu, Jena. Salam kompakan selalu.
0: Oke.
1: Okay. Sebeda dengan udara. Sekarang kau ngatas waktu lagi.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingin ngaturatan Irma Bude Pasir. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, cikgu besar. Wah.
2: Baru-baru. Mak mulai tabung. Ngelak terong. Mak terong bote. Tak ke aki buru mari agung. Mati terong si agung gak boleh.
0: Asyik.
2: Kamu arah, mak boleh lemari. Kasaroka, mak boleh buat pasar duri. Pola pandu siar asarang mas halili. Teka sekut pakun tak no buki.
0: Oh, lagar ngerong jalili.
2: Mak, aja lelut.
0: Aja lelut.
2: Kik buru, tak lama lagi. Kalau kemungkinan, tetap muka-muka. Tetap sehat dari itu.
0: Amin.
2: Ada kai rumah. Salam Tumi.
0: Salam apa?
2: Tumi.
0: Tumi.
2: Jaipun tumpen Tumi jaipun gitu.
0: Oh. Tumi ah. Tumi ah.
2: Tumi ah.
0: Ki Tumi ah.
2: Ki. Juga si Talas dari Gela. Bada Faru. Bada Syukran sarang Wanda kan itu. Pak Haji Kama. Bukan tak lupa Pak Haji Burhan sarang Maisa Jenar Abah Halim Cempaka Kisah Per Ketohir Ketungkel Setiati Putra Setia sarang Anwar Tiki Suci Dewi Iim Roni Ekon Posi Genteng Tor Lanceng Kepacang terakhir kali itu Mama Susanta.
0: Mama Susanta Santa Ungku
2: Tikal Yawa Baka Nur Hasanah kan di sana, Nur Hasanah saja sendiri.
0: Aduh Hasanah,
2: Mak Tika Rotil,
0: Kiwan,
2: Sengakungi, Ikan Jeng Roso.
0: Oh, saya kan ingat, Kiwan.
2: Sebutian lah si terakhir dan itu akan ada Kak Ustaz Mohtar, ialah ada Jayaan atau segabung dengan itu.
0: Ki.
2: Soal ting-kenting, reng-reng di sawas, adunan. Atas betona Cik Kelanggong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya Kelanggong. Thank you. The Tretan Abah Suni. Bingkang Abah Suni berapa sirah. Assalamualaikum.
3: Mantap
0: ongku
3: kak.
0: Oke hasarang. Hah? Dari mana
3: Bang, emang
0: kali ini kak. Bang, kila kara jalili. Yang kini kak kan cempaka. Rasa
3: tebu kak bintang.
0: Hah?
3: Ya, rasa tebu kak
0: bintang. Ay, barang ini kan cem.
3: Cambian anu.
0: Cambian pas lah susah kak rasa.
3: Dung
0: pedu. Kimas ke dung pedu kan.
3: Nanti kak, anu tadi tombon anu.
0: Basa ya pon-pon ning kak, kalau pon mirang kak suara na panciring ngancok los alos lo mampai pon. Akat iya kending bus warno gila.
3: Oh, ke warno.
0: Ki.
3: Puru mirang gak kini kak.
0: Bodoh, gimana mulai gila panciringan.
3: Apol kompol.
0: Apol kompol, puru puber setengah 11. Dari pokok sana apa saya perlu kumpul panjenengan?
3: Dari kosan apa? Bukan nak kol belu
0: kan. Oh, ambil.

0: Sangat lah polos 11 puh 2 jam setengah. Kiwon, kendingannya saya setelah saya polos dari Nabus Puarno nih kak bude ular kambang ki.
1: Ular kambang
0: Kengereng. Salam epon langsung mas, gas.
1: Mas Lili, selamat selamat meralam aki tugas ki. Semoga cuma perwakilan epon. Salam epon. Ampun banyak saja, bung tentang ki. Mereka masih senior kah?
0: Posak bon jaga burungan mulai gelap bon.
1: Akasio ini kak, Pak Nur Kumala, Pak Sabus, saya pakar-pakar lah. Juga Om Buan, saya pakar lah nih kak, pakar-pakar lah. Pak Abu-Kabu, Pak Ketua, sorry Pak Sekjen,
0: Bunda
1: Pasor, Bunda Yuni.
0: Oke, satu jona bon. Oke.
1: Mek selain Melo juga.
0: Oke, kau tuh Melo nisar. Entah Melo lagi nangis man.
1: Satu jena ki.
0: Ki, satu jena. Ki.
1: Mata saya langkung.
0: Sabelik kepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata saya langkung juga. Tengki tidak teretan cempak kayu. Saya langkung kepon dari Kaliangat. Abah Suni juga Mandala Rubaru. Tertakat tinggal lanjutkan pada teretan Irma Sukron. Tertakat tinggal lanjutkan pada teretan Faruk sekarang penepon dari Sarongki. Teretan terapi pola pemirsa tangki kending sisa terus sepon sebadi kator. Dak panggilan pon satu jena. Lastarana kending Puswarno sebadi kator. Dak panggilan pon satu jena pada kending ular kambang sebadi manglepor atena pemirsa satu jena. Gereng nekak pemirsa kirimin arang sarang ular kambang.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Gending-gending menturam, pon kapi arasa gending, sekaping dua, tantona beda gending, ular kembang tinggi, seperti kator, dek panggilan pon setejena malam mangken, tor nikah tantona sepak tas rentretan Faruk Sukron, Irma, beretretan Abah Suni, terletak kating kerencukan Cempaka Ayu. Saya terus pon tinggi, beri sapa boleh serang buatan gola, hebing kengah Cempaka Ayu, berpasir assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ding-ding, matur.
3: Aduh,
2: mantap. Asareng.
3: Abis kata panci.
2: Moro ngelencak deje. Kan bener. Abis tak panci kerongga tak ada pada.
3: Loh,
2: saya kak din. Tuh, asareng pasiran ingka.
3: Sebodoh ikat suara bodoh, oh makasang.
2: Oh sebodoh ikat suara bodoh, pasti rapun lupai, kondo pon.
3: Lupai sajenar.
2: Mahe sajenar, dek gim bisa sepancelingan ma abita muncul.
3: Aiki, gak tak option, gak tak. Seperti peringatannya mesti setuju menabi ikat suara bodoh.
2: Oh, tani peko.
3: Aiki.
2: Tak masuk pancelingan, tani peko juga.
3: Punten tadi penonton.
2: Oh, tadi penonton. Penonton, aku mohon maaf.
3: Yang kata rupanya dia lemah-lemah.
2: Terus?
3: Kau ketum dengan Semarang. Syukur Pak, dia ngenangin. Itu ketum dengan tiga orang.
2: Ya, cekan, Nona. Cekan, Nona.
3: Langsung salam-salam, Mama.
2: Nanti salamnya pun ngiring deh, Pak Serang.
3: Saya catatkan terakhir di pancingan selama kerabat tugas. Semoga Mas Halilina selalu dalam limpahan rahmat.
2: Amin.
3: Subhanahu wa ta'ala kan saya kali.
2: Amin, sami-sami.
3: Ada Abah Tudi, ada Dewi di Rubaru.
2: Dan
3: Mas Faisal di petang-petang kali kan. Bukan Dekak Edi, sebenarnya kiri penting. Karena kantor gula tubik kan. Terus Kak Nisa Mas, Dewa Surah yang juga Bunda Fathor.
2: Laras.
3: Tetap jenagi.
2: Oh, hengki.
3: Matur sakit langkong.
2: Sampai kepon.
3: Bodung kote kanangkaan. Ateng bikin serotuap. Sobung pole coba nak cuma sepanikan.
2: Hengki.
3: Kurang lebih nak aktin dan nyongon maaf.
2: Sampai kepon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing, kenga pada basera. Assalamualaikum.
4: Halo.
2: Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding-ding Madura.
4: Lakar mantep ongku tretan.
2: Asya ongku kenapa?
4: Ongku nongku. Asarang pasera nih kaki.
2: Asarang Susanta.
4: Mak ingat wah.
2: Enggak bakun. Baslah juta enggak.
4: Beli minyak jana ke pasar tungke Mas Halili.
2: Masih cuna kok sejak dari kolor ke tungke.
4: Beli landuk ke pasar lentang keng iki ba beli.
2: Ma beli dek remah.
4: Pacet banyak orang lelaki Mas Halili. Ise ajeng gu se paling genteng ni ke Mas Halili.
2: Si ayalem.
4: Tak nah.
2: Heeh.
4: Tak ya, tak kok tak yang tak gabungan ni.
2: Nangis deki mentak ya. Bener.
4: Ini serak kok.
2: Mentak ya lem nangis deki.
4: Nangis ongku, tak nangis kata-kata.
2: Bah, nangis.
4: Lagi sendiri soalnya Mas Halili.
2: Si, pasirah.
4: Tahu lah.
2: Oh, panjenengan.
4: Angki.
2: Oh.
4: Tapi ku lagi kegili iyang katanya ada anu cak na bodo sampan karma salili.
2: Oh, engki malar moke cepet anu napa? Tuli bisa entas nah.
4: Bengki tumpangan na yang lagi ke sampan lain yang masalili.
2: Oh, tumpangan nah. Engki subung korban untuk sementara.
4: Engki buatan na keluar.
2: Engken geluna cak pik.
4: Engki.
2: Sobung korban untuk sementara aja pon, sobung.
4: Oh sobung.
2: Oh alhamdulillah. Ki
4: korban natera buatan semen kurang masalah ini.
2: Oh, mun semen kene ka titik cor pon.
4: Oke.
2: Okay. Heeh, apa boleh lah tetak tepak ka aing, tepak.
4: Oke, tetian anu sampai napa tetik ciri tu cukup.
2: Heeh. Oke.
4: Ki kenting apa dan apa masalah lili?
2: Cukup pendeng.
4: Cukup pendeng.
2: Rang
4: orang tak on yang pasti boleh sesal.
2: Rang aring, rang aring, rang aring.
4: Minyak.
2: Burang aring, gua minyak.
4: Bangki.
2: Kentingannya si kencing kencing ni kat berang aring.
4: Kurang masa lili.
2: Kebun ni berang minyak kencing ni karang aring.
4: Ah, cak nak kau dah minyak.
2: Tahun berani.
4: Tahu lah cak terawan aru biru masa lili.
2: Kini nak cak la biru laku, weh. Mulang akhirnya dunia
4: sabtang. Kini
2: mulang akhirnya dunia sabtang di dunia kedang.
4: Ki salam lagi mas.
2: Ki salam ipan deh masira.
4: Endo betok.
2: Asih, betok kan. Aduh.
4: Di sampingnya kandang inang. Salam masih pertama kang impian ki. Selamat malam, selamat beraktivitas ki. Daki mon palai man lonaon ki mas Lili.
2: Kasoan.
4: Separengan selamat sampai tujuan ki.
2: Ki.
4: Daki puru bade mahesa cinter ki.
2: Si cinter.
4: Pada Pak Dewa Suraing.
2: Oke. Pak Dewa. Pak Dewa si Pasira.
4: Apa Suraing?
2: Suraing.
4: Ki.
2: Oh, oke.
4: Apa tepukan kalau Lili?
2: Ki wan.
4: Terus pada Abah Suni ki. Pada Samsuni salam kenal.
2: Samsuni ring ki mang ini enggak.
4: Orang anu cepon, orang Paragaen.
2: Orang Paragaen.
4: Ki.
2: Samsuni.
4: Ki.
2: Samsudi.
4: Samsudi orang Gunung Kemper.
2: Oh, Gunung Kemper.
4: Ki.
2: Oh, Kiwan.
4: Ki, pada matli anomit, saya dapat Riki Angkara. Pada cem-cem ke lagi. Terus pada Irma. Pada Sahden, Bu Fator. Bunda Yuni. Pada Faruk, Ben Suci, 100 kalian. Ki. Kenti ngarok-norok, Ki.
2: Ki.
4: Ini kayak pare ngekina ke Abi, Ki.
2: Abi Sera.
4: Ya, mau tahu aja, wah. Rahasia dong.
2: Oh, rahasia. Oke, Bon.
4: Buat Abi, terimalah gending itu, sayang.
2: Asih.
4: Ya, lebat. Salam, Mas. Salam. I love you forever.
2: Aduh.
4: Enggak langkung, Mas Lili.
2: Ki.
4: Apore, thank you. Assalamualaikum.
2: Apore pergi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebing geng asusan tak pada pasir. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Om.
5: Kuyu masuk.
2: Kuyu masuk om. Mungkin sekian bingkeng malam-mangkeng om.
5: Cedul. Lama-lama banyak
2: kuda. Alhamdulillah banyak om. Banyak om.
5: Alhamdulillah bisa masuk.
2: Alhamdulillah bisa masuk ki om.
5: Oke.
2: Okay. Seneng mirang akhir panjenengan malam makan. Selamat
5: di. Assalamualaikum. De Pak Tohir. Saling. Baru karisma. Surajing. Sesejen apa sih ini?
2: Oh, sesejen yang aneka ki om. Sobung boleh om.
5: Saya kongkong saya terakhir penyal ya. Moga-moga bawa selamat.
2: Amin, sami-sami om.
5: Dua putih bisa berbicara dengan panjenengan.
2: Inki.
5: Kentingnya berapa?
2: Kentingannya rang-aring om.
5: Rang-aring.
2: Ki.
5: Satu juta lagi.
2: Ki om.
5: Waktu naik dah sempat.
2: Ki waktu napan mepet nih kau.
5: Ki, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kalangkung juga thank you. Datretan om boang. Saya kalangkung nepon dari kawasan Marengan thank you. Ika kebaya pada telefon sekeng bingkang atau peserta akhir malam mangken percobaan buatan golah malam mangken sate jin tentu ada dalam acara ding-ding matura nyon sapora de sekip belum kebagian malam mangken nyon sapora karena waktu ini kampun kurang 5 menit lagi thank you. gending si kebingkeng dekat tantona pada gending rang areng insyaallah laku bisa panggil boleh tantona di rumah acara sesabi terus jam sesabi juga tantona di rumah acara ding gending Madura dan kalau ada wakil mater saya kelangkung sebanyak dek setujina pamiyarsah tengki ngereng dekat persa kirimin arang sarang gending sepongkasan melemangkin gending rang areng ngereng persa kirimin arang sarang.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan control dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketeer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdihi.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Jumat di lembar yang ke-29 di bulan Mei di tahun 2026. Esok kita akan coba kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Semenep Kembali Muda, Ramalu FM 101,3 MHz. AM 1098 kHz menyiarkan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Gita Ayu, sukses selalu untuk Anda. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda di Sumena pagi ini di Mutiara Pagi Sabtu 30 Mei 2026 pendengar. Dan kita sudah bersama penyuluh agama Islam Kemenag Sumena bersama Ustaz Izzul Mutakim. Assalamualaikum Ustaz Izzul. Bisa dibuka dulu mic-nya. Kemute Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Gita.
1: Kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Semoga semuanya baik dan amin. Sehat selalu.
1: Amin. Begitu juga pendengar di rumah dan Ustaz Izzul bersama keluarga ya di rumah. Terima kasih sudah meluangkan waktu di pagi hari ini. Dan topik kita adalah antara berkurban dan berkorban. Nah, apa bedanya nih ya? Sebelum kita bedanya diskusi
2: dengan K.
1: Wah, berarti di huruf hijaiyahnya ya bedanya ya. Sebelum kita berdiskusi panjang lebar, kita akan dengarkan mukadimah sebagai penghantar dulu bersama Ustaz Izzul. Silakan Ustaz.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya alhamdulillah kita bisa masih menghirup udara di hari terakhir Ayyamut Tasyrik ini. Jadi kalau hari Rabu kemarin kita Idul Adha, maka 3 hari sesudahnya itu disebut dengan Ayyamut Tasyrik, hari Tasyrik. Kenapa? Karena penamaan ini ada yang menisbatkan kepada tradisi yang berlaku di tanah Arab sana dulu, waktu tidak ada freezer, kulkas, atau pendingin. Jadi dulu kalau setelah nyembelih hewan itu biasanya dijemur ke terik matahari, tasyrik, dihadapkan ke matahari, biar tidak cepat busuk dagingnya. Jadi kita alhamdulillah kita masih bisa menghirup udara di hari terakhir kita, karena kemarin sebelum 3 hari yang lalu hari Rabu kita Idul Adha, kemudian 3 hari sudahnya ini Ayyamut Tasyrik, yang tetap kita diharamkan untuk berpuasa di hari Tasyrik ini. Diharamkan berpuasa di hari Tasyrik bukan berarti diharamkan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Maka justru kita dianjurkan terus berzikir, memperbanyak tahmid, tahlil, takbir dan lain sebagainya. Nah, salawat dan salam Allah kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita mengenal Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik dan hari-hari lain yang dibesarkan di dalam, yang diagungkan di dalam agama kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita sesuatu yang membuat kebaikan di dunia dan di akhirat. Sesuatu yang membuat kenyamanan di dunia dan di akhirat. Siapapun yang meneladani baginda Rasulullah, pastilah dia akan bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara salah satu jejak langkah beliau atau sunnah beliau yang sangat dianjurkan yaitu adalah berkurban. Nah, ada berkorban, ada berkurban, ya. K dengan P kalau tulisan Latinnya. Antara berkurban dengan berkorban, ini tema kita pada kesempatan kali ini. Memang memiliki dua arti yang berbeda, tapi seakan-akan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Karena berkurban itu butuh pengorbanan. Dan kemudian berkurban itu bagian dari pengorbanan. Apa yang kita kurbankan? Kalau dalam bahasa Arab, kurban itu bermakna kedekatan. Jadi kalau kita dinisbatkan kepada sembelihan, maka hewan yang disembelih, yaitu di hari Idul Adha dan di hari Tasyrik, taqarruban ilallah, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, orang yang ingin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya butuh pengorbanan. Mengorbankan waktu, mengorbankan kesempatan, mengorbankan materi. Nah, maka saya bilang bahwa antara kurban dan korban itu beda makna, ya, karena beda bahasa tentunya, akan tetapi saling bersinergi satu sama lain. Nah, Kita untuk mendapat ridha Allah, untuk mendapat anugerah Allah, untuk mendapat surga Allah, untuk mendapat ampunan Allah, kita harus berkorban. Kita berkorban dalam bahasa Indonesia, ya, mengorbankan seluruh kita untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dari sisi bahasa antara kurban dan korban ini memiliki dua makna yang berbeda, akan tetapi memiliki sesuatu yang saling bersinergi. Sama halnya dengan Nabi Ibrahim, ya, ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lama tidak memiliki keturunan. Dalam kurun waktu yang lama beliau tidak memiliki keturunan, maka beliau sempat bernadar, andai kata aku punya anak, maka aku akan korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya singkat cerita, ketika sudah Nabi Ibrahim punya, Allah anugerahkan seorang anak. Maka tak lama kemudian, dalam riwayat yang berbeda, ada yang mengatakan ketika Nabi Ismail dilahirkan dan dia berusia 7 tahun, atau bahkan yang mengatakan 13 tahun, kemudian Nabi Ibrahim itu mendapat mimpi, dan mimpi para nabi itu mimpi shodiqah. Di antara salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada para nabi, ya, bisa secara yadhah, dia sadar bangun seperti kita. Ada fil manam, dalam yang disebut dengan ru'yah shodiqah, mimpi yang benar, bukan mimpi dari setan. Jadi Nabi Ibrahim bermimpi Allah menyuruh untuk menyembelih Ismail, putranya, putra Nabi Ibrahim. Maka keesokan harinya dia ragu dan masih berpikir, makanya disebut dengan tarwiyah awit tafakkur, masih berpikir. Nah, akhirnya manusiawilah seorang ayah, bukannya tidak yakin bahwa mimpinya itu mimpi solehah, shodiqah, akan tetapi sebagai naluri kemanusiaan, aduh, bagaimana saya mau menyembelih anak. Akhirnya apa, malam kedua ternyata sama mimpinya. Ada yang mengatakan Allah menyuruh menyembelih, ada yang mengatakan di dalam mimpinya Nabi Ibrahim itu menyembelih Ismail. Jadi prakteknya seperti itu. Ada yang mengatakan Allah memerintah. Ada yang mengatakan Allah menampakkan di dalam mimpinya bahwa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Nah, kemudian hari keesokannya timbullah keyakinan yang kuat, kemantapan. Nah, ini berarti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya disebut dengan hari Arafah. Arafah itu tahu, sadar dan mengerti bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di malam ketiga bermimpi lagi dengan mimpi yang sama dengan mimpi yang pertama dan kedua. Akhirnya apa? Maka keesokannya disebut dengan Yaumun Nahr. Nah, inilah yang dinisbatkan menjadi sebuah landasan Idul Adha atau menyembelih kurban, Yaumun Nahr, yaitu firman Allah, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu kemudian berkurbanlah kamu. Inhar, menyembelih hewan ya, untuk kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salli berarti salat Idul Adha, kemudian wanhar, kemudian melakukan penyembelihan hewan taqurruban ila Allah. Maka kembali lagi bahwa inilah sebetulnya makna kurban yang kita fahami, yaitu taqarruban ilallah. Kita menyembelih hewan sembelihan, hewan yang patut layak untuk dijadikan kurban, yaitu untuk taqarruban ilallah.

Ini simbol bahwa harta yang kita miliki sebetulnya tidak ada apa-apanya tanpa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang kita miliki akan hampa, tidak ada apa-apanya jika dia tidak menjadi jembatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan orang yang berkorban itu berkorban, maka dia mengorbankan harta yang dia miliki untuk mencapai satu tujuan yang luar biasa, yaitu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang Allah dekatkan di sisinya, hanyalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah dekatkan di sisinya. Maka oleh karena itu dalam prakteknya, maka di dalam syariat dimanapun saja, di dalam kitab Kifayatul Akhyar, kemudian di dalam kitab Asy-Syarqawi yang saya baca terkait dengan istilah kurban, kemudian dalam I'anatut Thalibin, itu ada tata cara dan kemudian kriteria-kriteria dan lain sebagainya yang perlu dipenuhi dalam berkurban. Maka ketika kita bicarakan kurban, maka berarti ada hewan di situ yang disembelih. Nah, oleh karena itu, apa saja hewan itu? Yaitu sapi, unta, kemudian kambing. Nah, berapa orang yang harus yang boleh berkurban dalam satu hewan sembelihan? Nah, maka di dalam kitab yang saya baca, contoh dalam kitab Asy-Syarqawi misalkan, wa tujzi'u syatu an wahidin. Kalau satu kambing kurban untuk satu orang. Kemudian wa yujzi'u al-ba'ir wal baqaratu an sab'atin. Kemudian sementara unta dan sapi itu mencukupi untuk 7 orang. Jadi kalau satu orang itu satu kambing, kalau kurban untuk 7 orang itu tuh 7 kambing. Nah, bagaimana? Misalkan ada orang yang berpendapat boleh enggak lebih dari 7 untuk satu sapi? Tidak boleh, tetap untuk 7. Kalau kambing tetap untuk satu orang. Ini kurban. Nah, bagaimana kalau kita inginkan, karena kemarin ada sempat video yang beredar, ya mungkin frasenya yang cara penyampaiannya yang mungkin kurang begitu teliti atau kurang begitu bisa ditangkap oleh masyarakat awam. Karena terkadang masyarakat awam menangkap apa yang diucapkan bukan dengan apa yang sebenarnya yang difahami di dalam syariat. Nah, misalkan saya punya satu kambing, kemudian saya mau berkurban untuk saya. Nah, maka hanya cukup kepada saya atau kepada siapa yang ingin saya kurbankan. Misalkan contoh anak saya, kambing saya ini untuk saya kurbankan untuk anak saya atau untuk saya sendiri, hanya bisa pilih salah satunya. Nah, terus bagaimana, apakah boleh istri saya mendapatkan pahala, kakek saya mendapatkan pahala dari kurban itu, kemudian buyut saya juga mendapatkan pahala dari satu kambing itu? Kalau terkait dengan pahala boleh-boleh saja, tapi status berkurban hanya tetap satu orang. Jadi saya punya kambing tuh, saya kurban satu kambing untuk saya, dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ini kurban saya, semoga juga pahalanya engkau sampaikan kepada anak-anak saya, keluarga saya, buyut-buyut saya, nenek moyang saya. Maka itu sampai pahalanya. Tapi mereka yang disebutkan tidak berstatus sebagai mudhahi. Ya, tidak berstatus sebagai mudhahi, orang yang berkurban. Status mereka adalah ishtirak fit thawab. Hanya mendapat pahala kurban. Bukan mereka berstatus sebagai mudhahi, orang yang berkurban. Nah, demikian. Maka ini sebetulnya perlu diperjelas kepada semua masyarakat bahwa seperti juga yang dikatakan disampaikan oleh Asy-Syarqawi misalkan ini. Intinya misalkan fa in dhabaha anhu wa an ahlihi aw anhu wa asyraka ghayrahu fi thawabiha jaza. Ya, ingat fi thawabiha. Jika ada seorang yang berkurban satu kambing, kemudian dia mensekutukan yang lain, pahalanya disekutukan kepada yang lain, pahalanya loh, tawabiha, maka boleh katanya. Jadi pahalanya yang disekutukan, dibagikan kepada orang lain, bukan status sebagai mudhahi. Ini mungkin yang perlu saya tegaskan ulang, bahwa

0: status mudhahi, kalau kambing tetap satu orang, kalau sapi atau unta itu 7 orang status mudhahinya. Kemudian ketika yang lebih dari 7 dari sapi atau unta itu, atau lebih dari 1 dari kambing, kurban kambing itu, maka itu disebut dengan ishtirak fit tawab. Mereka hanya mendapat pahala dari kurban saja, ya, bukan berstatus sebagai mudhahi atau orang yang berkurban. Nah, kembali lagi bahwa ternyata kurban itu memang membutuhkan di dalamnya pengorbanan, yakni kita mengorbankan harta kita, mengorbankan segala yang ada pada diri kita untuk mencapai satu cita-cita agung, yaitu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sebagai pengantar.
1: Baik, oke. Jadi tadi intinya yang menjadi mudhahi itu satu. Kemudian ketika pahalanya dikhususkan untuk satu keluarga misalnya begitu ya, di rumah itu ya, gitu. Betul. Itu bisa, Ustaz ya.
0: Iya, pahalanya. Pahalanya, jadi, ya. Ya, pahalanya bukan mereka berstatus sebagai mudhahi. Orang yang berkurban demikian mungkin. Nah, ini perlu ditegaskan biar tidak ada kerancuan di tengah-tengah masyarakat kita.
1: Baik. Oke, saya undang Anda di 3 jalur telepon 0328-665-396, 662-317, atau 0811-334-5101. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dari siapa, di mana Bapak?
2: Situbondo.
1: Dari Pak Taufik Situbondo, semoga diberikan kesehatan selalu Pak Taufik ya, bersama keluarga. Silakan pertanyaannya.
2: Apa topik kita?
1: Baru menyimak ya Pak?
2: Baru menyimak.
1: Baik, kita membahas mengenai kurban.
2: Oh ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik.
2: Pertanyaan saya yang pertama, misalnya kita berkurban itu biayanya sapi, dikatakanlah kita berkurban sapi, tetapi diuangkan dibelikan kambing. Itu misalnya nilainya, harga sapinya 20 juta. Tetapi diuangkan untuk beli kambing.
1: Beli beberapa kambing, begitu maksudnya ya?
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Diganti kambing sebesar harga itu, bolehkah tidak kalau seperti itu? Yang pertama. Terus yang kedua, harus kalau zakat fitrah itu, kalau zakat kan, kalau zakat harta ya, misalnya zakat harta kan persenan itu ya. Kalau berkorban itu apa? Misalnya saya punya kambing apa 15, apa harus, apa wajib berkurban satu apa demikian.
1: Baik. Oke.
2: Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik ya di situ Bondo. Terima kasih atas ini ya kesempatannya untuk bergabung.
0: Baik, terima kasih Pak Taufik ya. Kurban itu yang penting memenuhi kriteria hewan kurban. Jadi Anda punya uang untuk cukup untuk dibeli sapi monggo. Kemudian cukup untuk dibeli kambing, silakan dibeli kambing. Bagaimana kalau misalkan saya punya sapi, kemudian mau dibelikan kambing sejumlah 7, monggo, tidak masalah. Yang enggak boleh itu kalau dibelikan entok, bebek, atau ayam. Jadi uang sapinya, nilai sapinya dibelikan ayam, ya, entok, atau bebek, kemudian berkurban bebek misalkan. Jadi ini enggak boleh. Jadi boleh, terserah, gak apa-apa. Jadi sapinya mau di apa namanya dibelikan kambing 7 ekor misalkan, monggo, tidak masalah. Jadi intinya hewan itu memenuhi kriteria untuk disembelih, tidak cacat, tidak aib dan lain sebagainya, syarat-syarat yang kita sudah ketahui misalkan. Nah, maka oleh karena itu berkurban dengan sapi monggo, berkurban dengan kambing silahkan, tidak apa-apa. Nah, asalkan jelas itu kambingnya siapa. Kalau kambing tetangga jangan. Ya, jadi atau pinjam kambingnya orang juga jangan. Jadi harus tahu ini kambing saya. Nah, yang ini kurban satunya untuk siapa? Yang kambing satunya untuk siapa? Yang kambing harus muayyanah. Harus tertentu di situ. Nah, seperti itu. Kemudian ingat kembali bahwa hukum kurban itu sunnah muakkad ya, artinya sunnah. Sunnah bukan wajib, tidak seperti zakat Bapak ya. Artinya bukan merupakan sebuah kewajiban bagi orang yang memiliki berapa sapi kemudian wajib berkurban, tidak. Tapi itu sunnah yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Bukan hanya bagi yang kaya, bagi orang yang memiliki kemampuan misalkan, artinya memiliki sekalipun gak kaya, tapi dia mampu untuk berkurban, maka disunahkan untuk melakukan kurban itu sendiri. Sekalipun ada yang mewajibkan kurban itu. Siapa itu? Dalam kitab Kifayatul Akhyar saya dapatkan di sini diterangkan di sini bahwa bagaimana wa dhahaba malikun rahimahullahu ila wujubiha. Imam Malik yang mewajibkan udhiyah atau kurban itu sendiri. Tapi kalau Syafi'iyah tidak. Nah, jadi Imam Malik yang mewajibkan wajibnya udhiyah. Dan Abu Hanifah, wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hanifah, yajibu 'alal muqimi bil baladi al musiri. Wajib kurban itu bagi orang yang mukim di negeri yang kaya, sejahtera. Kalau negaranya sejahtera, wajib, itu kata Abu Hanifah. Indonesia sejahtera atau tidak, wallahu a'lam. Jadi yang jelas kembali lagi bahwa pendapat itu ya macam-macam, yang penting kalau Syafi'iyah itu tidak. Ya, artinya kembali lagi ya pendapat lagi Pak Taufik bahwa udhiyah atau kurban ini tidak seperti zakatnya yang harus kemudian kalau sudah punya sekian harta berapa persen dikeluarkan, enggak. Jadi sunnah muakkad, dianjurkan, yang sangat dianjurkan dalam agama. Seperti itu.
1: Baik. Oke, saya masih undang Anda, silakan pendengar di belakang Pak Taufik di tiga jalur telepon kami di 0811334501, di 665396, 662317 kode area 0328 belum ya. Oke, baik.
0: Baik, sebelum ada nih, Mbak.
1: Ya, ya,
0: saya tambahan ya.
1: Silakan.
0: Baik, sambil menunggu mungkin pemirsa. Yang terpenting sebetulnya dari kurban ini adalah apa? Filosofi dari kurban itu sendiri. Ini yang terpenting. Agar kenapa kita harus berkurban? Kita berkurban. Ini kan tidak lekang dari cerita kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, di situ ada pendidikan yang luar biasa bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Fi qasasihim ibratan li ulil albab. Jadi sebetulnya di dalam kisah-kisah para nabi itu terdapat ibrah, renungan bagi orang yang berakal. Nah, jadi apa yang perlu kita renungkan? Apa yang harus kita ambil sebetulnya? Nah, yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah Nabi Ibrahim meyakini perintah itu ada dari Allah, perintah untuk menyembelih anaknya itu dari Allah, maka apakah Nabi Ibrahim itu secara tergopoh-gopoh langsung menyembelih Nabi Ismail, atau justru masih berunding dulu, memusyawarahkan dulu? Nah, ternyata dalam Al-Quran keterangannya adalah Nabi Ibrahim itu menanya setelah walamma balagha ma'ahu sa'ya, setelah sudah sampai pada usia Ismail itu, sampai pada usia sa'ya, bisa bekerja sendiri. Di dalam tafsir ada yang mengatakan umur 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan maksud dan tujuan dari apa yang Allah perintahkan dalam mimpi. Anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi dan Allah memerintahkan kepadaku di dalam mimpiku itu bahwa aku harus menyembelihmu. Kira-kira apa pendapatmu, wahai anakku? Nah, ini luar biasa. Bagaimana orang tua itu merembukkan dengan anaknya hal-hal yang urgen, hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang memang akan menjadi sebuah komitmen dalam kehidupan, akan menjadi sebuah prinsip dalam kehidupan. Kata orang Madura, makin lereng tua janganlah secinati bi arempek anak. Nah, ini maksudnya. Ini pendidikan yang luar biasa. Kan terkadang kita ego sebagai orang tua. Cukup orang tua, nah. Aku orang tua. Ya, apa kata saya? Nah, terkadang seperti itu. Dan ini tidak bisa di sebetulnya keluar dari arahan yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran melalui substansi kisah dari Nabi Ibrahim dan Ismail ini. Nah, maka fanzur madza tara, kira-kira apa pendapatmu wahai anakku? Ini adalah perintah Allah. Ini bukan maksud dan kehendak ayah, misalkan. Ini perintah Allah kepada saya dan kepadamu. Fanzur madza tara, apa yang pendapatmu terhadap tentang ini? Apakah kau setuju dengan pendapat ini? Aku menyembelihmu, tapi ini bukan kehendakku, tapi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perintahku, tapi inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tuh? Seorang orang ayah disuruh nyembelih anaknya, kemudian anaknya ngedegerin perintah itu, bagaimana? Coba perasaannya, perasaannya bagaimana? Tapi bagaimana Nabi Ismail menjawabnya? Qala ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Qala ya abatif'al ma tu'mar. Nabi Ismail di usia 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, dia mengatakan, ya abati wahai ayahku, if'al ma tu'mar, silahkan, kalau itu adalah perintah Allah, laksanakan, laksanakan. Satajuduni insya'allahu minas sabirin. Pasti engkau insya'allah, aku akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, orang yang menerima, orang yang legowo akan segala perintah Allah. Nah, ini yang bisa kita ambil. Sisi yang kedua, jika pendapat orang tua itu adalah baik, jika ide orang tua itu adalah baik, dan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan itu menjadi sebuah kebaikan bagi kehidupan, terutama di masa depan, maka tidak ada alasan bagi seorang anak untuk sami'na wa ata'na kepada orang tuanya, tunduk dan patuh kepada orang tuanya. Tidak seperti ini saat ini, tawar-menawar, atau bahkan na'udzubillah membangkang kepada orang tua. Nah, jadi kembali lagi, ada dua pendidikan yang luar biasa. Nah, pendidikan yang ketiga, satajiduni insya'allahu minas sabirin, kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Ismail, engkau akan mendapatiku insya'allah termasuk orang-orang yang bersabar. Berarti sabar di sini ada banyak dimensi. Satu, sabar menjalankan perintah Allah. Jadi disuruh sembelih, monggo, ini perintah Allah. Sabar. Jadi sabar itu bukan hanya kepada ujian, karena punya nggak punya duit butuh sabar misalkan. Apa gaji telat butuh sabar misalkan. Ada misalnya, bukan hanya itu yang butuh sabar. Bukan hanya musibah yang menimpa kita, tapi taat, ketundukan kita kepada Allah butuh kesabaran. Kenapa? Karena ketika kita kehilangan kesabaran, maka kita akan berhenti untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk patuh. Maka nilai sabar itu luar biasa di hadapan Allah. Maka innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, atau ada yang bihsani ma kanu ya'malun. Nah, jadi pahala orang yang bersabar itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa dihitungkan dengan apa namanya, tidak bisa diperhitungkan saking besarnya. Nah, sabar menjalankan taat, sabar menjalankan ketaatan, sabar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain, itu membutuhkan kesabaran di situ. Nah, maka oleh karena itu, cerminan pendidikan yang ketiga dalam kisah Nabi Ibrahim itu adalah apa? Nilai kesabaran dalam ketaatan. Nah, ini yang luar biasa. Nah, banyak orang yang apa? Dia berupaya untuk sabar ketika ditimpa musibah, tapi untuk menjaga sholatnya enggak sabar, sehingga telat-telat sholatnya, sehingga telat-telat apa namanya bolong-bolong puasanya, bolongnya disengaja misalnya, kalau enggak disengaja atau ada udzur enggak masalah misalnya. Nah, maka oleh karena itu ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Makanya digambarkan, inni qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, kata sabar, as-sabirin, as-sabru disebut oleh Nabi Ismail sebagai apa namanya, isyarah kepada kita bahwa ibadah itu butuh kesabaran. Ibadah itu butuh kesabaran sehingga kita tetap melakukan ibadah itu. Nah, demikian.
1: Oke, baik. Saya pernah ada mendengar box diskusi begitu, Ustaz. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, itu yang dibunuh adalah rasa kepemilikan terhadap anaknya. Katanya seperti itu.
0: Karena, ya, betul. Ini makna lain sebetulnya daripada apa namanya, bagian dari makna filosofi dari penyembelihan itu. Sehingga di dalam tafsir isyari itu ada memang keterangan yang serupa dengan ada tafsir isyari itu adalah tafsir yang lebih yang disebut dengan tafsir kebatinan. Tapi ini tidak bisa menjadi landasan secara umum di dalam implementasi syariat kita. Karena terkadang ada tafsir isyari yang kebablasan seperti itu. Sehingga mengenyampingkan nilai syariahnya. Nah, memang sebetulnya betul. Jadi menyembelih ego, menyembelih rasa keinginan, menyembelih hasrat keduniaan. Ada demikian. Ini kalau kita taruh lebih dalam lagi sebetulnya. Nah, maka sebetulnya apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Bagaimana kita logowo mengembalikan kepada pemiliknya. Nah, ini seperti itu. Contoh nih, ini anak kita, ini anak saya misalkan. Nah, esensinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi milik Allah yang Allah pinjamkan sama kita. Makanya dalam Al-Qur'an itu disebut apa namanya? Wahaba. Yahabu liman yasha Allah menganugerahkan anak kepada orang yang dikehendaki, menganugerahkan. Jadi esensinya milik Allah, tapi ingat bukan anak Allah, milik Allah. Jadi diberikan kepada siapapun yang Allah berikan, yang Allah kehendaki. Yahabu. Nah, kalau pemberian Allah itu diambil kan Allah pemiliknya. Keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, esensinya itu milik Allah semua. Nah, makanya jangan sampai ego ketika Allah mengambil dari kita, jangan sampai ego kita lupa sama Allah pemilik kita. Nah, ini jangan lupa itu. Jadi ini juga bagian dari filosofi dari apa makna dari kurban, di balik kurban itu sendiri. Maka sebetulnya kita harapan kita adalah apa? Kita tetap merasa bahwa kita milik Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada pada diri kita sebetulnya yang kita miliki itu semuanya pinjaman yang Allah pinjamkan, titipan yang Allah titipkan kepada kita. Maka kapan Allah akan mengambil titipan itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ketika titipan itu Allah ambil, maka suatu pelajaran yang harus kita belajar di situ adalah apa? Bagaimana kita ridho, legowo, nerima dengan kenyataan yang Allah berikan kepada kita. Baik. Ini sebetulnya.
1: Baik, oke. Ustaz, saya pernah mendengar komplainan begitu ya dari salah satu teman saya melihat teman lain berkurban dan beliau ngomong gini, si A itu masih ada tanggungan loh ke saya. Gitu. Kalau berkurban bisa katanya, tapi kalau yang wajib untuk melunasi hutang masih ditangguhkan. Nah, ini statusnya kalau begitu harusnya bagaimana nih?
0: Nah, ini maka sekali lagi sunnah berkurban itu sunnahnya bagi yang mampu. Bagi yang mampu dan dia tidak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, ketika demikian sama halnya dengan orang sholat tahajud tapi subuhnya kesiangan. Demi apa namanya, demi ngejar sholat tahajud dia bangun pukul 3 malam. Tapi pas sudah sholawat dia tidur. Akhirnya subuhnya jam 7. Nah, ini namanya apa namanya, sudah menulis kita ngadirin tipek. Tipeknya lebih banyak daripada tulisannya. Jadi yang ditulis tadi sudah ditipek oleh kita di waktu subuh kebablasan. Baik. Nah, maka bagi orang yang punya hutang lo di hari Idul Adha, hari Tasyrik, lunasi dulu hutangnya, selesai dulu kewajibannya, jangan terburu-buru mau melakukan kurban. Kenapa? Karena kau punya hal yang lebih wajib, yaitu apa? Melunasi hutangmu. Seperti itu.
1: Baik. Jadi memang kalau membayar hutang itu wajib ya, Ustaz ya?
0: Iya, betul. Kan terkadang orang kurban nih terkadang mohon maaf ya, biar kata keren misalkan contohnya dan lain sebagainya, padahal dia punya kewajiban yang masih belum dilunasi. Mutlul wadiyyi dhulmun, menunda-nundanya orang yang memiliki kemampuan untuk membayar hutang, menunda-nundanya orang yang memiliki kemampuan untuk membayar hutang tapi masih ditunda, zulmun, itu adalah sebuah praktek kezaliman. Sampai kapan akan zalim dengan menunda-nunda kemampuan kita untuk membayar hutang kita ini.
1: Baik, semoga kita dijauhkan dari hutang dan riba, Ustaz. Amin.
0: Amin, amin, amin. Makanya ini doa Allah, doanya Rasulullah memang. Jadi mohon min ghalabati dain wa a'udzubika min ghalabati dain, kata Rasulullah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Ghalabati dain, hutang yang membuat apa? Merenyuhkan diriku. Jadi ghalabati dain gitu.
1: Baik, oke. Okay. Waktu kita tinggal kurang dari 5 menit, Ustaz, mungkin satu terakhir ya, bisa dijawab secara singkat, Ustaz. Ini kalau Ustaz bilang esensi dari berkurban, bagaimana menjadi orang tua, kemudian bagaimana kepatuhan anak kepada orang tua. Ini setiap orang tua pasti ingin punya anak ya dengan akhlak seperti Nabi Ismail begitu, patuh. Tanpa tadi kalau Ustadz bilang tidak tawar menawar begitu. Nah ini apa tipsnya gitu? Karena ini yang dicita-citakan semua orang tua, pinginnya punya anak seperti itu gitu. Singkat saja silakan sebagai penutup.
0: Baik, terima kasih Mbak Gita. Ini penting. Makanya sebelum kisah Nabi Ibrahim, penyembelihan Nabi Ismail itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Allah sebelumnya menyampaikan doa atau rintihan doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Allah uji Ibrahim itu dengan tidak cepat memiliki keturunan. Tapi apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Minas salihin, bukan Rabbi habli al-aulad, belilah aku anak, tapi as-salihin yang diminta. Maka pondasi utamanya adalah orang tua harus mendoakan anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta loh yang ngegerakin hati kita dan hati anak-anak kita, yang bisa memperbaiki hati kita dan hati anak-anak kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti Nabi Ibrahim yang selalu meminta kepada Allah, habli minal salihin, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh-soleh. Maka kita seorang tua, sebagai orang tua, ayo jangan kekurangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita doakan? Yang harus kita dahulukan, keturunan kita. Jangan sampai salah sasaran. Kita terkadang khusyuk ketika mendoakan bisnis kita. Kita khusyuk ketika mendoakan usaha kita. Kita malah nangis ketika mendoakan tentang karir kita. Tapi ketika mendoakan anak-anak kita begitu-begitu saja. Seakan-akan sudah lebih penting karir daripada keturunan kita. Seakan-akan sudah lebih penting bisnis daripada keturunan kita. Padahal Nabi kita, para anbiya, dan Nabi kita Muhammad selalu mengedepankan tentang kebaikan-kebaikan terutama bagi keturunan-keturunan mereka semua. Maka yang diminta adalah ayo, kita orang tua minta kepada Allah, habli minas salihin, berikan, jadikan anakku anak yang soleh ya Allah, berikan, jadikan anak-anakku ya Allah anak-anak yang soleh, yang taat kepada, minta, nangis, seriuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu investasi yang sebenarnya, anak itu investasi yang sebenarnya, bukan hanya di dunia tapi kelak di akhirat. Baik. Kemudian yang terakhir adalah apa? Adalah apa? Ayo mendidik anak dengan baik, yaitu mencontohkan, bukan hanya canring metur kuntau mamang lo, tapi tak nyontoh canring metur kuntau apa pikir pun saking tak tahu nyontoh. Berapa kali anak melihat kita baca Al-Quran, berapa kali anak kita melihat kita sholat berjemaah dengan keluarga, berapa kali anak kita melihat kita bersedekah kepada orang miskin, berapa kali anak kita melihat kita pergi ke masjid, berapa kali anak kita melihat kita apa namanya kasih sayang kita kepada orang tua kita yang masih ada. Jangan-jangan mereka tidak melihat apa-apa dari kita.
1: Baik.
0: Nah, maka oleh karena itu, cerminkan dulu sosok kebaikan dari kita kepada anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita akan mencontoh kepada kita.
1: Baik.
0: Nah, ini yang terpenting. Jadi tidak cukup dengan mamang lo saja. Tidak cukup dengan hanya tahu kikir-kikir saja. Tapi contohkan, perlihatkan kebaikan kita kepada anak-anak kita sebagai pendidikan kita kepada mereka. Ini yang terpenting.
1: Baik. Okay.
0: Tutur kata yang baik, tutur kata yang sopan, tindak tanduk yang baik, itu kita tampakkan. Pamer kita boleh, pamer kebaikan kepada anak-anak kita, dalam tanda kutip.
1: Baik.
0: Demikian.
1: Oke, terima kasih Ustaz Isul Mutakin. Hari ini kita diajari banyak hal, kita sharing banyak hal. Insya Allah bermanfaat untuk kita ke depannya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Dan pendengar juga di rumah. Saya Gita Ayu pamit undur diri. Terima kasih di Mutiara Pagi. Insya Allah menjadi amal jariah kita sudah diingatkan oleh Ustaz.
0: Amin.
1: Terima kasih. Sehat selalu bersama keluarga. Saya pamit. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Sementara masih tetap Pantai Won Malang. Hanya saja ini sekarang kan muncul dua destinasi wisata yang lagi fenomena ya.
2: Bahwa Pancasila itu sudah sampai ke level global, artinya Indonesia memandang Pancasila itu bukan hanya relevan untuk dalam negeri, tetapi juga sebagai kontribusi nilai bagi dunia.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berita pagi Sabtu 30 Mei, saya Gita Ayu menyampaikan buletin pagi selengkapnya. Selama libur Adha, dua destinasi baru menjadi buruan wisata Sampang, Pesona Waduk Klampis, dan Pantai Lotra menjadi magnet tersendiri. Ima Fadila melaporkan.
4: Momen libur Idul Adha tahun ini membawa angin segar bagi sektor pariwisata di Kabupaten Sampang. Selain Pantai Lon Malang yang selama ini menjadi destinasi favorit utama, kini muncul dua destinasi wisata baru yang tengah menjadi fenomena dan naik daun di kalangan wisatawan, yaitu Waduk Klampis dan Pantai Lotra. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang Pariwisata Dispora Butpar Sampang, Endah Nur Siskawati. Kedua destinasi ini sedang populer dan menjadi magnet baru bagi pengunjung.
1: Sementara masih tetap Pantai Lon Malang. Hanya saja ini sekarang kan muncul dua destinasi wisata yang lagi fenomena ya. Ada Waduk Klampis sama Pantai Lotra. Jadi masing-masing desa ini punya uniqueness.
4: Pantai Lotra yang terletak di Desa Wisata Trapang, Kecamatan Banyuwates, Sampang, menawarkan paket wisata pantai yang lengkap. Keistimewaannya terletak pada perpaduan keindahan alam dan fasilitas wahana yang menarik. Hamparan pasir putih yang bersih serta pemandangan matahari terbenam yang memukau dilengkapi dengan penyewaan jet ski, ATV, hingga wahana air tradisional berupa perahu toto hasil kerajinan khas masyarakat setempat. Sementara itu, Waduk Klampis juga menjadi destinasi alternatif non-pantai yang tidak kalah populer dan menawarkan keunikan tersendiri bagi para pelancong yang ingin menikmati suasana berbeda. Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang menegaskan, kedua destinasi ini masuk dalam SK Desa Wisata yang menjadi prioritas pengembangan. Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah saat ini sedang menyusun program bersama lintas sektor untuk melakukan pendampingan dan pengembangan wisata berkelanjutan. Imo Fadila melaporkan.
3: Momen libur Idul Adha banyak diisi dengan liburan destinasi wisata seperti yang dilakukan Rina, ibu rumah tangga di Sumenep. Dirinya bersama keluarga memilih untuk piknik bersama. Rina memilih ke wisata pantai sebab menurutnya bersantai di pantai sama keluarga, menikmati masakan khas kurban memiliki nuansa indah tersendiri. Namun dirinya berpesan agar sampah makanan jangan dibawa, jangan sampai tertinggal di destinasi wisata, akan tetapi dibuang pada tempatnya.
5: Di momen Idul Adha ini, kita bisa menghabiskan waktu di destinasi wisata, bisa sambil menyantap hidangan khas kurban, sambil bersantai-santai dengan keluarga di tempat wisata. Namun jangan lupa, jangan meninggalkan atau menyisakan sampah dari makanan yang kita bawa.
3: Rina menambahkan, menjaga kebersihan lingkungan tidak hanya tanggung jawab petugas, tetapi bertanggung jawab bersama. Jika di tempat wisata tetap bersih akan memberikan kesan nyaman terhadap wisatawan yang berkunjung. Berikut tanggapan harapan masyarakat tentang destinasi wisata pada momen Idul Adha.
6: Saya Muhammad Sahlan di Sumenep. Kalau saya sendiri bersama keluarga, memanfaatkan waktu setelah pembagian daging kurban setiap tahunnya, punya perjalanan wisata religi, yaitu Asta Dengki, Asta Yusuf, dan Asta Brempeng Kumo. Lalu ke Museum Keraton. Ini saya lakukan setiap Hari Raya Idul Adha.
7: Saya Ibu Sari di Sumeneb. Bagi sebagian masyarakat, memanfaatkan waktu setelah menyembelihan dan pembagian daging kurban untuk pergi berwisata, terutama wisata religi. Memanfaatkan hari libur merupakan paket wisata yang setiap tahunnya dilakukan oleh masyarakat, tepatnya momen Idul Adha. Harapan saya bagi pengelola tempat-tempat wisata agar selalu siap menyambut para pengunjung baik hari-hari biasa, libur, ataupun hari-hari besar lainnya.
8: Saya Budianto di Sumeneb. Momentum Hari Raya Idul Adha menurut saya tidak hanya dimaknai sebagai ritual ibadah penyembelihan hewan kurban saja, tetapi di Idul Adha kalau saya melihatnya sebagai penggerak sektor pariwisata, terutama wisata religi, di mana setiap tahunnya setelah melaksanakan ritual kurban, kebanyakan masyarakat pergi ke tempat-tempat wisata memanfaatkan

0: Idul Adha identik dengan wisata keluarga. Di balik ramainya kunjungan, kebersihan destinasi wisata juga harus dijaga. Naskah ditulis dan dibacakan oleh Ruka Yazen.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, libur Idul Adha memang menjadi momentum berkumpul bersama keluarga. Tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkan waktu tersebut untuk berwisata, terutama ke destinasi pantai yang menawarkan suasana santai dan pemandangan alam yang menenangkan. Di Madura, geliat wisata selama Idul Adha terlihat cukup menggembirakan. Selain destinasi yang sudah populer, kini muncul lokasi-lokasi baru seperti Waduk Kelampis dan Pantai Lotra di Kabupaten Sampang yang mulai menarik perhatian wisatawan. Kondisi ini tentu menjadi kabar baik bagi perekonomian masyarakat dan sektor pariwisata daerah. Namun, meningkatnya jumlah pengunjung juga membawa konsekuensi yang tidak bisa diabaikan, yakni persoalan sampah dan kebersihan lingkungan wisata. Tidak jarang setelah libur panjang berakhir, pantai maupun kawasan wisata justru dipenuhi sisa makanan, plastik kemasan, hingga botol minuman yang ditinggalkan pengunjung. Padahal, keindahan sebuah destinasi tidak hanya ditentukan oleh panorama alamnya, tetapi juga oleh kesadaran wisatawan dalam menjaga kebersihan. Jika sampah terus menumpuk, daya tarik wisata akan menurun, lingkungan rusak, dan masyarakat sekitar yang akhirnya menanggung dampaknya. Karena itu, pengelola wisata dan pemerintah daerah perlu memperkuat fasilitas pendukung seperti tempat sampah yang memadai, petugas kebersihan, serta papan himbauan yang mudah terlihat. Edukasi kepada pengunjung juga perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk kampanye membawa pulang sampah sendiri apabila tempat pembuangan terbatas. Di sisi lain, wisatawan juga harus menyadari bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas atau pengelola wisata. Setiap orang yang menikmati keindahan alam memiliki tanggung jawab yang sama untuk merawatnya. Libur boleh berakhir, tetapi kesadaran menjaga lingkungan harus tetap berlanjut. Sebab wisata yang bersih bukan hanya memberikan kenyamanan hari ini, melainkan juga menjamin keindahan yang dapat dinikmati generasi mendatang. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring bersama RRI Sampang dapat diakses melalui rri.go.id, RRI Digital, YouTube RRI Sumenep. Kami beralih ke info lain. Pemkab Sampang melakukan inspeksi mendadak terhadap pengguna tabung LPG 3 kg bersubsidi usai masa sosialisasi dan penukaran Bright Gas berakhir. Hairul Umam melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang bakal melakukan inspeksi mendadak terhadap pengguna LPG tabung 3 kg bersubsidi usai masa sosialisasi dan penukaran gas berakhir. Sidak tersebut menyasar kalangan yang dilarang menggunakan LPG subsidi mulai dari ASN, anggota TNI Polri, anggota DPRD hingga pelaku usaha restoran, kafe, batik, dan usaha las. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Berdi mengatakan, saat ini pemerintah masih memberikan kesempatan bagi pengguna yang tidak berhak untuk menukarkan tabung LPG 3 kg secara sukarela melalui program penukaran bergas yang difasilitasi Pertamina. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk peringatan sebelum sidak dilakukan di lapangan. Jika nantinya ditemukan pelanggaran, tabung LPG subsidi yang digunakan akan langsung ditukar di tempat dengan briggas non-subsidi. Program penukaran LPG subsidi ke briggas dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 23 Mei 2026 di sisi barat Taman Bunga depan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang mulai pukul 9 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat.
3: Jadi harapannya dari Pemkab Sampang semoga seluruh ASN, anggota TNI Polri, dan juga pengusaha-pengusaha yang ada dalam surat larangan itu bisa mengetahui bahwa selama ini LPG 3 kg yang mereka pakai itu adalah hak untuk orang miskin dan pengusaha untuk pelaku usaha mikro. Sehingga jika masih menggunakan LPG 3 kg itu sama saja merampas hak dari orang miskin.
2: Ia berharap seluruh pihak yang selama ini menggunakan LPG subsidi segera beralih ke briggas agar distribusi subsidi. Tetap tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro. Dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
0: Aplikasi ePubers membantu penyaluran pupuk subsidi ke Sampang. Informasinya disampaikan Alvin Nuairi.
4: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang membantah ada penyelewengan yang dilakukan oleh oknum distributor dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, sehingga harga jual melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepala Disperda KP Sampang Siono mengatakan, jika ada petani yang menebus pupuk bersubsidi melebihi HET, dipastikan tidak menebus secara langsung ke kios pupuk. Siono lebih lanjut menjelaskan, saat ini pemantauan distribusi dan HET bisa dilakukan langsung oleh pihak terkait, termasuk Pemkab Sampang karena semua proses distribusi dan juga ketentuan harga sudah menggunakan iPubers.
5: Sehingga tidak nanti ada penyimpangan-penyimpangan, dan kami mohon juga kaitannya dengan pupuk ini, mari kami ini dibantu, masyarakat ikut membantu, ikut juga mengawasi. Jadi ketika ada penyimpangan itu silakan disampaikan, silakan dilapor. Okay. Kami akan mendukung itu.
6: Oke.
5: Okay. Agar tepat sasaran, Mas.
6: Ya, untuk penebusan pupuk sendiri apakah ada perubahan, Pak Siono?
5: Sampai dengan hari ini belum.
4: iPuber sendiri merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia untuk memudahkan penyaluran pupuk bersubsidi. Aplikasi ini, sambung dia, merupakan aplikasi berbasis nomor induk kependudukan yang dimiliki oleh petani. Dengan iPubers, petani tidak perlu lagi menggunakan kartu tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, akan tetapi cukup dengan menggunakan KTP elektronik.
0: Hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni dan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, telah resmi menetapkan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Purnama Iswantoro melaporkan.
7: Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pada peringatan tahun ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, telah resmi menetapkan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bagesbangpol Kabupaten Pamekasan, Cahya Wibawa, mengatakan tema tersebut memiliki makna bahwa Pancasila tetap menjadi titik temu di tengah keberagaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya.
8: Kemudian dalam arti sebagai pemersatu bangsa, sebagai simbol perdamaian dunia, bahwa Pancasila itu sudah sampai ke level global. Artinya Indonesia memandang Pancasila itu bukan hanya relevan untuk dalam negeri, tetapi juga sebagai kontribusi nilai bagi dunia.
7: Menurut Cahya, Pancasila itu harus kuat di dalam negeri agar Indonesia bisa berkontribusi untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di luar negeri. Karena itu, Cahya menyampaikan peringatan hari lahir Pancasila bukan hanya seremonial, tetapi menjadi pengingat bahwa menjaga Pancasila berarti menjaga Indonesia tetap satu, sekaligus berperan dalam menjaga kedamaian dunia.
0: Dinas Pendidikan Bangkalan menegaskan proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun ini akan dijalankan dengan transparansi, keadilan, verifikasi berlapis dengan mekanisme diskualifikasi bagi peserta yang terbukti memanipulasi data. Miftahul Umar melaporkan.
9: Ini kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak.
10: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti autentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
9: Ini kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus punya komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin, menambahkan, refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
11: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi. Berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin, saya sebagai Kepala Bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
10: Ia menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kuliner tradisional khas Sumenep, kerupuk lecak, tidak hanya diminati masyarakat tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM di daerah setempat. Muhammad Ali melaporkan.
12: Kerupuk lecak, kuliner khas Kabupaten Sumenep sekarang semakin diminati masyarakat dan menjadi penggerak usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Makanan tradisional yang berasal dari Desa Lekung ini memiliki cita rasa khas dari perpaduan kerupuk dan isian tepung tapioka, mie, dan abon ikan yang disajikan dengan sambal cair pedas. Proses pembuatannya masih dilakukan secara tradisional menggunakan bahan sederhana. Tingginya minat pembeli membuat usaha kerupuk lecak terus berkembang dan memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM kuliner di Sumenep. Pedagang mengaku omset penjualan kerupuk lecak dapat mencapai sekitar 2 juta rupiah per hari. Salah satu lokasi penjualan yang ramai pembeli berada di Jalan Imam Bonjol Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep.
13: Alhamdulillahnya banyak ya yang minat ya. Untuk sekarang-sekarang ini juga rame.
14: Sekitar 2 juta ya.
12: Tidak hanya diminati warga lokal, pembeli dari luar daerah juga mulai mencari kuliner khas Madura tersebut. Selain mendukung perekonomian masyarakat, kerupuk lecak turut menjadi bagian dari upaya pelestarian makanan tradisional agar tetap dikenal di tengah perkembangan kuliner modern.
15: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Seorang jemaah haji asal Sumenep tergabung Kloter 79 dilaporkan wafat di Tanah Suci. Jemaah tersebut diketahui bernama Haji Abdul Aziz, warga Desa Prambanan, Kecamatan Gayam, Sepudi, Kepala Kemenhaj Umroh Sumenep. Ahmad Halimi mengatakan pihaknya menerima laporan dari Ketua Kloter Jumat pagi. Setelah menerima, pihaknya langsung meminta petugas kloter berkoordinasi dengan pihak sektor syarikat guna mengurus seluruh proses pemulasaran jenazah. Menurut Halimi, seluruh proses penanganan jenazah telah dilakukan sesuai prosedural yang berlaku di Arab Saudi.
16: Jadi tadi kemarin pagi kita mendapat laporan dari Ketua Kloter bahwa ada jemaah Kloter 79 atas nama Bapak Haji Abdul Aziz, Kecamatan Gayam, Desa Prambanan, Sepudi, Podai, itu wafat meninggal dunia. Kami minta kepada petugas kloter untuk mengkoordinasikan pengurusan jenazah beliau dengan pihak sektor dan pihak syarikat. Dan insya Allah, alhamdulillah sudah diurus. Jadi kami dari Kementerian Haji menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Bapak Haji Abdul Aziz. Teriring doa, mudah-mudahan amal umrah dan haji beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa beliau diampuni.
0: Bela sungkawa kepada keluarga jamaah yang ditinggalkan, bahkan pihak kementerian juga memastikan petugas haji akan terus melakukan pendampingan kepada jamaah asal Sumenep selama pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.
15: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Klub Atletik AK Alton Pamekasan mengirim 16 atlet terbaik ke kejuaraan atletik Piala Wali Kota Surabaya. Selengkapnya dilaporkan Familia.
1: Klub Atletik AK Alton Pamekasan resmi mendaftarkan atlet-atlet terbaiknya untuk berlaga pada kejuaraan atletik Piala Wali Kota Surabaya 2026. Kompetisi tingkat regional tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 30 hingga 31 Mei 2026 di lapangan TOR Surabaya. Dalam ajang ini, AK Atlon menurunkan kekuatan penuh dengan mengirimkan sebanyak 16 atlet potensial. Fokus perlombaan yang akan diikuti oleh perwakilan Pamekasan ini terkonsentrasi pada nomor lari jarak pendek atau sprinter dan lari jarak menengah. Pelatih klub AK Atlon Pamekasan, Muhammad Rek Siriawan, menegaskan bahwa seluruh personil yang diberangkatkan telah melewati program pembinaan intensif guna memastikan kesiapan fisik dan mental di lintasan.
2: Kita akan turun di Wali Kota. Akhir Mei, tanggal 30. Iya, Wali Kota Surabaya. Agak banyak karena ini sudah bukan diberangkatkan dari PASI, ini sudah dari klub dan sekolah masing-masing, Mbak. Kalau dari AK Atlon kurang lebih ada 16-17 anak, Mbak.
1: Reksi menambahkan persaingan di lapangan TOR diprediksi akan berlangsung ketat karena mempertemukan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kendati demikian, pihaknya tetap optimis target tinggi yang dicanangkan dapat realisasi berdasarkan grafik performa atlet selama masa persiapan.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia. Sumenep kritik dan saran bisa melalui telepon 0328-662-317, email rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Rup Sumarjo, Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

Trivia. Trivia. Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

bola Piala Dunia semakin canggih. Pendengar, perkembangan teknologi juga menyentuh bola yang digunakan di Piala Dunia. Salah satu contohnya adalah Adidas Al-Rihla pada edisi 2022. Bola ini dilengkapi sensor canggih yang membantu sistem VAR dalam menentukan keputusan. Sensor tersebut dapat mendeteksi sentuhan pemain secara akurat. Teknologi ini membuat pertandingan menjadi lebih adil dan transparan. Evolusi bola menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang mengikuti zaman.

0: Ini yang saya serap di masyarakat, ternyata masih banyak yang rancu, Mbak Ririn, antara PAUD dan KABI. Ya, jadi orang tua murid itu banyak yang
1: mengatakan, iya, PAUD itu KABI.
0: Jadi anak saya tidak masuk ke PAUD, Bu, tapi masuk ke TK. Nah, ini adalah PR kita bersama untuk memberikan edukasi juga kepada wali murid bahwa PAUD itu bukan KB, tapi KB adalah bagian dari PAUD. Nah, ini juga tugas kami untuk memberikan sosialisasi sehingga wajib belajar 13 tahun yang digaungkan oleh pemerintah ini bisa diterima oleh masyarakat.
2: Satu.

0: 101.
1: Terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Yu menemani Anda Sumana pagi ini. Kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari bekerja sama dengan BMKG Trunojoyo Kalimantan Sumenep bersama observer Ibu Lavia untuk hari ini.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Lavia Farareta, observer Stasiun Meteorologi Trunojoyo, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumenep yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Sabtu 30 Mei 2026. Untuk prospek cuaca hari ini, secara umum diperkirakan cuaca adalah cerah berawan hingga berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep adalah angin yang berasal dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga 40 km per jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 62 km per jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara

berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar wilayah Sumenep, diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami menghimbau kepada seluruh pelaku pengguna moda transportasi laut untuk selalu memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Kami juga kembali mengingatkan kepada masyarakat, mengingat saat ini sebagian besar wilayah Madura telah memasuki musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga potensi terjadinya kebakaran lahan, hutan, serta menggunakan air dan juga energi secara efektif dan juga efisien. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Sobat juga jangan lupa untuk dapat mengikuti kami di media sosial kami, baik di Instagram maupun di Twitter, dan juga mengunjungi kami di website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Serta jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Sekian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan di studio RRI. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Terima kasih.

Baik, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Wi masih menemani Anda Sumana pagi ini. Pendengar, semoga diberikan kesehatan selalu di hari ini, dan saya masih menemani Anda sampai titik 10. Yang akan kita bahas mengenai pagi hari ini di Asta Cita, ini terkait dengan destinasi wisata yang Anda pilih di libur Idul Adha kali ini. Di Sumenep identik dengan pantai gitu ya. Apakah Anda ke pantai atau Anda memilih untuk di rumah saja nih mendengar? Atau ada beberapa tempat pemandian, wisata pemandian yang ada di Kabupaten Sumenep yang juga enggak kalah hits gitu ya. Atau kemana? Kalau di Sumenep kita punya Pantai Lombeng, Pantai Slopeng, kemudian beberapa pantai lain, Pantai Matahari bahkan begitu ya. Ada juga yang memilih ke Pantai Badur, dan banyak ya. Kalau bicara pantai Sumenep itu ada beberapa pantai yang belum terjamah begitu, dan seringkali warga sekitar random duduk di pinggir pantai di dekat rumahnya. Ada juga yang memilih untuk mandi ke beberapa pemandian di Sumenep, di Bluto misalnya, atau di belakang Asta Tinggi itu ya. Atau ada yang ke Keraton Sumenep, ke Museum Sumenep, ke alun-alun Kabupaten Sumenep. Atau ada yang memilih untuk wisata religi. Yang mana kalau Anda mendengar? Karena rugi banget hari ini di libur Idul Adha jika tidak disempatkan untuk berlibur bersama keluarga di momen penting, apalagi kalau daerah di wilayah Madura ya. Ini ada tradisi toron ya, mendengar. Tradisi pulang kampung yang dari luar itu biasanya balik ke Sumenep untuk berkumpul bersama keluarga.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1.

0: 101.1.
1: Baik, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu, masih menemani Anda semana pagi ini, pendengar. Kalau yang dilakukan salah seorang ibu rumah tangga, Rina gitu ya, di Sumenep, dirinya bersama keluarga memilih menghabiskan waktu liburan piknik bersama keluarga. Dipilihnya destinasi pantai. Sebab menurutnya bersantai di pantai bersama keluarga, menikmati makanan khas kurban, memiliki nuansa indah tersendiri. Namun dirinya juga berpesan, pendengar, kepada masyarakat yang juga datang berlibur, agar sampahnya ini dibuang pada tempatnya, jangan sampai tertinggal gitu ya. Karena menjaga kebersihan lingkungan tidak hanya tanggung jawab petugas saja, tetapi tanggung jawab bersama. Jika di tempat wisata tetap bersih, akan memberikan kesan nyaman terhadap wisatawan yang berkunjung. Oke. Saya undang Anda nanti selepas kita bersama Pro 3 RRI Warta Berita Sentral tepat pukul 7. Kemana Anda hari ini? Stay tune, program 1, kita menuju, kita jelang Pro 3 RRI Berita Pagi.